Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bapak Ibu para pamireng sedaya pendengar setia sarapan pecel leplekenya segandul-gandul. Buka ewae semangat. Ale ora semangat ki mumpung sik isuk, mumpung masih pagi. Lho, dulur-dulur sing padha wis merapat, wis padha kalungan radio, gek sing ning dapur, ning pasar, ning Tegal. Kabeh padha mirengke pro papat suara budaya Nusantara ning adicara lho. Warunge warung geul. Warung pecel leplekenyes sing mandegeni Mbah Demin sobo lepen jogoroga dana rasa sundulan. Ayo wis kondang kaloka pecel leplekenyes spesial terong gendruwo. Ora ana ning ndi ora ana. Ayo ki pecel Nusantara ki ya kaya ngene iki. Ana Medion, ana Ponorogo, ana Blitar, ana Tulungagung, ana Kendiri, ana Malang uga. Sarung linting ambune penguk, blangkone kempes ambune tengik, menika pun dadi syarat minangka sewan lek dodolan isuk iki. Umur wis 87. Muka kula buka, kula totone rumien sing podo mirsani TikTok mbae matur sembah nuwun.

0: sing wingi Selasa Kliwon ya, nggawe tape. Gawe tape iki mulai tape pohong, mulai tape ketan ireng ijo lorek. Wis ora usah nganggo ragi, saiki wayahe legi. Lho, ora percaya? Buktekno. Lho tenan, mbah iki ngendikan kaya ngono iki. Tak kongkon buktekno temenan. Lah monggo kula derekne dulur-dulur sing padha iki mirengke midangetne ngantri dulu, sabar dulu. Sarapan-sarapan pecel wong urip.
1: Bersama Adela Indonesia buat Anda semua.
0: Sri, ayo ki neng diae lo Sri. Ki lo pecel lembah.

Kang Joko Santoso. Salam kenal ugi, kula saking Kebumen, Jawa Tengah, bagian selatan ngombak. Pinarak, pinarak rumiyin, kula tak ngeduli pecelik.

saking Wonogiri, alhamdulillah. Dulur-dulur sing padha wis kalungan radio, sing mirsani TikTok, saking luar daerah uga.

0: kedenan yo kedenan tenan ora perkara main-main apa maning iki lek kaya ngene iki lho kaya ngene iki lho iya ta lah monggo kula sumanggani rumiyin pinarake rumiyin sugeng enjang.
1: Assalamualaikum.
0: Wah lah yo kaget kula apa pa. Waalaikumsalam. Monggo pinarak.
2: Sering pun ketemu apa?
0: Napa?
2: Sering wis ketemu rum.
0: Sering wis bali. Ha iki mang tak golek.
2: Dadi kenceng banget kowe mulih.
0: Suwun. Suwun Pak Dewidi. Aku kaya mbaenge. Ya perlune ngene kabare yo apik. Perlune niku wonten
2: uga. Apa ganteng ya, Mbak?
0: Siapa?
2: Sampeyan.
0: Pokoke aku ki sak joge jog nika lho. Sak joge jog saking Pak Suharnoto nika lho.
2: Bondomi karo Pak Suharnoto.
0: Nah, wong barang kula nika badhe anu kok. Badhe perlu ali Pak Suharnoto. Nganu gandakne jog.
2: Gandakne nopo, Pak?
0: Jog, joge anu jog damel.
2: Joge jog.
0: Nggih joge jog nika lho.
2: Pak Bambang. Dikolek mbae lho, Pak.
0: Pak Bambang, dos pundi pawartosipun?
2: Kang Sariki asik panen, Mbah.
0: Urip, Sariki panen geblok iki mang, tapi yo kalungan radio iki mang yo pesen pecel rolas, sing geblok wong rolas.
2: Wong rolas dipecene pecele loro.
0: Oh, kowe oleh salam saka Mbak Mimin alhamdulillah.
2: Salam kenal.
0: Iki Mbak Mimin iki
2: Pak Grandong mana di, Mbah?
0: Pendengar setia. Pak Grandong iki mang moro-moro mencolot gek iki disusul karo iki dulure apa kancane ngono lho.
2: Oh, paling celuk mah lampir.
0: Kayake ngono ku.
2: Bu Pandan.
0: Nggih.
2: Iki lho Mbah, Ibu, semen gawakno tahu petis.
0: Lho, iki lho, Bu. Bu Pandan iki dos pundi pawartosipun?
2: Niku sinten sing ten Glamberan Bandulan niku, Mbah?
0: Oh, ning Bandulan niku. Lho niku bintang sinetron, bintang film India, Bulbul.
2: Bintang radio.
0: Bintang radio. Buriatin. Iya. Oh, lek kadung nggawe baju ijo-ijo kaya kelenting ijo tenan.
2: Yo mesti Mbah, masa katene abang kelenting abang ijo.
0: Oh iya. Iki sing salah iki aku apa kowe iki?
2: Padha wis lek ngono.
0: Oh iya ya. Iki ambek anu kula doli gek menika. Saka
2: Mbah pecel Mbah.
0: Iki Bapak Paiman iki saka NTB yo melu kok iki Mbah. Pecel wonten.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih.
2: Dulure tambah akeh Mbah.
0: Alhamdulillah nika. Yo nggih sak joke jog nika.
2: Alhamdulillah wis mbae nyong ndindi.
0: Wah, temenan iki. Kula niku
2: sama nanti di gak kuatir luwe Mbah, pokoke sang duwe.
0: Ngene mari. Pas aku lek aku rada GR titik iki mang putune akeh gek ning ndindi mesti ora keluwen.
2: Lah terus Mbah?
0: Lah ya sapa ngerti rono-rono diampirno. Ketang rong. Lho, ketang-ketang rong ketang kei wedang putih ora apa-apa.
2: Tapi lek ngene Mbah wedang putih ya ora tega, Mbah.
0: Lho, aku sing ngenteni ora tega ni. Sapa ngerti ora mung wedang putih ning ki roti goreng. Lha iya ta.
2: Nah, roti goreng ini ki paling ya sik tutup.
0: Ya, sajane ora tutup kowe ae sing ora rene. Lho, durung
2: mayang. Mbah lek rono lak rono
0: apa? Oh, ngoten nggih. Pokoke aku lho nika sing seneng nika sing rada garing rada gosong-gosong nika iki.
2: Oh, mbah lek gosong-gosong wonge wis gosong tambah gosong.
0: Suwun Pak Widi. Suwun gosonge.
2: Lagune napa, Mbah?
0: Kuale, kula sing anu, lagune napa? Ngoten. Jenengan
2: semoyo ae Mbah sing model anyar to Mbah.
0: Oh semoyo model baru nggih. Nika Salim kagem sinten?
2: Nggih niku wau kagem sedaya mawon pun.
0: Mekaten.
2: Putitik-putitik niku sing sekretaris-sekretaris e centang munggah kabeh Mbah.
0: Mekaten njenjen.
2: Mbak Indah iku lho kendang munggah. Lha kok gawakno untune wedhus?
0: Lho, kala winginane niku kula badhe pasang. Terus maring ngono ki.
2: Cocok, Mbah.
0: Kula pasang gigi niku wong entek ngoten lho.
2: Malah sampean kok tambah gak ganteng-gantengan ngono.
0: Lho, lek pasang gigine niku tambah nemen ganteng.
2: Wedi, Mbah, wong wis men pasang untu.
0: Lho, kok saged malah wedi
2: sampean nuntune mak lampir sampean gawe.
0: Oh alah wong, lah wong kula nika bener, kula nika gigike tinggal satu, tapi lek gaya nggo-nggoan terus marono rada nekuk ngoten nika, pakailah gigi satu lho ngoten nika.
2: Oh, ngoten niku pokoke mboten gigike normal ya mboten napa-napa, Mbak.
0: Oh, nggih. Nggih, matur sembah nuwun, Bapak.
2: Atos-atos nggih, Mbak.
0: Kula ampun atos kait sore.
2: Oh, mboten kemun yen wis tuwek, Mbak, atos. Saya bae kotor.
0: Anu sajoke jog nika kenal nika lho Saleh nika lho go anu nika Sohel nika kula nika geger kula nika dibenakne. Lah biasane wong iki gegere ning mburi mbahmu wis dibenakne Sohel iki saiki nang ngarep.
2: Ya malah lucu ta, Mbak?
0: Lho.
2: Dijal ning ngarep kabeh ta karo Pak Saleh?
0: Kayake diundur ning ngarep kabeh.
2: Berarti bokonge barang ning ngarep.
0: Kayake lho ning bokong ya ning mburi le, wong barang iki geger kok sing nang ngarep.
2: Tapi ki dipindah kabeh karo Pak Saleh.
0: Ah iya, Saleh iki yo ngerti kok. Mbahmu ki lek gegere ning ngarep apa ngene ki aku seneng kaya anu, kaya cecek.
2: Sampun ya.
0: Matur sembah nuwun lho Bapak nika.
2: Nggih. Sedaya mawon nggih, Mbah.
0: Injih, Bapak matur sembah. Sami ugi.
2: Mugi-mugi Mbah Demi diberi kesehatan, rezeki ingkang barokah nggih,
0: Mbah. Nika, anu Bapak Widir pikantuk pambagya saking Kang Jabrik saka Mediun menika.
2: Nggih, salam kenal. Dulure akeh lan ndindi seneng, Mbah.
0: Alhamdulillah, sing penting donga
2: dina. Sing ngampir ro tiba nang Jakarta. Gak anjok-anjok mampar-mampir toh.
0: Aya ning Jakarta ana Rifai, terus mari ngono ning Mediun ana iki mau Kang Priyo.
2: Kadang budal nang Jakarta liwat Ibu Pandan mampir.
0: Mampir.
2: Maru deh Kediri mampir. Ning
0: Kediri mampir. Wah, jenten. Nek
2: anjok Jakarta, Mbah.
0: Loh. Oh iya ya. Iki ning Blitar barang ki ya mampir kok Blitar Selatan.
2: Ora apa-apa, Mbah, wis mampir tok ae wis.
0: Kayae ngono. Matur sembah nuwun lho, Bapak.
2: Nggih, pangapunten kang kathah nggih, Mbah. Sehat terus lho, Mbah.
0: Amin, amin.
2: Awet kepethuk.
0: Alhamdulillah,
2: nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis jentenan kok.
1: Lagu berikut ini.
0: Lagune apa to? Kok semoyo wae. Matur sembah nuwung Kang Mas Ruri sing ana ning Tuban.
1: Yang pernah jatuh.
0: Sing ana ning luar kota, luar daerah, luar pulau, luar negeri barangke. RRI semakin mengudara semakin jaya.
1: Masih bersama.
0: Matur sembah nuwun ugi TikTokipun sing nembe pinarak nggih kula aturi pinarak. Wah, jentenan nggih.
1: Sing tahu
0: Jentenan.

Kula lawang mawon, Mbah, legend tenan iki. Lek sore ya jane ngarepe lawang Mbak Badriah. Monggo pinarak niku wonten.

budayakan sarapan. Ono Mbah Hitam barangi pingin sarapan pecel sarapan.

0: subscribe-nya jangan lupa. Matur sembah nuwun lur. Oblo sugeng enjang kemawon mamacum. Ah jentenan ngene iki yo ngantri-ngantri wong sarapan pecel ki akeh sing padha ki takon. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
2: Ah kamu tenang saja.
0: Halo.
1: Bisa begitu.
3: Halo.
0: Anybody home? Aku ki gregeten karo kowe. Eh? Ana wong sik nyanyi kok serendal-serendel wae.
3: Selawan selalu wae kula mbah-mbah.
0: Oh, selawan selalu. Iya, akeh sing padha ngantri. Iya, iya, iya. Anu to.
3: Sarapan pecel wong urip. Sarapan wong dang sangiyo gek sarapan wong urip.
0: Iya, wong urip sarapan wong. Eh, jenten tun.
3: Dalam mbak
0: password, password.
3: Oh iya deh. Ya apa arah ini. Loh dan manuk so.
0: Weh, iku manuk es apa ton.
3: Senes keadaan kulo keadaannya bapak.
0: Weh seru ton aku ton awam.
3: Manuknya bapak ya mbak.
0: Oh alah yo. Ngono kulek diketeki ngono yo ngoceh lho ton tenan.
3: Ah, mbok disuwiti ngoten langsung temlek-temlek ngoten.
0: Aku ora duwe kaya ngono, kaya ora duwe.
3: Nyala paspor, Mbak.
0: Oh iya, paspor.

0: lekenyes Mbah Undemin
1: kandul kandul Bopo Bambang
0: batok bolu isi madu
1: cakep
0: ono bebek kok menek aren
1: ono bebek kok merek aren
0: untuk teman produan warung pecel dibuka jam itu sing dodol tuwek kok dungaren maksudnya dungaren siaran iki dino rebo rebo rebo
1: tak sauti
0: oleh anu ale jalan-jalan tombokan nah.
1: Tak sauti tak sauti batok belu isi madu
0: betul betul
1: numpak kebo
0: ya iya tak
1: numpak kebo karung ngundu sirsat
0: ya apa ya menunggu
1: sarapan pecel wong tak buka jam itu Mas Yodinone rebo mbah iki tetep semangat
0: nah itu iki anu si matun yo taman iku prina-prine le tak aku mrono ra dikanjingi lawang terus matun yo
1: ngopo mbah matun iki yo senengane kaya ngono
0: kuwi ana Bapak Bambang mriko mesti mboten saged tapi le tiyang mriki kok saged nggih mbah
1: la iya nika pikantuk pambagya saka derek Cak Irul Cak Rul nika bojone Cak Rul nika saking Singapura
0: oh le Cak Rul niku bojone mesti Bu Irul mbah
1: oh namine Bu Irul nika sakniki wonten Singapura oh la lek nika Cak Ngatno
0: baik mbah di stasiun niku padha be anu mbah
1: napa
0: gitu ya selain praktis dan juga tapi
1: arek
0: padha mesem mbah yo
1: oh iya iya iya Kediri Bapak Kediri Bapak Bambang Kediri bergoyang
0: oh Kediri bergoyang mbah
1: nggih Bubrap
0: tebe-tebe niku nggih kathah nggih mbah
1: oh ana maning ki Pak De Bejo barang ki wis ngekeki mawar nang mbah
0: oh tulen nanti ten Kediri barang mbah
1: oh dadi ning Kediri ndi kowe
0: nggih kalau dilihat Nikol ten Nikol bah biasa itu kuburan Niko
1: oh neng kuburan
0: nggih tapi ini kira-kira ini kita pujat ngantangi waktu
1: aku wes seru kue anu ke anu kali kudu gitu cari ke
0: bah
1: ikut nama ini Rice Kudu
0: oh Rice Kudu lagi
1: Rice
0: Kudu ngantang nih kita ngebeng nih ngebeng apa bah
1: monoku lo niki lo pikantuk pambagya saka Bu Sulastri.
0: Oh, Bu Sulastri iku tangga kula, Mbah niku.
1: Nah, niku Dayat niku sing saking Probolinggo niku.
0: Oh, Probolinggo niku kula nggih. Rutine juga derek, Mbah niku.
1: Sik ta, kabeh-kabeh ku dulurmu terus marengono,
0: Mbah. Terus mbake kabeh niku lek tiyang nyapa niku dianggap dulure, Mbah.
1: Oh, iya.
0: Nek kan ngonten kali kula sing ngene.
1: Iya, Mas yo iki gendhis
0: barang. Dadi wong iki jadi anule jadi pandangan. Sapa iku paling anggapun dulur kabeh le. Ngonten nun tindangan.
1: Oh iya, nika wonten Mak Meselin.
0: Lho Mak Meselin sinten pundi niku?
1: Mak Meselin ka sing sing ana ning Pujon kono lho.
0: Niku isane utuh ten Tuban.
1: Pujon.
0: Oh, Pujon.
1: Ya kadang-kadang nang Tuban. Saya
0: Bang, Mbak.
1: Kadang-kadang
0: ngene kula niku nggih ngeten iki aja ketemu jenengan niku malihan.
1: Lho, kowe arep ngomong melu aku. Ana sing teko ngujang. Lho iki lho. Ha iki langgananmu ya. Repot aja pak
0: boten mbak ini ku biasa melampiran mbak
1: oh iya
0: boleh mbak miring-miring mbak ini lah gara-gara bayi yang ini
1: oh lho kok bisa nodeng tangan lima aku ini
0: lah sehingga lampiran itu yang lek grimis lek ngonten jenengan
1: lho aku kan ngiyup
0: lho
1: uang kile uang lek anu kepingin ora kudanan kile orang go mantel orang go payung
0: kiyo ngiyo ya.
1: Aku ngiyo
0: tapi kok anu kok beten niku ten ngonten sabune niku ba
1: lo ngiyo ki mulai isu
0: oh keturun tau ba
1: koyo e ora oh ngenteni ya. Terang ngenteni terang
0: Tani kemun alhamdulillah mbak nggih mun anu prei mbak nggih.
1: Sehat kula mboten prei wong anu.
0: Mboten prei, Mbak.
1: Masya dina lak tanggale abang ngono kuwi nggih tetep niku dodolan-dodolan.
0: Kula sing lara ndang paras neng ngono to, Mbak. Sing paras neng ndang lara neng ngono to, Mbak.
1: Jembek wong kok. Sarapan pecel wong urip.
0: Lah nggih lek gak urip ya gak sarapan, Mbak.
1: Oh nggih.
0: Ya napa kabar Pak Jono coba ngelodak nggih?
1: Alhamdulillah Kang Jono coba ngelodak.
0: Nggih kok nunggu kulkas enten, Mbak.
1: Anu, lek Jono ki ora perkara ngungan apa ibarate ngono ki nenggulki kulkas anjane kerjane niki ning kulkas.
0: Oh, kok tak ngerti sanjange anu iki, Pak. kalau damel lemari dari ngono kayak dan iki lho pakai lari-lari di tali
1: ngono. Oh iya iya, ku ancane yo
0: ngono. Tiba iku alamat sing anu kulkas rusak-rusak
1: niku lho, Mbak. Lah mangkane niku, wong anu tak kei niki wonten, Mbah, anu pintu sekawan. Alhamdulillah pintu sekawan. Kok
0: kan Mbak pintune, Mbak?
1: Ono mburi tengah ngarep ku iki komplit kok ning kono ki.
0: Brodol bal kayak ada es, Mbak.
1: Koyok em brodol. Lah jarene gawe ranji awakmu ki piye, Mbak?
0: Gambar lemari, Mbak.
1: Oh iya lemari.
0: Niku padha mek sing sak napa sing paling gede, Mbak?
1: Oh, sak apa sing paling gede?
0: Nggih, Mbak.
1: Ya sak meter utawa sak.
0: Nggih salah, Mbak.
1: Lha piye?
0: Sing bener niku sak lemari, Mbak.
1: Kowe masih duwe lemari akeh ya apa? Ya apa carane iso ngiseni apa ki? Bengkalan utawa barang-barang kaya sepeda motor dilebokno.
0: Carane niku napa tanu di lebokne kan sing dhuwur, Mbak?
1: Ya ora ta. Ora sedeng ta.
0: Wong. Lah ya napa carane Mbak buka, Mbak?
1: Ya carane iku lawang dibuka terus sepeda motor dideleng nang jero lah wis ah.
0: Oh, ngoten nggih, kuwi kok coba iki Mbak ngin, Mbak.
1: Coba. Oke, wong kok.
0: Lho niki lek sampun ten jenengan kalau kawan sanjang ngoten niki mesti kula praktekaken, Mbak.
1: Aja. Kowe oleh salam saka iki bening kuwi. Anu nuansa bening. Eh, jenengan.
0: Sing dipundi niku?
1: Lah iki wonge ya bening pisan kok. Kaya S2B.
0: Tunggalin niko, Mbak nggih.
1: Apa?
0: Tunggalin sing mriko niko, Pak.
1: Gung.
0: Oh, gung ya, Mbak. Lah mbae mun mboten ati ten pundi-pundi, Mbak.
1: Wah, aku ki ora tau ning ndi-ndi rono ya ora oleh. Gue anu mampir ya ora diamperke.
0: Lho, kok iki ten Polowijen iki ten flyover niku lho, Mbak.
1: Apa maning ning flyover aku dibenci le aku.
0: Lho, kula niku pegel, Mbak.
1: Lah pegel.
0: Wis niku moro nudingi kula.
1: Lho,
0: eh boyo, kula ngonten niku lah pegel ta, Mbak?
1: Lho, ya pegel wong bareng kowe apik kaya ngono didelokno
0: boyo. Lah terus boyo, kula nggih kula wanten tiyang e.
1: Oh, ya aja kesusu-susu. Kowe iki sajane celukane dudu boyo. Ngomong.
0: Kenapa niku, Mbak?
1: Kowe iki dalan anu ning dalan ku lho.
0: Lah iki kloten pinggir embang ditudingi kare kenet ini. Eh, boyo.
1: Ya mesti ae wong kowe ning darat.
0: Oh. Dadi niku bae iki ning darat kali kula ngoten ta, Mbak.
1: Lek perkara kowe ana darat kowe ya diceluk kaya ngono kuwi.
0: Anjene ten darat niku sing ngene iku penggawean kula, Mbak.
1: Pak Bandan dapat salam dari penjual pangsit. Sapa iki? Apa ya? Apa ya sak Malang Raya iki dodol pangsit salam nang Pak Bambang.
0: Boten kula nggih niku kula nggih mun krasa lek tiyang niku, Mbak.
1: Oh iya aku ya
0: Mas. Dinten malih lek mboten manung ya.
1: Iya, saiki benci, Bang, arep aku.
0: Lho, lha napa, Mbak?
1: Mbok, aku ki ya ora ngerti aku. Wong barang ki kok
0: karo. Saman maling anu lek, Mbak.
1: Napa
0: donga menawi, Mbak?
1: Kaya iya. Iya.
0: Paling dengan ini ditolak paling ini dongan ini gue.
1: Duh, tapi aku bendina minum tolak kue bendina.
0: Kulo tolak balak, Mbak.
1: Gae, iki dodolan apa rasan-rasan? Eh,
0: boten, Mbak. Kulo nggih niki kali sarapan betul
1: dong, Mbak. Oh iya iya iya, kanggo siapa?
0: Nggih, kanggo derek-derek niku wau,
1: Pak
0: Widi.
1: Bapak Widi.
0: Kali wonten niku wau sinten wau, sinten medan wau.
1: Anu, Kang Cukur.
0: Kang Cukur sinten, Mbak?
1: Oh, Theodorus iki lho, saka.
0: Oh, Tun Mbak ya.
1: Iya.
0: Oh. Tun. Dinayartu niku, Mbak.
1: Heeh.
0: Kali wonten anu, Mbak, Pak Darmanto, Mbak.
1: Bapak Dar.
0: Kali Bunda.
1: Oh, Bundas. Iya, kaya lagu anu.
0: Lek tipe Bundas, Mbak.
1: Oh, iya.
0: Kali niki Casari.
1: Heeh, Buldani barang.
0: Nggih. Legeng siang kali Kakek Jum ya.
1: Kakek Jum muga suwun lho ya.
0: Nggih, semuanya kabeh ta, Mbak?
1: Iya,
0: suwun. Sing wonten luar Jawa, luar angkasa niku, Mbak.
1: Heeh.
0: Sing wonten Panjen, sing wonten Kesupen, Mbak.
1: Mboten Kesupen sing ning
0: Panjen.
1: Iya, suwun.
0: Penting kula lagune anu, Mbak.
1: Napa?
0: Anu, kepingin niku, Mbak.
1: Kepingin
0: bantalan tangane, Mbak.
1: Oh, bantalan tangane, nggih, kula pinarani.
0: Niku Mbak saya ngreni niku lho, Mbak,
1: enak. Oh, Reni, nggih, Bapak.
0: Kula nate niku kula mencegah cocok pas minggu bakal rumah akan, Mbak. Cocok nanti cocok pager bareng kalau nih nanti, Mbak.
1: Oh, cocok. Iya. Iki pikantuk pambagyo panjenengan niko saking Bapak Darmanto niko.
0: Oh, Bapak Darmanto, alhamdulillah. Diparingi sehat mawon nggih.
1: Iki pemain sinetron iki.
0: Niku sinetron apa, Mbak?
1: Lho, lagi apa? Lho, Angling Darmanto.
0: Oh, Angling Darmanto. Kula kinten niku, Mbak, sing ini kula, Mbak. Sing wetu nama ini anu niku lho. Pere Belina niku, Mbak.
1: Sik, hop. Anu
0: singen, Mbak, bojone.
1: Oh iya meledak to wong barang wong kok diwenehi meriam.
0: Niku sing anu, Mbak. Sing film-film action iki lho, Willy Dosan,
1: Mbak. Oh, Willy Dosan. Iya, iya.
0: Yang ngene iku, Mbak. Legend.
1: Nek kaya mbahmu kaya Willy Kebredosan. Tenan.
0: Niku jenengan niku mboten kula sebut mawon,
1: Bu. Iya, iya.
0: Saya tiyang niku.
1: Iya, iya. Suwun.
0: Cuma lek sampean niku pun khusus,
1: khusus.
0: Niku lho, Mbak, sing ten wetan niku lho. Oh. Darah India niku jenengan.
1: Oh, aku anu Vrindavan.
0: Lisannya seperti ini, saruk-saruk itu dulu, Mbak.
1: Oh iya, disaruk terus marono karokan ku ah.
0: Lah nggih kali tuntun pasar-pasar disaruki tiang niku lho.
1: Jembek wong. Kowe nyelakakno mbahmu kok.
0: Mboten.
1: Iya iya.
0: Apa mbake wis. Wis penting nang laras ya, Mbak. Lek waras itu nang lorone lho, Mbak.
1: Iya.
0: Kuwi lek iso guyon maneh.
1: Oh iya iya, suwun le.
0: Nggih. Salam sehat selalu semuanya, Mbak nggih.
1: Amin.
0: Mugi diparing rezeki yang barokah.
1: Alhamdulillah.
0: Ini kelas Bang ya.
1: Nggih, alhamdulillah.
0: Wong anu kena gebowo, Mbak.
1: Iya, wong sanjane kabeh kemang sing ikhlas engko kena gebowo.
0: Lah nggih, Mbak. Lha niki nggih mekaten to, Mbak.
1: Iya, makane ku lho kowe iki lek ngerti atene oleh undangan ki bocah ki lek sik cilik ki wis sangono-ono. Ki gebowomu besok ngono lho.
0: Oh,
1: utawa lek bowo-bowoan ngene iki arisan wae saiki kowe.
0: Kulo niku lek bowo-bowo niku sering-sering niku amplope keliru mesti Mbak sing kosong kulo paringaken, Mbak.
1: Lek ngono kowe kebiasaan kowe.
0: Lah ngene iki kulo niku yo napa carane saged nyiseni maling ngoten, Mbak?
1: Carane kudu ngene. Kowe lek duwe dhuwit ya to titip nombamu.
0: Oh, titip kan jenengan to, Mbak?
1: Titip nang aku.
0: Lah terus
1: amplope mengko tak tungkoke.
0: Oh, nggih. Sudah meli lek ngoten ben
1: tak. Lho kandhane, pokoke lek arep budal iki ngomong mbahmu ya ta, duwite titipno aku, engko amplope tak tungkokne.
0: Dadi sing isine kula nggih titipane nggih.
1: Lho, sing ngomong isine sapa?
0: Lah niku jenengan tuh masang amplope.
1: Lho, duit sing arep kok gawe bowo iku titip nombamu. Aman. Kowe ora lali. Terus amplope tak tukokne.
0: Oh, mekaten to, Mbak.
1: Iya.
0: Dadi duite jenengan sing betul.
1: Aku.
0: Jenengan nggih tak wasno nggih terus cerdas.
1: Aku ora cerdas to ning aku iki iso-iso di wah wis jentenan kok wis. Aku ora iso ngomong.
0: Lho, kula niki mbek sajane kali bolo-bolo kali yang sepuh jenengan lari-lari alit jenengan iku kula niku mboten isanan, Mbak.
1: Lho iki lho. Iya iya.
0: Tang mun semrap nyabet aku lek
1: ya.
0: Niku lek.
1: Iya.
0: Isuk niku pun kula sebar-sebarake napa-napa niku.
1: Iya iya, aku seneng aku. Mulai uya, mulai apa sebarno lek tersebar.
0: Mumpun tersebarake ning sing niku, sing ramalan niku, Mbak.
1: Lagumu apa?
0: Anu, Mbak. Ini kalau mau kamu bersentih, Mbak.
1: Oh iya iya.
0: Bantalan tangannya, Mbak.
1: Oh iya iya, bantalan tangan.
0: Gimana, Mbak?
1: Apa mijet tangannya ngono bae?
0: Hah? Bisa ngono, Mbak?
1: Iya iya iya.
0: Nggak ngare-ngare, Mbak, aku,
1: iya iya. Suwun lho, ya.
0: Oke, bunyi kesupen, Mbak.
1: Iya iya.
0: Kalau untuk sih, yang penting itu jenengan sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah.
0: Gue lembut sehat, oke, ini wow, gue ngendang balik-malik. Ini kalau mijetin, Mbak, maksudnya butuhnya, Mbak.
1: Oh iya iya, suwun lho, ya.
0: Nggih, Mbak.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bambang sekeluarga sing dalem enok tumpang sugeng njangke

Matur sembah nuwun. Mas Adi sapa, Mbak? Mas Adi pribadi. Mbak sugeng enjang Mbak Demin. Assalamualaikum sugeng enjing. Karang Widoro. Wah, tung sewu. Derek-derek ingkang wonten Karang Widoro sedaya kemawon saged mirsani dhateng TikTok. Ugi nika ki mirsani uga kalung

0: Mbak, kula putune sing saka Malaysia.
1: Oh,
0: Pipin.
1: Iya.
0: Matur sembah nuwun derek-derek sing saking Malaysia, Brunei, Singapura, Hong Kong. Lah aku.
1: Oh iya sih,
0: putune si Miliki iki.

0: nyapa? Gigi kok malah ki apa? Dodo kok malah dikongkon mecah barang ki? Apa ya? Dodo ki kaya kelapa ngono ae. Wong jarang sing nyanyi ki lho dudu mbahmu kok. Mbahe kok mara sewot. Mbah request kula niku gelombang asmara matur sembah nuwun. Niku nggih wonten uga ki. Mbak Indar sugeng enjang kemawon. Assalamualaikum Cak Pujon. Ning Pujon ki adem. Ya iya anjane. Nyamene yo adem. Nggih sugeng enjang kemawon sedaya pamireng sedaya pendengar setia. Nggih sumber sekar hadir Mbah kula sugeng makarya nggak kagem bae lagune leyeh-leyeh. Oh yo leyeh-leyeh enak tenan. Leyeh-leyeh pas ning ki nisore wite klopo. Arep enak piye wong barang ki yo klopone ceblok. Assalamualaikum Bantemin sugeng enjang Fadil kula mbantur menika lomba. Salam kagem Bunda Riantin, Kang Grandong. Untuk mbae lagune rujak ulek, Mbah. Cocok iki yo kaya Budhe Tiami iki yo dodolane iki lagu ulek. Mama Dian, assalamualaikum sugeng enjang selamat pagi Pro Papat RRI. Kula nika nyimak nggih mungkel piambek. Sugeng enjang kemawon. Weh, lagune sing meduroan, Mbah. Mbahku demen diputeraken nggih, Mbah. Apa laring gunung. Kang Aceng Kalimantan salam untuk Pak Bambang Ugi ingkang wonten Batu untuk semua pendengar setia mawon saking kula Mama Dian iya toh terus ana sing ngejak ngopi iki Bapak Suharnoto pecel pecel pecel monggo pecel wah jentenan ingkang lagi makarya gek wis ngono ning pasar gede pasar Karang Ploso Dinoyo sugeng enjang sedaya kemawon apa uga ki sing lagi dodolan sing lagi persiapan weh
1: kalau dari
0: jentenan Yunisi milikiti lho Kang Satrio Sudra salam kagem dulur-dulur kang wonten Gedangan Kulon Malang kula Malang Selatan saking Ponorogo asli kang wonten Ponorogo. Oh Kang Painan tono tah iki. Kang Paiman, kula nika tono SM, Bapak. Biyen cilike diceluk tono SM. Ayo ora padha karo Pak Yogi SM. Pak Yogi SM ku Menteri Dalam Negeri gek jaman semono. Yogi SM Sumemet. Nek tono SM tono Sutono. Pengin ro Paiman Eme Mutono. Mbah, piye kabare Mbak Inul? Wah, alhamdulillah. Nggih Mbak Inul nika nggih alhamdulillah sakniki nggih sehat. Kowe ngomong karo Adam apa ngomong karo aku? Kula request lagu Sambil Kemangi mawon. Dan kula Ira. Om Tano. Gue Tono Sutono Mutono. Tapi rapapa wong anyane nggih syarat minangka sewan. Gek menika sugeng enjang Bandemin, salam saking Singosari. Kula mirengaken sinambi makarya matur sembah nuwun Kang Hadi. Gek wah sing dodolane iki muga-muga ya laris. Eh, sing penting follow. Lah ya lah. Wah, kula anu pinarah nih rumiyin. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
2: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip lek ora urip ora sarapan.
0: Nggih, matur sembah nuwun.
2: Kula niki kali nyambut damel lho, Mbak. Lho
0: iki lho wong iki oleh salam barang. Aku nyambut gawe karo ki iso gek mireng

0: Weh, Jen.
1: Anu, nandur jahe neng kuburan.
0: Nandur jahe neng kuburan.
1: Nyambut gawe yo hiburan.
0: Nyambut gawe yo hiburan, apik ya, apik.
1: Ayo po, awet sehat.
0: Padha karo bathok bolu isi madu.
1: Nggih.
0: Ana nangka disigar dadi telu.
1: Nggih, terus dadi napa malih?
0: Ayo sarapan pecel ndo tak buka jam 7. Ana nangka lek disigar dadi telu yo tak bagi telu.
1: Kula niku kok mantun sarapan sih, Mbak.
0: Walah, yo ya ora apa-apa.
1: Kali niku lho godhong kenikir.
0: Oh, seneng aku iku, seneng aku.
1: Lek riyen nak ramban teng Tegalan nggih sakniki Mbak.
0: Walah yo, iya.
1: Lek riyen nom-noman kula ngeramban teng Tegalan.
0: Iya.
1: Sakniki Tegalane pun dadi anu. Yo, kenikire pun dibabati didol teng peken.
0: Wah, awakmu ki piye to? Lho wong barang saiki Tegalan sakniki yo dadi senikir, yo padha ae lah panen.
1: Meneng anu lho Mbak, kuwi cocok kok nedo. Senikir niki godhonge kula godhok. Toyone kula ombe.
0: Oh, iki sing
1: kok linu kula niki lho waras, Mbak.
0: Alhamdulillah ancene
1: kuwi. Boten dateng dokter kula.
0: Iki ancene yo kaya ngono
1: kok. Kula badhe teng dokter pas dengkul kula sakit.
0: Iya.
1: Lah ningali teng YouTube kok anu manfaat daun kenikir diminum airnya rebusan niku lah kok waras.
0: Oh, temenan. Kayak wingin ane.
1: Ngoten iki anu paling dokter lak celak mriki. Iki pasienku sing ndek kene iki kok saiki ra tau rene.
0: Iya. Ya. Ya padan, Dok. Aku yo Mas yo mbahmu ngene iki. Iki pasienku kok gak on air ya. Aku yo padha. Weh.
1: Pun kula tak anu tak.
0: Iya. Salam kanggo sapa?
1: Salam nggih.
0: Ya, kanggo sapa?
1: Niki pun teng Pembamelan kok kula.
0: Iya.
1: Buriatin, Bu Sumiatun,
0: Bu Sumiatun,
1: Bu Poncowati, Bu Sriana.
0: Iya.
1: Bu Sri Purnomo. Ning Tias,
0: ya.
1: Bu Sri Bella.
0: Bapak Sri-Srian.
1: Iya. Ijin bermalih Mas Ari, Pak Bojes, Mas Aceng.
0: Oleh salam gue ki saka Gita.
1: Mungkin sinten?
0: Sambel bongkel niku lho Gita.
1: Oh, kula catete.
0: Iya.
1: Gita.
0: Ya, suwun lho, Nduk. Wis jan tenan iki. Sinyale apa ya bau-bau ngene iki. Tuku HP iki ya sak sinyale ngono lho. Tapi ora apa-apa. Usahane iki ya iki wis jam 8:19 menit. Monggo derek-derek. Mek, urip Mek. Wah, jan tenan. Ha iki ana daya pisan iki weh. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
2: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Senenge mau mulai suara sasolase masuk.
0: Oh alah yong.
2: senenge bisa masuk, senenge.
0: Iya, sing dinteni iki malah kowe nduk, wah jentenan.
2: Inggih, Mbak.
0: Sehat-sehat to.
2: Sarapan pecel, Mbak. Eple kenyes.
0: Oh, gandul-gandul buriatin.
2: Eple kenyes benemin.
0: Gandul-gandul buriatin.
2: Eple kenyes.
0: Gandul-gandul. Kowe iku kok angel tenan to, lek gawe.
2: Mbak. Anu pecelnya kalau bungkus-bungkus kali Julajuli.
0: Oh.
2: Iya, sempatnya Julajuli.
0: Iya. Anu.
2: Pak Kadis, mana Pak Kadis?
0: Kebetulan Pak Kadis ini lagi anu dok, lagi tanggapan. Gak bahaya.
2: Oh, tanggapan.
0: Yang ngono bahaya sing gendingi ya dok.
2: Oh, yang bahaya ya, gendingi.
0: Ning, nong ketutak, nong. Put.
2: Nang Surabaya, naik bis kota. Kalau sudah kaya, jangan lupa sama orang tua.
0: Ini. Iya.
2: Betul lah, Mbak.
0: Betul.
2: Kaya itu jangan lupa sama orang tua.
0: Ojo ini lho, Tin. Ngene lho. Ojo maning kaya. Ora duwe iki lek ora duwe wong tuwa iki ya padha kudu eling.
2: Kudu eling karo wong tuwa. Betul, Mbak. Betul.
0: Oh, betul. Aku wong kok.
2: Aku uang kok, penjaratan ya uang lho.
0: Iya, ayo pada dadi uang-uangan.
2: Ada uang-uangan. Ada lagi.
0: Ada lagi. Ning, nong ketuk tak, nong pet.
2: Batok bolu isi uya. ana bebek makan uyah.
3: Ding ding ding ding ding ding ding ding ding.
2: Kudiaten pendengar RRI yang setia.
3: Betul, betul, iya, iya.
2: Mulai sampai bunyi, sampai malam, sampai kata pateni lho radio, turu tak ngeret.
3: Loh.
2: Pendengar paling setia.
0: Oh, lah, makanya mbahmu kerasa nduk waktu awakmu ki ano apa, ngekep radio, terus maru kok ngeret, ngono aku kerasa.
2: Oh, kerasa, mbak?
0: Iya, kerasa, aku.
2: Mbak, ya. Kalau nggak ada tip nih, timur, utara, selatan, barat nih, mbak. Ano artinya nih, mbak?
0: Loh, timur, selatan.
2: Timur?
0: Iya.
2: Kudu hati-hati njogo umur.
0: Oh, iya.
2: Ngelak ngombe mangan luwe.
0: Iya, iya.
2: Istirahat sing akeh, turu sing akeh.
0: Oleh salam mamakmu, Nduk. Oleh salam.
2: Salam saking pundi?
0: Yuni, anu si milikiti ngeramban.
2: Oh, Yuni semet gak iso nyae. Aku juga iso mulai sisu mangko.
0: Iya.
2: Kedisian kanca-kanca.
0: Iya.
2: Kenapa kancane akeh? Nggih Bu Yuni nggih.
0: Dulure akeh, iya.
2: Nggih mirengaken ta menapa napa? Saniki utara Bu Yuni.
0: Heeh.
2: Urip itu sementara.
0: Cocok. Kudu
2: hati-hati sementara urip iku kudu akeh amale, akeh
0: dino
2: wewe,
0: Mbak. Lek kaya mbahmu ki akeh amale apa piye, Nduk?
2: Akeh amale, priyatine tau dicokno anu pakaian,
0: mirabang,
2: cukai duit barang lomah lho,
0: Mbak. Iya, iya.
2: Akeh amale nang dari atine.
0: Mujen tenan, Nduk.
2: Ngene selatan.
0: Selatan.
2: Pengin hidup selamat. Sering-sering baca selawatan.
0: Oh, iya iya iya.
2: Selawatan mesti gak iso, mulai metung tahun iso
0: mbah. Iya, iya.
2: Shalawat ala Muhammad, shalawat alaihi wasalam, sholatu wa salamu ala Toha Rasulillah. Ngono lho,
0: teman-teman. Iya, iya teman-teman.
2: Selawatan tiap hari ya.
0: Iya. Terus
2: barat.
0: Barat.
2: Barat iku urip iku akhire ya nang akhirat.
0: Oh, iya iya iya.
2: Uripku akhire nang akhirat.
0: Iya.
2: Hati-hati. Tuk rukun. Bersatu ya. Karo bangsa nih.
0: Oh, pasti
2: agama
0: ya,
2: ini, agama ini aja pilih kasih sing
0: ya, rukun. Ya, ya, ya. Iya.
2: Jadi sementara.
0: Jadi kaya timur.
2: Salam, mbak.
0: Jadi timur, utara, selatan, ngono ya, barat.
2: Barat itu ada artinya kabeh.
0: Ya, saya ini lek saumamane anu, Nduk. Lek saumamane dhuwur, langit, dhuwur.
2: Oh, dhuwur langit itu ya awang-awang ta, mbak. Angin, angin, angin.
0: Sik ta, aku tak kongon ngartek no wis seru lek aku iku awang-awang. Repot ae desair iko.
2: Oh, artine artine dhuwur, Mas.
0: Ya, dhuwur
2: iki. Artine dhuwur langit iku.
0: Heeh.
2: Artine dhuwur iku ya kudu apa, Mbak?
0: Ya,
2: wangi ya.
0: Ini lho, Nduk. Artine ngono kuwi kudu bersyukur, ya ta?
2: Oh, kudu bersyukur. Betul, Mbak. Betul.
0: Betul.
2: Dhuwur kudu lah. Bersyukur. Temanku ya. Jangan lupa ya, temanku semuanya pendengar RRI Perumahan Saluran Budaya. Jangan lupa tips sang bendari atin itu ya. Wong tertawa iku kudu ping 4 ping 5. Ping 4 iku penyakit sembuh, lek ping 5 panjang umur.
0: Iya.
2: Akeh nguyu ping 4 lho jan.
0: Oh, dadi nguyu ki ana ana artine
2: pisan.
0: Iya, iya, iya. Lek nguyu pertama kuwi apa?
2: Tertawa. Pertama iku kudu ndire tulisan ndire.
0: Wes engko ae, Dok. Engko ae. Saiki salam kanggo sapa? Ki dulur-dulur yang ngenteni. Oleh salam awakmu teko Gus Ipul.
2: Oh, Gus Ipul. Bener ya ten ya apa parikane ambek julak-juline enak ah.
0: Iya, iya, iya.
2: Gus Ipul. Sehat-sehat Gus Ipul sekeluarga.
0: Iya, iya, Dok.
2: Mbah, anu pecele kulo anu Mbah kali iwak mendol nggih.
0: Karo iwak mendol.
2: Iwak mendol. Kulo paringaken dateng.
0: Lho, mati gek ngono kuwi ya nun sewu ngomong aku. Lek pulsa entek ngomong karo mbahmu, aku titip ngono lho. Muhammad Arif sing bilah SPDI. Dah jos padhe nggih matur sembah nyuwun. Eh jen ana ding ding ding ding ding ding ding ngono wae jen tenan. Eh wis jam 8.26 menit berarti iki 8:30. Monggo lur rumiyin pinarak kali kula dolih dhisik.

0: dilapit dhisik, Mbak.
1: Jaman nih, jaman etik.
0: Torero, torero.
1: Waktu rapi perawan.
0: Peringinan nom

ninggal katresnan. Goyang BPR goyang.

matur sembah nuwun derek-derek ingkang nembe pinarak nembe gabung nggih kula aturi pinarak ingkang sekeca sundera apa adanya nek wonten ana lagune tembak ini kok lila kula tak pesen kabeh wis padha nyung duyung iki wis jam 9:30 persiapan kanggone dulur-dulur sing padha iki arep berangkat makarya nggih persiapan sing nembe pinarak nembe gabung iki kula aturi pinarak kaya ngene iki lho Mbah la iya iki mang ya sing tuku ya wis akeh sing ana ning luar Jawa luar negeri luar pulau bahkan iki luar angkasa ya wis akeh. Nah, tembangipun Bapak Bambang. Ini kok nggih pamundutane Bapak Bambang. Nggih sugeng injang kemawon, sugeng ngayahi jejibahan. Mbah, kabare Kota Malang piye? Alhamdulillah sehat selalu, ceria. Apa maning ngene iki, Lulur? Malang pancen temen Malang. Udarane yo adem.

gurami mencungul maneh lho, Mbak. Matur sembah nuwun Kang Adit Novan. Anika kopi Brewijaya tuh

Kolektor Sembenwo. Tep tep tep tep tep tep tep. Semangat le nyambut gatel, anu nyambut damel, dulur-dulur kabeh. Sing saka Banyuwangi, Probolinggo Jember.

0: kopi.
1: Oh, Mbak Lingling niku.
0: Iku pancen ragu tundu.
1: Sugeng injeng matur sembah nuwun. Gol gol gol. Trenggalek salam dumateng keluarga ingkang wonten Malang sedaya kemawon. Niku wau pamundutanipun sampun kula puter. Napa, Mbah? Ya iki Trisna Waranggono. Nggih, sugeng enjang kemawon. Tasih sareng-sareng lho, Lur, kalian kula bandemin sobo lepen jogoroga dana rasa sundul langit. Ayo mumpung jam 8:47. Wis wayahe toto-toto. Kang Rifai yo ngono. Sintip golei ya sego pecelai. Oke. Sabar rumien Bu Pandan ingkang wonten Rata Pandan.

Tur sembah nuwun Mas NH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali kula sambi masak lho, Mbah. Wis sinambi napa mawon. Kali midanget nih, kali mirsani. Uga dulur-dulur ki sing wis padha berangkat makaryo. Sing mulih saka nelayan ki saka laut.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pinara. Kula Arifin, Mbak. Dateng gasek. Kain buka radio, Mbak. Cucak rawa sampun, Mbak.
2: Yen aku kepacok tresno.
1: Kang Paiman.

0: aduh aku nek lagu dudo iki mah sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kok radi kesiangan to, Bu? Iki mawon.
1: Lah, kula kedesek-desek mawon lho, Mbak.
0: Wah, lah wong nggih ngantene ngantri kaya ngene lho, Bu.
1: Lah menika wau panjenengan sampun kula WA wiwit jam 8 seperempat. Kok dereng-dereng?
0: Nggih, Bu. Lah wong kula niku wau supe wong ngedoli. Lah sakniki kaya saged nyaut.
1: Kula nyuwun tembang Tiwul Wonogiri, Mbah.
0: Tiwul Wonogiri.
1: Wah.
0: Nggih, wis gawe kemul. Marake kembang ati lho. Monggo Bu, engka kula
1: salam kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Nggih, ngajugeng midhangetaken. Kembali tansah sehat walafiat, panjang usia,
0: berkah, alhamdulillah,
1: dan diberi kesabaran.
0: Amin.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika Bu Sri Purnomo sugeng enjang ugi kagem derek-derek kula ingkang menika nembe mawon. Nembe saged mlebet warunge ancene yo ngantri. Iki terong gendruwene yo wis entek. Mesengek kliwon, karung goki dodo mentok. Karo peyek pesenane Gus Ipul ki yo wis tak wenene. Peyek iki yo macem-macem ana iki. Peyek urang, peyek gremut. Iyo, sange lek kaya mbayang ngono peyek-peyek mawon. Nggih, wedal sampun boten nyekapi anggon kula niku sadian pecel. Enjang menika mugi-mugi tansah pinaringan, seger kewarasan derek-derek sedaya lor wetan kidul kulon. Ning aja nganti lali, tetep mawon dateng Pro Papat Suara Budaya Nusantara. Lho, nika kula nika nyuwun duka bilih nika radi mboten. Ha nggih, mboten saged muteraken sakniki nggih kula tak muter dhewe ora. Mbak Iim sedaya kemawon matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik ror ketelarut lelarane kemah.

0: misalnya konsumsi obat demam yang dijual pasaran ya,
1: yeah.
0: boleh seperti itu boleh.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih, sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan, aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
4: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah, gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya Allah, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancini pun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kota Malang mengklaim program warung tekan inflasi mulai menunjukkan hasil ya. Di mana setelah sempat menembus Rp120.000 per kilogram di sejumlah pasar, harga cabai kini berangsur turun hingga kisaran Rp70.000 per kilogram. Dalam hal ini, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, penurunan harga mulai terlihat sejak warung tekan inflasi dibuka di Pasar Blimbing pada hari Jumat lalu. Program ini pun dijalankan sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk menekan gejolak harga cabai yang beberapa bulan terakhir terus meningkat. Sementara itu, warung tekan inflasi cabai rawit dan cabai keriting dijual di harga Rp40.000 per kilogram, sementara cabai besar di harga Rp45.000 per kilogram. Harga tersebut jauh di bawah harga pasar yang sebelumnya sempat mencapai Rp120.000 per kilogram. Menurut Wahyu, pasokan cabai diperoleh melalui kerjasama antar daerah dengan Kabupaten Lumajang. Pemerintah Kota Malang menjual cabai dengan harga yang sama seperti harga beli, tanpa mengambil keuntungan agar harga di tingkat pasar dapat kembali stabil. Dan hingga awal pekan ini, sebanyak 2,5 ton cabai telah terjual kepada masyarakat. Untuk menghindari pembelian berlebihan, pemerintah Kota Malang membatasi pembelian maksimal 2 kg per orang dengan menunjukkan KTP. Dalam hal ini, Wahyu optimis harga cabai akan terus turun dalam beberapa hari ke depan dan mendekati harga normal. Ia menilai keberadaan warung tekan inflasi di area pasar menjadi faktor penting dikarenakan dapat langsung mempengaruhi harga yang ditetapkan oleh para pedagang. Demikian Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Kinanggian Malih, Pawarto Enggal, Impas jam 11. Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamireng, pripun kabare hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan nggih. Senang sekali kali ini barengan sama saya Mbak Yaya kembali hadir pokoknya menemani panjenengan sedaya di siang hari ini ya. Dalam program apa? Program apa hayu? Catur Laras ya di jam 10 sampai nanti di jam 3 sore. Wes pokoknya di siang hari ini kita asikin bareng ya. Karena nantinya bakal ada beberapa program menarik, informasi menarik, dan juga lagu-lagu yang asik yang bisa panjenengan dengarkan dan nikmati di siang hari ini. Wes pokoknya tetaplah bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Inspirasi Indonesia. Saudara, tahukah Anda, pendiri tim Olimpiade Fisika atau TOFI, Yohanes Surya, mengatakan hingga kini sudah lebih 100 medali emas berhasil dikumpulkan anak-anak Indonesia melalui ajang Olimpiade Sains Dunia. Dia menjelaskan, setelah 20 tahun Indonesia berhasil mengumpulkan 103 medali emas, 86 medali perak, 129 medali perunggu. Pencapaian itu disebutnya akan memotivasi murid, guru, sekolah, dan juga negara. Sementara menjuarai lomba berkelas dunia, membuat semakin banyak tawaran beasiswa internasional pada anak-anak Indonesia. Dia bahkan mengatakan beberapa guru Eropa sampai belajar sains kepada Indonesia karena hampir pada setiap perlombaan Indonesia selalu memborong medali emas. Dikutip dari antaranews.com.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih.
3: Pas jam 11. Wancini pun Pawarto Enggal.
4: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Komisi C DPRD Kota Malang mendukung langkah pemerintah Kota Malang dalam menghentikan sementara pembangunan bangunan di atas aliran sungai di kawasan Jalan Semeru. Dewan menilai proses pembangunan tidak boleh dilanjutkan sebelum seluruh perizinan dinyatakan lengkap dan sesuai dengan regulasi. Dalam hal ini, anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi mengatakan, penghentian sementara merupakan langkah tepat untuk menghindari persoalan hukum maupun konflik di masyarakat. Menurutnya, meskipun proses perizinan sedang berjalan, pembangunan seharusnya baru dilakukan setelah izin terbit secara lengkap. Oleh karena itu, Komisi C sepakat mendukung keputusan Dinas PUPRKP Kota Malang yang meminta aktivitas pembangunan dihentikan sementara. Langkah tersebut juga dinilai memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan verifikasi dokumen sekaligus membuka komunikasi dengan warga sekitar yang menyampaikan keberatan. Demikian Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
3: Pawarto Enggal, Pro 4, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam kaliwelas. Wedari Ilmu, Pro 4, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
5: RRI.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Meduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang.
1: Good, good, good.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kali ini bersama dengan saya Mbak Yaya kembali hadir ya menemani Anda di siang hari ini dalam program Jagungan UMKM. Nah, Jagungan UMKM kali ini kita membawa seorang narasumber ya yang lagi-lagi nih bergerak dalam bidang usaha makanan begitu. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya sekarang perkembangan industri makanan ini memang berkembang dengan semakin pesat ya, semakin kompetitif juga. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dekat perjalanan sebuah brand yang hadir dengan produk unggulannya, yakni dengan donat kentang frozen. Dimana kita akan bahas soal bagaimanakah usaha ini berjalan, pertama kali dirintis kayak gimana, kemudian tantangannya seperti apa gitu ya, hingga berbagai pelajaran berharga yang mungkin bisa menjadi motivasi dan juga inspirasi bagi kita semuanya. Oleh karena itu kali ini langsung aja kita sambut narasumber kita yang telah hadir dalam studio Programa 4 RRI Malang. Ada Mbak Maulidah ya. Maaf ya Mbak ya, agak belepotan. Ada Mbak Maulidah Dian Tri Sakti yang merupakan owner Molali Donat Kentang Frozen. Halo Mbak Mau.
3: Hai Mbak.
2: Iya, bagaimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah, baik-baik aja.
2: Alhamdulillah. Ya, semoga kita semuanya diberikan kesehatan ya Mbak ya.
3: Amin.
2: Amin, amin. Baik, tadi perjalanan dari mana?
3: Dari Piranha Atas. Kita rumah produksinya di Piranha Atas.
2: Wah, deket dong berarti.
3: Iya, deket banget.
2: Daerah situ kalau orang Malang bilang katanya daerah Besuk ya.
3: Benar.
2: Iya. Karena kebetulan saudara saya juga rumahnya di situ.
3: Oh gitu.
2: Iya, saya baru tahu kalau ternyata di sana nama jalannya itu nama ikan-ikan.
3: Iya benar.
2: Karena sedari kecil dikenalkannya ya daerah Besuk gitu.
3: Iya benar-benar.
2: Oke, okay. Berarti rumah produksinya ada di kawasan Jalan Piranha Atas gitu ya.
3: Iya.
2: Oke, okay, sangat dekat sekali ya dengan kantor kamu ya, luar biasa. Iya, baik. Ini Mbak Maul sebagai owner dari Molali Donat Kentang Frozen ya. Oke, ini menarik banget karena donat kentang ini merupakan makanan yang tidak lekang oleh zaman gitu ya. Karena kayak dari saya kecil sampai dengan sekarang punya anak kecil ya, rasanya makan donat kentang ini selalu menjadi favorit gitu.
3: Nah, ya bener.
2: Baik untuk sarapan, kemudian untuk apa dessert juga bisa gitu ya kan. Nah, ini kalau dari Mbak Maul sendiri kenapa nih kok memilih usaha donat kentang frozen gitu?
3: Awalnya karena coba-coba.
2: Enggak
3: sih, Mbak. Coba-coba. Nah, awalnya tuh gini, mikirnya itu kan karena saya suka banget donat ya. Terus udah gitu kalau misalkan mau beli nih, kita kan harus yang ke sana dulu, harus ini kayak gitu kan.
2: Iya, betul.
3: Terus akhirnya saya mikir, kenapa kok enggak kita bikin yang bisa di stok di rumah ya? Jadi kan bisa dimakan anget-anget, terus sewaktu-waktu pengen goreng-goreng aja kayak gitu sih. Jadi dari situlah terus mikir, ya udah kenapa enggak frozen aja ya yang praktis. Terus misalkan teman-teman saya tuh kan juga banyak yang kayak males ribet gitu loh, Mbak. Kita kan kalau mama-mama zaman sekarang itu kan bekal anak itu kan males banget ribet gitu kan.
2: Bener.
3: Akhirnya ya udahlah bikin apa yang frozen aja gitu.
2: Ya,
3: jadi
2: baik.
3: Mikirnya donat kentang itu. Karena kan juga pikir saya kalau donat kentang tuh semua pada suka. Siapa sih yang gak suka donat?
2: Bener, gitu, setuju banget.
3: Iya kan, mau tua, muda, kecil, besar gitu kan.
2: Iya. Tadi aja sebelum mulai dialog udah pada banyak yang lirik nih kayak wow, ada donat kentang nih di Pro 4 gitu ya.
3: Gitu ya.
2: Iya, karena emang bener banget ya. Siapa yang gak suka sama donat gitu, apalagi donat kentang yang terkenal dia tuh lebih empuk, lebih padet ya kan, padet dan empuk, gak kopong gitu loh ya kan. Jadinya lebih enak juga dimakan, lebih mengenyangkan kayak gitu. Sehingga ini menjadikan Mbak Mau

0: Saya juga sempat titip ke sekolah-sekolah itu donat topping.
1: Oke, okay, yang toppingnya gelas gitu ya?
0: Iya, okay, kayak gitu. Terus udah gitu, karena satu dan lain hal, akhirnya kita rebranding lah. Jadi Molali ini, akhirnya saya pikirnya ya udahlah sekalian aja bikin frozennya gitu.
1: Okay.
0: Kalau dulu kan kita ada apa, kayak boothnya juga gitu ya, karena ternyata setelah kita selama perjalanan itu ternyata kita buka booth offline itu effortnya luar biasa banget gitu loh.
1: Oh,
0: Mbak,
1: kok bisa?
0: Iya, karena kalau kita lihat kayaknya gampang ya kayak gitu ya. Ternyata rata-rata itu pada boom di awal. Kalau kita nggak yang inovasi ataupun marketingnya nggak terus-terusan kayak gitu tuh, kita bakal yang ya udah bakal slow-slow hilang-hilang. Akhirnya kayak gitu sih, Mbak.
1: Okay.
0: Kita tuh merasakan kayak gitu kan kemarin, akhirnya ya udahlah kita bikin frozen aja. Enaknya frozen juga kita bisa titip ke agen-agen frozen food.
1: Betul.
0: Kita bisa ke retail juga, kita bisa B2B juga, ke hotel kayak gitu. Kita mikirnya kayak gitu sih, Mbak.
1: Okay.
0: Itu baru kepikiran di 2019. Dan qadarullahnya kita udah berhenti apa nitip di sekolah, ternyata COVID. Ya udah, pas banget. Jadi pas 2019 tuh yang lain udah pada apa namanya PHK karyawannya kayak gitu, kita itu alhamdulillah waktu itu malah merekrut karyawan. Karena pada masa itu kan frozen amat sangat diminati.
1: Bener, karena banyak yang stay at home ya.
0: Bener.
1: Jadi butuh stok makanan banyak nih.
0: Nah itu.
1: Wah wah wah, ini kayaknya instingnya kuat ya, Mbak ya.
0: Pada saat itu aja, Mbak.
1: Iya. Oke, okay, berarti selama 4 tahun sudah mencoba untuk berjualan di booth ya, dengan menawarkan aneka donat topping.
0: Bener.
1: Tapi ternyata di perjalanannya menemukan beragam kendala, yang mana mungkin masyarakat juga cuma penasaran di awal.
0: Bener,
1: gitu ya. Okay. Dan sampai akhirnya di tahun 2019 memutuskan untuk beralih ke donat frozen. Berarti mulainya di 2019 ya?
0: Iya, benar.
1: Oke, baiklah. Nah, dengan nama Molali.
0: Iya, benar.
1: Sebelumnya juga pakai nama Molali apa bukan?
0: Bukan, sebelumnya Gecko Donat.
1: Oke.
0: Tapi karena kita waktu itu sempat kena somasi, jadinya akhirnya ya udahlah kita ganti nama aja gitu.
1: Oke. Nah, ini Molali Donat, imut banget ya namanya.
0: Masyaallah.
1: Iya, ini apakah ada makna di balik penamaan Molali ini, Mbak Maul?
0: Kalau Molali itu sebenarnya aslinya itu dari emoh lali. Jadi enggak mau lupa gitu loh.
1: Dari bahasa Jawa.
0: Bener.
1: Tapi bisa jadi apa ya, kata yang imut banget ya. Molali.
0: Molali.
1: Iya.
0: Jadi kayak gitu.
1: Oke, jadi biar enggak dilupakan.
0: Bener.
1: Sama konsumen atau pelanggan tetapnya ya.
0: Bener.
1: Bahwasanya kalau pengen donat kentang ya udah Molali,
0: Molali aja.
1: Bener. Karena ingatnya ya Molali,
0: Molali
1: gitu ya.
0: Pengennya gitu.
1: Ini siapa nih yang pertama kali mencetuskan nama ini?
0: Kebetulan waktu itu ada saya lagi ngobrol sama temen.
1: Okay.
0: Ya itu kan emang kalau manggil saya Molly, Molly gitu kan.
1: Okay.
0: Akhirnya saya
1: dari
0: kira,
1: Mbak Maul ya.
0: Iya, akhirnya oke, Molali aja gitu.
1: Yeah.
0: Jadi itu dari saya sendiri sih.
1: Oh, dari keasbunan ini.
0: Iya, benar.
1: Sampai pada akhirnya terciptalah sebuah brand yang sudah berjalan berarti kurang lebih 7 tahun ya, Mbak ya. Dari 2019.
0: Iya.
1: Oke, okay, baiklah. Nah, ini kan bukanya waktu awal COVID-19 dulu ya. Di saat semua usaha pada gulung tikar atau mungkin di saat semua usaha itu mulai berkeluh kesah gitu ya. Dulu ada gak sih kayak tantangan tersendiri gitu bagi Mbak Maul ketika pertama kali beralih, mengalihkan bisnis dari awalnya donat glaze ya kemudian ke donat frozen gitu tanpa ada toko offline-nya gitu, Mbak?
0: Tantangannya sih waktu itu kita dinawarkan ke ininya sih, Mbak, ke agen-agennya itu.
1: Oke.
0: Okay. Karena kan mereka pasti kan produk apa gitu kan, apa sih ini kayak gitu. Udah banyak donat penolakan seperti itu tuh banyak. Karena memang donat kentang itu kan Mbak tahu sendirilah, kita di Malang aja donat kentang itu pasti udah banyak banget, mau yang frozen mau yang mateng apapun itu, dan harganya kan lebih lebih ini ya, lebih harga yang lebih terjangkau kayak gitu-gitu. Jadi waktu itu tantangannya di situ sih, memperkenalkan produk barunya ini ke agen-agen sehingga mereka itu mau nerima kerjasama kita gitu.
1: Iya.
0: Itu aja tantangannya kita.
1: Oke, okay. Pada waktu itu bagaimana cara Mbak Maul untuk meyakinkan para agen ini supaya mereka mau menerima produk dari Mbak Maul begitu?
0: Kita bikin sebuah ini, Mbak, kan biasanya mereka tuh mau menjualkan kalau ada keuntungan untuk mereka. Waktu
1: Okay.
0: Saya tawarkan seperti ini, kalau misalkan nanti menjualkan produk kami, kami akan bikin event di toko tersebut, event Incip seperti itu untuk memperkenalkan produk kami. Dan di satu sisi kami juga akan memperkenalkan lewat sosial media.
1: Oke.
0: Jadi kita tarik tuh agen-agennya juga di

0: sosmednya Molali juga pada waktu itu seperti itu, dan kita bakal mengarahkan konsumen yang ecer-ecer kayak gitu Mbak, yang mau langsung beli ke kita, kita arahkan semua ke agen-agen terdekat dari lokasi mereka. Waktu itu yang kita tawarkan ke agen-agen frozen food. Jadi kan mereka dapat kayak saling ini ya,
1: benefit juga ya.
0: Itu juga.
1: Jadi menawarkan benefit yang ternyata untung juga nih kalau kerja sama ya.
0: Benar.
1: Tapi ternyata dari penawaran tersebut berhasil ya Mbak ya untuk memasukkan Molali ke dalam brand ini.
0: Alhamdulillah.
1: Baiklah. Nah, ini merupakan suatu perjalanan yang tidak mudah ya, karena dari awal merintis kemudian sampai pada akhirnya dikenalkan kepada agen-agen, dikenalkan kepada masyarakat luas gitu ya. Ini kalau boleh tahu untuk donatnya sendiri itu bikin sendiri atau gimana Mbak?
0: Kita produksi sendiri sih Mbak.
1: Sebelumnya
0: sih saya trial error juga sih beberapa.
1: Ini dari awal itu. Yang donat topping atau yang frozen ini?
0: Frozen ini beda sama yang donat topping. Kalau donat topping dulu tuh kita sempat ngambil donat gitu dari salah satu brand juga sih. Gitu. Kita ambil donatnya terus kita matengin sendiri gitu. Terus akhirnya kita cobalah frozen gini, trial error juga untuk resepnya seperti itu sih Mbak.
1: Berarti yang emang the real produksi sendiri adalah di Molali ini ya.
0: Iya,
1: di Molali. Wah, ini keren banget. Maksudnya adalah bikin sebuah produk itu juga bukanlah hal yang mudah ya Mbak ya. Apalagi kadang menurut kita enak, tapi menurut orang lain ini belum tentu enak. Ini gimana proses mencoba dan juga trial and error sampai pada akhirnya terciptalah sebuah sebuah resep ya, resep pastinya yang akan diperjualbelikan kepada masyarakat dengan brand Molali donat kentang gitu.
0: Awalnya sih kita cuma cobain ke sekitar dulu ya. Tapi biasanya kan kalau kita coba sekitar itu pasti mereka bilangnya enak. Mungkin karena sungkan atau apa gitu kan. Akhirnya saya tuh coba ke kayak apa, datengin event apa gitu. Kita cobain, kita ini kayak gitu bareng aja. Kayak gitu ke orang-orang random kita kasih tester, kita bagi tester pinggir jalan kayak gitu waktu itu sempet kayak gitu.
1: Soalnya pada akhirnya mana nih yang menurut orang-orang paling pas itu yang dipakai ya. Yang bikin ini Mbak Mal sendiri.
0: Awalnya iya, tapi sekarang kita sudah ada tim produksinya sendiri.
1: Berarti yang pencipta resepnya Mbak Maul ya?
0: Iya.
1: Maaf ya Mbak ya, ini Mbak Maul emang dulunya sekolah tata boga gitu kah?
0: Saya lulusan manajemen informatika UB.
1: Keren banget bisa menciptakan sebuah resep donat gitu.
0: Makanya saya tuh gak ada basic tata boga sama sekali Mbak. Jadi dan saya tuh cuma suka makan.
1: Jadi sama.
0: Jadi buat masak, bikin kue tuh kayak enggak banget gitu.
1: Gitu. Tapi ternyata dari hobi makan ini bisa gitu ya, tercipta sebuah resep ya.
0: Ya itu alhamdulillahnya sih gitu.
1: Baiklah, keren banget. Ini dulu kayak resepnya gitu lihat-lihat di YouTube gitu kah atau gimana Mbak? Maksudnya kan dari yang apa ya, awalnya bukan dari latar belakang tata boga, tiba-tiba beralih kayak banting setir gitu kan istilahnya.
0: Awalnya tuh selain lihat di YouTube, saya tuh juga minta ajarin kakak. Kakak saya tuh kan pinter banget masak, pinter banget bikin kue. Terus kadang itu juga minta apa, saran ke temen-temen juga yang baking kayak gitu sih Mbak.
1: Berarti kakak ini adalah sosok yang paling berpengaruh ya terhadap perjalanan Molali, donat kentang
0: salah satunya.
1: Baiklah. Nah, ini dari awal terciptanya sebuah resep ya yang pasti yang sampai menghasilkan Molali donat kentang ini, awal mulanya dulu berani produksi berapa pieces Mbak? Apa berani langsung banyak gitu kemudian disebarkan ke agen-agen atau gimana?
0: Kita dulu sistemnya PO, jadi kita tawarin dulu ke agen, mereka pesan baru kita produksikan seperti itu. Dulu sih awal-awal kita masih sekitar paling sehari itu cuma 10 kilo. Tapi karena COVID-19 itu kita sehari itu bisa 300 pak Mbak. Dulu pada waktu COVID per hari itu seperti itu. Jadi gitu. Jadi kalau COVID bagi sebagian orang itu musibah, kalau saya anugerah gitu.
1: Anugerah
0: ya.
1: Mungkin ini karena Mbak Maul pintar mencari celah ya. Ternyata dari yang kata orang musibah bisa nih jadi ladang rezeki juga gitu. Dulu gimana perasaannya Mbak? Maksudnya kayak pertama kali ya mencoba untuk beralih ke frozen food, ternyata malah mendapatkan pesanan yang melonjak gitu.
0: Alhamdulillah sih, pasti seneng ya Mbak ya. Karena kan apa ya, dari awal ya kita nggak expect lah, istilahnya tuh kayak nggak mungkin lah ya kayak gitu kan. Yeah. Gitu. Ternyata kok, oh ternyata bisa nih gitu. Cuma dari situ saya mikir sih Mbak sebenarnya.
1: Yeah.
0: Mikirnya tuh gini, gimana ya cara mempertahankan seperti ini? Karena kan memulai itu lebih mudah daripada mempertahankan.
1: Iya. Yeah. Okay.
0: Jadi kayak gitu sih.
1: Tapi sempat merasa kayak pesimis gitu enggak? Karena kan waduh ini awal pandemi nih, di mana pemerintah benar-benar kayak membatasin seluruh aktivitas masyarakat gitu kan. Sempat merasa kayak gitu enggak?
0: Iya, sempat sih. Cuma mikirnya gini, ntar kalau udah enggak pandemi bakal kayak gini terus enggak ya? Kayak gitu sih. Nah, dari situ akhirnya mikir, gimana ya caranya biar tetap kayak gini sampai walaupun gak pandemi lagi gitu.
1: Iya.
0: Dari situlah akhirnya mencoba nawarin ke luar kota kayak gitu. Jadi kita coba gimana pokoknya caranya produkku ini bisa dimana-mana lah walaupun gak pandemi, sehingga bisa tetap banyak ininya apa orderannya kayak gitu.
1: Iya.
0: Sih Mbak. Waktu itu mikirnya kayak gitu.
1: Oke, oke, baik. Dan ini juga merupakan tantangan tersendiri ya Mbak.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar.
1: Di tengah keterbatasan yang ada, ternyata melalui donat ini malah semakin melejit pada saat itu ya.
0: Iya, pada saat itu gitu.
1: Oke, di masa COVID dulu juga melayaninya berarti via online aja ya.
0: Iya, kita online terus kita drop di agen-agen kayak gitu sih Mbak. Dan alhamdulillahnya waktu itu kita itu juga sempet ikut FSI Food Startup Indonesia itu. Kita kepilih jadi 100, nah 100 finalis. Nah dari situ tuh kita bisa lebih ngenalin ke banyak ini lagi gitu loh. Itu sih waktu itu, waktu COVID pas 2020-nya. Nah dari situlah kita juga kebantu juga. Kebantu juga nih buat promosi, kebantu buat ngenalin produk, kayak gitu.
1: Emang kalau udah rezeki gak kemana ya?
0: Iya benar banget, ya emang takdir ya Mbak.
1: Emang takdir, iya ya, benar banget. Oke, dari yang awalnya dulu diproduksi sendiri ya, sampai pada akhirnya sekarang sudah punya rumah produksi sendiri. Ini dari tahun berapa Mbak, sampai akhirnya udah punya apa ya, suatu tempat untuk memproduksi donat kentang ini gitu?
0: 2020 Mbak, waktu itu kita bikin BPOM.
1: Oke.
0: Karena produk kita sempat di apa? Ditarik. Karena ada agen frozen food kita di Surabaya itu kayak disidak sama Polres sana gitu Mbak. Diambil yang enggak ada BPOM-nya, enggak boleh dijual kan. Nah, itu produk kita salah satu yang ketarik juga gitu, enggak boleh dijual lagi. Akhirnya kita mikir, ya udahlah kita nekat aja bikin BPOM. Nah, kalau BPOM itu kan dapur harus terpisah dari dapur rumah ya. Nah, dari situlah kita kayak ya udahlah bismillah aja pakai apa? Bikin rumah produksi kayak gitu. Ya gitu, akhirnya 2020 itu baru ada rumah produksi.
1: Oke, baru satu tahun berjalan ya, tiba-tiba dihadapkan dengan situasi yang tidak terduga gitu. Tapi alhamdulillahnya dari tahun 2020 sampai dengan 2026 tetap berjalan ya Mbak ya, rumah produksi ini.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Oke, kalau boleh tahu ada berapa yang membantu Mbak Maul di sana?
0: Kalau sekarang kita kalau tim produksinya 6.
1: Wow.
0: Kalau kurirnya 1. Terus ada bagian apa, sosial medianya sendiri ya, sendiri gitu.
1: Oke. Wow, dari owner ya.
0: Enggak juga sih Mbak, ini
1: udah masih bisa 6, ya. Maksudnya membuka lapangan pekerjaan, bisa bermanfaat bagi orang sekitar juga gitu ya.
0: Gitu sih. Padahal dulu waktu COVID itu tim saya tuh sampai 15, Mbak.
1: Oh, saking banyaknya waktu itu ya.
0: Benar. Produksi itu sampai 15 waktu COVID. Tapi setelah COVID itu akhirnya ya udah inilah mereteli lah bahasanya ini. Kayak gitu.
1: Oke, nggak apa-apa. Yang penting sampai dengan sekarang juga masih tetap berjalan ya.
0: Ya alhamdulillah, kita bertahan ya.
1: Iya. Oke. Okay. Mbak Maul, ini kan donat kentang frozen ya. Kalau boleh tahu ini yang dijual rasa apa saja?
0: Kita itu ada banyak rasa, ada coklat, keju, stroberi, green tea, tiramisu, cappuccino, choco crunchy, hazelnut crunchy, cheese cream, gitu. Ada satu pack yang dia itu isinya mix semua rasa. Ada juga yang original. Dan sekarang kita itu lagi nyoba ini juga Mbak, matengannya juga. Jadi kita bisa mateng, bisa frozen gitu.
1: Kalau mateng berarti belinya via online juga?
0: Iya, WA aja. Karena kita gak masuk di ini, apa namanya, marketplace kayak gitu. Kita gak masuk sih.
1: Via WA nanti langsung dikirim karena udah punya kurir kan?
0: Iya. gitu.
1: Istilahnya udah mandiri nih sekarang ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke, baik. Berarti kalau yang via matang ini melayani kalau misalkan ada hajatan gitu-gitu.
0: Bener,
1: ya.
0: Benar, atau mungkin buat dessert acara-acara kayak gitu. Gitu.
1: Itu melayaninya 24 jam atau gimana?
0: Biasanya kita ada jam operasional aja sih, Mbak, sampai jam 4 sore gitu.
1: Berarti pesannya pokoknya jangan dadakan gitu.
0: Iya, benar, karena bukan tahu bulat yang bisa digoreng dadakan.
1: Betul, ini donat kentang ya, bukan tahu bulat gitu. Oke, baik, menarik banget. Oke deh, kita break dulu ya Mbak Mol ya. Karena memang ini obrolan sangat seru banget, tapi ternyata di jam menit ke-29 ini kita break untuk adzan sholat zuhur begitu. Dan tentunya kami akan mengajak Anda ya pendengar untuk bergabung bersama dengan kami. Bagi Anda yang penasaran seperti apakah perjalanannya, mungkin nanti bisa tanya langsung ke Mbak Maul yang sudah hadir di studio Pro 4 RRI Malang ya. Bisa via telepon di 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 6910 53 ya. Dan saat lagi kami ini break dulu ya, nanti kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda karena saat lagi akan berkumandang adzan sholat zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya Allah, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Mugo resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
4: Baik pendengar, Anda masih bersama dengan kami tentunya dalam jagungan UMKM bersama dengan narasumber kita yang telah hadir di siang hari ini, yakni bersama dengan Mbak Maulidah Dian Risakti atau yang biasa dipanggil dengan Mbak Maul ya, yang merupakan owner Molali Donat Kentang Frozen. Tadi di awal sudah diceritakan ya bagaimanakah perjalanan Mbak Maul dalam memulai usaha ini yang ternyata juga bukanlah merupakan usaha yang mudah untuk dijalankan ya Mbak ya, dari tahun 2015 ya sampai pada akhirnya di tahun 2019 ini beralih menjadi usaha donat kentang frozen kayak gitu. Dan ternyata di luar dugaan malah banyak peminatnya ya Mbak ya.
5: Iya,
4: alhamdulillah. Baik, jadi pada siang hari ini Mbak Maul juga membawa 1, 2, 3, ada 3 contoh produk ya Mbak ya, yang mungkin bisa dikenalkan kepada pendengar. Ini bawa apa nih kalau boleh tahu?
5: Yang ini donat kentang frozennya yang rasa mix sama coklat. Yang kita bawa cuma itu sih Mbak.
4: Cuma ya, padahal udah banyak loh ini. Oke. Ini kalau yang mix ini berarti dalam satu bungkusnya ini kan ada kalau enggak salah 12 ya Mbak ya
5: isinya. 15.
4: Ya? Oh, 15.
5: 15 benar.
4: Oke, salah hitung. Iya, 15 pieces ini berarti rasanya beda-beda. Ada bener. 15. Oh,
5: baik. Rasanya beda-beda.
4: Iya. Jadi ketika digoreng gitu kayak buka harta karun ya.
5: Iya benar. Jadi enak kalau lagi nongkrong sama teman-teman nih.
4: Iya.
5: Itu bisa buat tebak-tebakan rasa.
4: Iya,
5: bener. Gitu.
4: Rasa apa nih?
5: Iya.
4: Yang penting bukanlah rasa yang pernah ada.
5: Aduh,
4: ya.
5: Itu
4: kayaknya bukan di Molali belinya.
5: Bukan.
4: Oke. Jadi yang mix ini ada 15 ya isinya ya. Tentunya ini rasanya beda-beda. Bener. Ya antara satu sama dengan yang lain. Berarti menjual beraneka macam rasa ya Mbak ya sejauh ini ya. Ada 15 varian.
5: Total berarti 8 aja Mbak.
4: Oh,
5: 10
4: Oke. Oke, baiklah.
5: 10 varian aja gitu.
4: Tapi itu banyak banget loh Mbak. Saya kalau beli ada 10 varian gitu kayak bingung ya mau yang mana.
5: Ini aja kita masih mikir mau nambah varian lagi gitu loh Mbak. Varian yang kira-kira anak zaman sekarang itu suka kayak gitu. Itu sih.
4: Boleh di spill enggak kira-kira apa?
5: kita masih riset sih, Mbak. Okay, masih belum keluar, ada beberapa rasa, cuman kita masih belum bisa ini ngeluarin rasanya apa aja.
4: Oke,
5: gitu.
4: Kita tunggu nanti kalau udah launching ya. Baik, dari apa 8-9 rasa, 8-9 rasa ya. Ini ada rasa apa saja, Mbak, kalau boleh tahu?
5: Ada coklat, keju, stroberi, tiramisu, cream tea, terus cappuccino, ada choco crunchy, hazelnut crunchy, sama cheese cream.
4: Oke, aduh ini rasa enak-enak lagi. Berarti apa namanya dijual juga satu varian satu bungkus itu kan, Mbak?
5: Iya, benar.
4: Semua ada ya?
5: Ada.
4: Tapi kalau mau coba yang apa semuanya gitu langsung aja beli yang mix.
5: Benar.
4: Tiap rasa itu beda nggak, Mbak, harganya?
5: Sama aja sih, Mbak.
4: Oh,
5: kita,
4: sama ya.
5: Yang kita bedakan tuh cuma ukuran. Kita ada dua ukuran sih sebenarnya. Reguler isi 15 sama yang mini. Mini itu kita isi 25.
4: Mini itu maksudnya donatnya.
5: Ukurannya lebih kecil lagi.
4: Oh, makanya aku mikir kayak mini isi 25 kalau lebih banyak dari 15
5: gitu. Karena ukurannya lebih kecil lagi.
4: Oke, gitu. Jadi kayak sekali hap gitu.
5: Iya, one bite gitu aja loh.
4: Oke, baik, ini yang reguler ya. Berarti yang dibawa siang hari ini ya. Ada yang lebih kecil lagi yang ukuran mini. Oke, kalau reguler ini dijual di harga berapa, Mbak?
5: Kalau ecer ya kita di antara 21 sampai 25, Mbak. Tergantung agen-agen yang ngejual ya, mereka mau ngejual berapa. Ada yang di bawah itu juga 19 sampai 20 juga ada. Kalau beli banyak biasanya di agennya gitu.
4: Gitu, cuman kalau eceran memang di harga 21 sampai 25,
5: ya.
4: Sudah mendapatkan total 15 donat kentang ya. Yang endul-endul, menul-menul itu. Baik, kalau yang ukuran mini harganya berapa, Mbak?
5: Sama aja sih gitu.
4: Sama aja ya, segitu ya. Cuman bedanya kalau mini lebih banyak gitu kan. Kalau reguler karena dia ukurannya lebih endut gitu ya. Lebih gede. Jadi ada 15 totalnya ya. Wow, oke, baik, menarik banget nih untuk kita makan siang hari ini.
5: Harus diangetin dulu
4: ya. Oke, baiklah. Ini bisa dibeli di mana aja sih, Mbak, kalau boleh tahu? Maksudnya agen-agen di Malang ini ada di mana gitu?
5: Di agen frozen food di Malang ada, insya Allah.
4: Semua?
5: Mbak. Insya Allah ada.
4: Wow, keren banget. Padahal agen frozen food ini banyak ya. Ternyata udah rata.
5: Iya, ya. Boleh di-spill gitu namanya?
4: Ada daerahnya aja mungkin.
5: Oh iya. Ada ya, daerah yang pokoknya di Candi Mendut.
4: Yang gede itu ya.
5: Iya,
4: yang
5: gede itu.
4: Saya juga sering beli di sana.
5: Iya, di situ ada.
4: Oke.
5: Pokoknya di agen-agen ada sih, Mbak.
4: Iya, baiklah. Dan namanya juga eye catching ya, Molali gitu.
5: Masya Allah. Ini masih pakai desain yang lama sebenarnya, Mbak. Mau rebranding desain lagi.
4: Deh, tapi yang namanya apa namanya tetap sama ya. Tetap. Jadi walaupun mungkin nanti ada dua bungkus yang berbeda antara brand yang lama sama mungkin desain yang baru, tapi tetap yang namanya Molali ini satu owner ya.
5: Iya, tetap sama.
4: Baik. Kalau misalkan beli langsung ke Mbak Maul gitu bisa enggak sih?
5: Bisa, langsung WA aja ke admin atau DM IG kita.
4: Oke, IG-nya apa?
5: Molali Official.
4: Molali Official ya, tanpa ada underscore titik
5: ada,
4: gitu ya. Gandeng langsung. Molali Official ya, Instagramnya Anda juga bisa langsung pesan by DM Instagram ya. Oke, atau bisa lewat WA
5: admin ya.
4: Nomornya berapa, Mbak? Barangkali ada pendengar yang tidak pakai Instagram gitu ya, bisanya WA.
5: Boleh nyontek dulu nggak, Mbak?
4: Boleh. Ternyata nggak cuma saya aja yang nggak hafal sama ini nomor handphone ya.
5: Iya, kalau nomor admin agak
4: agak susah juga, kecuali nomor pribadi gitu ya.
5: Iya, benar.
4: Oke, bisa melayani via WhatsApp gitu ya. Nanti ketika pesan via WA atau via DM IG, nanti langsung bisa dikirim di kurir yang sudah disediakan oleh Molali Donat. Wow, cukup mudah ya. Rebahan gitu mau pesan donat, tinggal pesan aja, langsung datang depan rumah gitu.
5: Iya, benar.
4: Oke, berapa nih, Mbak, nomornya kalau boleh tahu?
5: 081 3-nya 4 kali 6 0013.
4: Oke, nomor cantik ya. 081
5: 3-nya 4 kali
4: 34 kali
5: 6
4: 0013. Oke, baik, mungkin bisa dicatat atau mungkin udah dihafalin kali ya sama pendengar ya. Untuk memesan mau lali donat, donat kentang frozen.
5: Iya.
4: Dan ini kan juga apa ya, frozen food ya Mbak ya. Mm-hmm. Itu bisa tahan berapa lama kalau misalkan kita simpan di dalam frozen gitu?
5: Kalau di freezer yang besar tuh Mbak, kita mm-hmm. bisa sampai setahun. Kalau yang freezer kulkas aja kita bisa 6 bulan. Kalau yang kulkas yang di bawah tuh kita bisa 2 bulan.
4: Di bawah tuh yang satu pintu.
5: Iya, bukannya di freezer ya, yang biasa ya.
4: Oh, yang biasanya chillernya itu.
5: Chillernya
4: ya,
5: benar, chillernya itu. Itu sih kalau di suhu ruang selama dia tertutup bisa 2 sampai 3 hari.
4: Itu sih. Oke, tapi amannya di dalam kulkas aja gitu
5: ya. Iya, benar. Di freezer kalau bisa.
4: Di freezer tahan sampai 6 bulan ya.
5: Iya.
4: Wow, jadi cocok banget bagi apa, misal ada anak kos yang mau nyetok makanan gitu-gitu ya. Tapi bingung mau kapan makannya, yang mending nyetok aja dulu gitu ya. Baik, sebenarnya Mbak kalau ngomongin soal apa frozen food ya, ini cara ngolahnya tuh gimana sih? Dalam artian gini, kadang mau goreng nih kan dari frozen ya, itu didiamkan dulu kah? Atau dalam keadaan beku langsung digoreng atau gimana?
5: Ada beberapa ini sih Mbak, ada beberapa cara sih sebenarnya ya. Bisa langsung digoreng dari keadaan beku, asalkan minyaknya itu kondisinya dingin.
4: Oh, oke.
5: Jadi minyaknya kondisi dingin, kita nyalain
4: kompor,
5: api
4: ya, kecil gitu ya.
5: Banget. Bisa aja sih langsung. Cuman kan emang karena dari beku ya, kadang kan kayak nyiprat-nyiprat gitu loh Mbak. Apa
4: bener.
5: Bahasa nyiprat
4: ya Mbak? Iya, nyiprat minyak ya.
5: Kayak gitu. Atau amannya sih memang dibiarin dulu.
4: Oke.
5: Gitu. Jadi sampai bunga esnya hilang baru digoreng.
4: Oke.
5: Goreng biasa aja.
4: Digoreng biasa tuh pakai api sedang atau langsung yang gede gitu?
5: Api sedang aja.
4: Sedang ya, udah bisa ya.
5: Udah bisa. Atau misalkan mau nggak digoreng juga bisa kok ini.
4: Dipanggang Mbak. Gitu.
5: Bener, dipanggang.
4: Oh,
5: atau mau dikukus di atasnya magicom.
4: Itu lebih enak.
5: Itu
4: ya.
5: Boleh. Jadi kayak bakpao kan nanti.
4: Bener.
5: itu boleh.
4: Oke. Oke. Jadi ini sebenarnya juga macam-macam ya cara mengolahnya ya. Dikukus bisa.
5: Bener.
4: Kemudian pakai wajan digoreng juga bisa. Ya. Dipanggang juga bisa gitu. Pakai oven juga bisa nggak Mbak?
5: Pakai oven.
4: Oven iya.
5: Bisa sih bisa, Mbak. Ya. Cuman biasanya kan jarang ya kalau di oven lagi. Paling di microwave gitu enggak sih Mbak? Di microwave.
4: Diangetin aja.
5: Iya.
4: Gitu. Enggak emang asmun aja tadi. Oke, jadi cara pengolahan yang benar adalah sebenarnya kita tunggu dulu sampai enggak beku ya Mbak ya, biar bisa dinikmati dengan endul gitu kan. Oke, baiklah. Apalagi mau lali ini kayaknya mudah ya cara pengolahannya ya Mbak ya.
5: Iya, jadi misalkan dibiarin gini nih Mbak, terus nanti mau langsung dimakan boleh.
4: Oke, kan udah mateng kan sebenarnya.
5: Cuman memang kelemahan apa kalau nggak diangetin lagi isiannya dia nggak selumer kalau pas.
4: Oh iya benar, gitu. Benar. Jadi bagi pecinta apa ya topping lumer mungkin ya bisa dipanaskan dulu ya.
5: Benar-benar.
4: Oke, baiklah. Nah itu tadi ada sebuah apa ya tipsnya supaya bisa menikmati molali donat kentang dengan cara yang nikmat ya, biar lebih endul kayak gitu.
5: Iya benar-benar.
4: Oke, Mbak Maul ini kan usahanya udah berjalan ya sangat lama ya. Untuk apa frozen food ini dari tahun 2019 sampai dengan sekarang di tahun 2026 yang kata masyarakat itu kayak indis ekonomi gitu ya, karena
5: lagi
4: segalanya makin mahal gitu ya, apalagi kemarin sempat lagi rame harga plastik yang
5: naik gitu.
4: Bukan hanya naik tapi harganya berubah gitu ya. Nah, ini bagaimana cara Mbak Maul menyikapi suatu kondisi yang dinamis seperti ini?
5: Kalau di Molali sendiri itu harga kayak harga plastik, bahan-bahan itu emang berubah harga semua Mbak.
4: Oke.
5: Itu udah kita rasakan sebenarnya udah beberapa bulan yang lalu sebelum ramenya orang-orang gencarnya kenaikan atau perubahan. Itu kita udah ada beberapa bahan yang memang sudah ganti harga gitu loh.
4: Iya. Yeah.
5: Kebetulan saya dulu nyiasatinnya itu di awal waktu kita ngitung HPP tuh Mbak, udah agak kita iniin kasih spare.
4: Oke.
5: Okay. Kasih spare. Jadi ketika nanti ada bahan yang naik, ada bahan yang berubah harga, kita enggak perlu untuk mengganti harga bahkan mengganti bahan kayak gitu sih Mbak.
4: Iya. Yeah.
5: Jadi itu. Jadi kita kemarin mikirnya ya udahlah ditetapkan aja harganya, nggak usah ikutan naik, karena kalau kita naik juga pasti orang-orang bakal ya ampun semuanya pada naik gitu kan Mbak, okay. Masih kaget juga kan, yeah. Jadi ya udah kita tetap aja ya, kita sih settingnya seperti itu, yeah. HPP-nya kita kasih spare sekian persen untuk mengantisipasi ketika nanti ada kenaikan kayak gitu sih.
4: Oke, okay. Jadi istilahnya tuh ketika semua naik tenang aja, ini ada mau lali donat tentang yang nggak naik ya, yang tetap setia menemani pelanggan.
5: Iya benar.
4: Oke, okay. Emang kalau dikelola sama anak manajemen tuh beda ya.
5: Enggak gitu juga sih Mbak.
4: Iya. Oke, jadi udah menghitung dari awal sehingga ketika ada kenaikan harga ini kualitasnya sama, bener. Rasanya sama dengan harga yang sama pula, ya, gitu ya. Bener. Tapi kalau dari segi bisnis nih Mbak Maul ya, mungkin dari yang awalnya untungnya agak gede, kemudian sekarang mungkin karena ada kenaikan harga tapi harga donatnya nggak ikut naik, tentunya kan keuntungannya mungkin lebih sedikit, berkurang ya dibandingkan bener. Sebelumnya tuh gimana nih kalau dari pendapatnya Mbak Maul?
5: Iya, gimana ya Mbak? Mau gimana lagi? Coba ya kan.
4: Piye maneh?
5: Yo wes lah lakoni bae gitu kan. Jadi ya sekarang kita ini sih Mbak lebih ke gimana caranya kita tetap ngejual donat ini, tetap banyak peminatnya juga, karena kan sekarang juga orang-orang bakal mikir kan Mbak ya, kalau mau jajan-jajan yang kayak gini, apalagi produk kita itu bukan yang produk primer gitu untuk kebutuhan pokok kan. Kayak gitu. Jadi kita gimana caranya ya biar tetap kita ini tetap bisalah berjualan di era sekarang gitu. Gitu sih Mbak.
4: Oke, okay, gitu baik. Jadi in this economy yang difikirkan adalah bagaimana caranya tetap bertahan
5: bener.
4: Tetap dicintai sama konsumen, di saat yang lain naik tapi mau lali donat ini enggak naik ya Mbak ya.
5: Iya, benar.
4: Oke, okay, baiklah. Tapi ini kan mungkin salah satu tantangan yang pernah Mbak Maul hadapi gitu ya. Dari 2019 sampai dengan sekarang pasti banyak banget tantangan yang ada gitu ya. Nah, ini bagaimana cara Mbak Maul tetap mempertahankan bisnis di era sekarang di mana juga banyak nih kompetitor yang ada gitu Mbak.
5: Ya kalau saya sih yakin aja ya, rezeki itu pasti nggak akan tertukar, cuman itu aja sih. Jadi baik. sekarang itu kayak di posisi bertahan tapi juga posisi kayak gimana ya, kita harus mikir strategi apa, kita harus punya value apalagi nih buat biar beda dari yang lainnya gitu, tanpa kita harus menghancurkan brand lain gitu. Jadi kita kayak cari keunikan kita sendiri, pokoknya kita lebih ke gimana produk kita sendirilah gitu. Kayak
4: baik.
5: Gitu sih Mbak.
4: Baik, jadi bagaimana caranya supaya produk kita tetap bertahan tapi tanpa mengusik adanya brand lain.
5: Benar.
4: Ini kalau bicara soal keunikan produk ya, menurut Mbak Maul sendiri apa nih yang membedakan Molali donat kentang dengan produk donat kentang yang lain?
5: Iya. Kita ada banyak macam varian rasanya.
4: Setuju sih kalau itu. Ini.
5: Gitu kan. Yeah. Terus kita bomboloni juga. Karena sebenarnya ada beberapa brand yang dia juga ada isiannya Mbak, bomboloni juga. Cuman ternyata varian mereka belum sebanyak kita.
4: Iya. Yeah.
5: Gitu sih Mbak.
4: Oke, baiklah. Ini merupakan keunikan yang tidak ditemukan di brand lain ya. Jadi semoga ini yang bisa menjadi daya tarik masyarakat atau konsumen untuk tetap membeli Molali donat kentang frozen ya.
5: Iya benar.
4: Oke, baik, luar biasa. Nah, kemudian enggak terasa waktu udah hampir jam 12 siang ya, Mbak ya. Oke, ada enggak sih Mbak tips and triknya gitu yang mungkin bisa dibagikan kepada pendengar setiap perempat RRI Malang, bagi pendengar yang mungkin di luar sana mau memulai usaha atau mungkin saat ini sedang berjuang dalam merintis usahanya sendiri gitu Mbak?
5: Buat yang mau mulai, gak usah ragu-ragu, gak usah banyakkan mikir, mulai aja dulu. Apapun hasilnya itu, yang penting kita sudah mulai. Kayak gitu sih, buat yang lagi bertahan, tenang aja, gak sendirian kok. Kita bareng-bareng bertahan di sini.
4: Oke, baik, kita bertahan bersama ya.
5: Kita bertahan bersama dan pasti kita, masing-masing kita juga punya tantangannya sendiri-sendiri. Jadi, gimana pun kita balikin lagi aja ke Allah yang ngasih kita rezeki dan ngasih kita kesempatan yang sampai detik ini.
4: Iya, baik. Amin. Iya. Oke deh, kalau tadi yang terakhir ya, tips and trick. Ini terakhir banget nih, Mbak. Apa nih harapan Mbak Maul selaku owner dari Molali Donat Kentang Frozen?
5: Ini harapan untuk Molali atau
4: Molalinya? Iya. Kalau untuk Indonesia kayaknya beda-beda nanti pendapatnya.
5: Kayaknya kejauhan ya.
4: Kejauhan betul.
5: kalau untuk Molali sendiri, harapan saya sih kita bisa jadi salah satu brand yang berguna untuk banyak orang, bisa ngasih manfaat ke sekitar, terutama sekitar Molali, kayak gitu sih Mbak. Supaya kita juga bisa bermanfaat bagi orang-orang yang di era sekarang ini, gitu kan, kita bisa jadi kayak penerangnya mereka juga, gitu sih. Terus kita juga pengennya sih jadi solusi dari masalah mama-mama yang bingung untuk ngebekalin anak sekarang, kayak gitu sih.
4: Oke, baik. Mbak Maul, ternyata ini bukan yang terakhir juga nih, karena ternyata di live YouTube kita ini ada yang bertanya ya. Ada Ibu Diana yang bertanya, ini kalau mau order bisa di mana aja?
5: Kita ada di agen-agen frozen food, bisa di DM Instagram Molali Official atau di WA admin yang tadi udah saya sebutin tuh Mbak.
4: Oke, di nomor mungkin bisa diulang ya Mbak ya.
5: 081 3 4 6 0 13.
4: Oke, baik, itu tadi bisa di Instagram Molali Official atau langsung aja ke WA admin ya. Nanti bisa dikirim di via kurir maksudnya dengan cara yang sangat mudah tentunya Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Diana yang telah bertanya di komen live YouTube kita. Baiklah, terima kasih banyak Mbak Maul atas waktunya di hari ini.
5: Sama-sama.
4: Atas ceritanya juga yang harapannya semoga dapat memberikan motivasi dan juga menginspirasi kita semuanya.
5: Amin.
4: Semoga semakin sukses, semakin dikenal oleh masyarakat, dan tentunya tetap ada di hati para pelanggan nya ya.
5: Amin. Makasih juga buat RRI ya kan. Makasih buat Mbak Ima kesempatannya undang kita di sini.
4: Siap. Makasih. Sama-sama dengan senang hati. Oke, baik, terima kasih banyak ya Mbak Maul ya. Hati-hati di jalan. Salam untuk keluarga.
5: Oke,
4: baiklah. Tuntas sudah jagongan UMKM edisi di hari ini. Pendengar, tentunya kami akan hadir kembali ya di keesokan hari di jam yang sama, tepatnya di jam 11 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini waktunya saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Mr.

0: pas jam 12. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu mulai mempersiapkan langkah antisipasi dalam menghadapi musim kemarau panjang tahun 2026, di mana sejumlah strategi disusun untuk mengurangi risiko bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla. Dalam hal ini, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho, mengatakan pihaknya telah menyusun dokumen rencana kontingensi dan rencana operasi, di mana dokumen ini disiapkan sebagai pedoman penanganan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Arjuna Welirang. Selain penyusunan dokumen, BPBD juga melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan ketika musim kemarau tiba. Adapun pemetaan dilakukan untuk mempercepat langkah mitigasi dan penanganan jika terjadi bencana. Menurutnya, daerah rawan dipetakan tidak hanya berada di Kecamatan Bumiaji, adapun kawasan sekitar Gunung Panderman dan Oro-Oro Ombo yang juga masuk dalam wilayah yang mendapatkan perhatian khusus. Dan saat ini BPBD Kota Batu juga tengah menyusun status siaga darurat bencana kemarau atau kekeringan di tahun 2026. Langkah ini pun diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan selama musim kemarau mendatang. Demikian Pawarta Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 13. Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

lagi di pantai.

0: isinya
1: aktor Sugeng.

0: Oke, jadi yang penting sih
1: sedaya pamirang di siang hari ini ada informasi yang datang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu iki ngimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi musim kemarau panjang tahun 2026. Imbauan ini disampaikan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang kerap kali terjadi ketika musim kemarau tiba. Wonten Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho mengatakan sebagian besar kebakaran hutan di Kota Batu disebabkan oleh aktivitas manusia. Ada faktor alam seperti sambaran petir yang hanya menyumbang resiko yang relatif kecil dibandingkan dengan kelalaian manusia. Menurutnya, penyebab kebakaran ini seringkali ditemukan antaranya adalah pembukaan lahan yang tidak terkontrol, kemudian pembuangan puntung rokok sembarangan, dan pembakaran sampah, di mana kondisi vegetasi yang kering ketika musim kemarau ini membuat api menjadi lebih mudah menyebar. Jadi faktor penyebab kebakaran dikarenakan ada beberapa hal ya, yang tentunya ini disebabkan oleh kelalaian manusia. Jadi BPBD mengajak masyarakat maupun wisatawan untuk selalu memantau informasi cuaca dan kebencanaan dari sumber yang resmi. Informasi ini dapat diperoleh lewat BMKG maupun BPBD sebagai acuan dalam meningkatkan kewaspadaan. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Metode pembukaan lahan tanpa pembakaran dinilai lebih aman dan juga dapat mencegah terjadinya kebakaran yang meluas. Jadi mereka menghimbau masyarakat untuk merawat dan bahkan menjaga lahan yang mau dibuka sebaiknya dilakukan dengan cara non kebakaran. Mereka juga mendorong warga yang tinggal di kawasan rawan kebakaran untuk menyiapkan perlengkapan darurat sederhana. Contohnya seperti cangkul, sekop maupun karung goni yang dapat digunakan untuk penanganan awal sebelum petugas datang ke lokasi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila melihat asap atau titik api di kawasan hutan maupun lahan. Adapun laporan cepat akan membantu BPBD dan juga instansi terkait dalam melakukan respon lebih dini ya, sehingga kebakaran tidak sampai meluas. Mereka juga menegaskan ya, masyarakat dapat melaporkan kejadian kebakaran lewat layanan call center BPBD Kota Batu atau di WA 081217104099 ngeten niku nggih. Jadi ini merupakan peran kita semuanya untuk menjaga atau mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan.

0: mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Jadi harus sabar ya, harus ekstra sabar. Namanya juga
3: mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.
4: Kekarane wong akrami.
2: Orang juga macam-macam ya sifat-sifatnya ada.
4: Tutup.

Sugeng siang sedaya pamirsa, niki wonten informasi terkait dengan status pengelolaan Velodrome Kota Malang yang masih menggantung ya. Dan kondisi ini pun dikhawatirkan menghambat pemanfaatan salah satu fasilitas olahraga andalan di Kota Malang. Nah, persoalan iki mencuat dalam kunjungan kerja Komisi B DPRD Kota Malang kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi Jawa Timur. Penemuan itu juga dihadiri oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Kota Malang, kemudian BKAD Kota Malang, Bidan Aset BPKAD Jatim, dan sekretaris Dispora Jawa Timur. Dalam pembahasannya terungkap bahwasannya tanah Velodrome tercatat sebagai aset pemerintah Kota Malang, sementara bangunannya telah masuk ke dalam daftar aset Dispora Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2020. Ada Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Reksa Aji, menilai kondisi ini tidak boleh berlarut-larut ya. Dia meminta pemerintah Kota Malang untuk segera menyelesaikan pola kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jatim agar fasilitas olahraga itu tidak berjalan di tempat. Jadi yang penting adalah fasilitas ini bisa dimanfaatkan dengan optimal. Menurutnya perbedaan pencatatan aset tidak seharusnya menjadi penghambat pengelolaan Velodrome. Kejelasan status diperlukan agar pemerintah punya dasar yang kuat untuk melakukan pemeliharaan, pengembangan sarana, hingga pembinaan atlet secara berkelanjutan. Sementara itu, Velodrome Kota Malang selama ini dikenal menjadi fasilitas penting ya bagi cabang olahraga balap sepeda dan sepatu roda. Namun tanpa kepastian pengelolaan, pengembangan fasilitas dan program pembinaan ini berpotensi terhambat. Ada Komisi B DPRD Kota Malang juga merekomendasikan agar pemerintah Kota Malang segera menindaklanjuti komunikasi dengan Pemprov Jatim guna merumuskan kerjasama pengelolaan. Jadi DPRD juga berharap keberadaan Velodrome ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi atlet

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
3: ...105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: selepas jam 13. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau Dekopinda Kota Malang menggelar rapat kerja daerah atau Rakerda sebagai forum evaluasi dan penyusunan program kerja koperasi ke depan. Di mana kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan gerakan koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan Rakerda merupakan agenda rutin yang memiliki peran penting dalam menentukan arah pengembangan koperasi di Kota Malang. Lewat forum ini, berbagai tantangan dan peluang pengembangan koperasi dapat dibahas bersama. Menurutnya, pemerintah berharap Dekopinda terus berperan aktif dalam mendampingi dan menguatkan koperasi agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Demikian Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam sekawan ulang. Wedari ilmu, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama dengan kami di program 4 RRI Malang. Dan di jam 1 siang kali ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung ya bersama dengan program 4 RRI Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara ya. Nanti akan bersama dengan RRI Ternate di mana akan membahas terkait dengan menelusuri jejak Kesultanan Bacan ya. Bersama narasumber ada Dr. Herman Usman, merupakan seorang sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan, Dinamika Kekuasaan dan Kosmopolitanisme Ekonomi Global ya. Nanti di jam 2 siang kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: 87,9 FM, teman terbaik kamu.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa pukul 13 kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini Abang Po, semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal ajak Abang Po dan pendengar untuk ngobrol tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan bersama dengan RRI Ternate. Di sana sudah ada rekan saya Ahmad Aromalan. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang, sore ya. Itu masih di mute kayaknya. Halo, selamat sore Bang Ahmad, Bang Ramalan. Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana nih ceritanya, Bang Ramalan? Ya, suaranya balik ya, lagi.
3: Halo.
2: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana nih ceritanya?
3: Ya, halo. Bang Ramalan. Selamat sore.
2: Ya, suaranya balik ya, lagi.
3: Halo.
2: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana nih ceritanya? Suaranya ya, balik
3: halo.
2: Lagi nih.
3: Selamat
2: ya,
3: sore.
2: Suaranya balik
3: ya,
2: lagi.
3: Halo.
2: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana nih ceritanya? Suaranya ya, balik halo. Lagi nih. Boleh diutak-atik dulu Bang Ramalan ya. Diutak-atik dulu kenapa suaranya Aye kembali lagi gitu, masih kedengaran lagi di telinganya Aye setelah Aye kirimkan ke Bang Ramalan suaranya, dibalikin lagi ke Aye suaranya. Nanti kita ngobrol bersama Dr. Herman Usman, sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan, Dinamika Kekuasaan dan Kosmopolitanisme Ekonomi Global. Atau gini aja deh, sambil diutak-atik ya barangkali ya, Bang Ahmad Ramlan, boleh mulai dulu deh ngobrol sama narasumber kita, Bapak Dr. Herman Usman. Coba, dicoba dulu Bang Ahmad.
3: Ya, baik. Selamat siang ya di Jakarta dan selamat sore dari Indonesia Timur, tepatnya di Ternate, Ponova.
2: Ya.
3: Apakah bisa mendengarkan suara saya? Sudah jelas di sana?
2: Sudah. Suara saya sudah terjelas. Terdengar?
3: Jelas di sini, jelas.
2: Oh iya.
3: Jelas Ponova.
2: Kembali sedikit tapi enggak apa-apa ya. Enggak seperti yang tadi. Baiklah kalau gitu ya. Siap, laksanakan dulu deh ngobrolnya, nanti baru kita ngobrol panjang lagi. Kasihan narasumber kita sudah nunggu dari tadi. Silakan Bang Ahmad.
3: Siap. Baik, pendengar Suara Budaya Nusantara, seperti yang sudah dipublikasikan atau di promosikan lewat media sosial ya, maupun lewat udara, untuk tema yang torang bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Dan di studio Perempat Ternate saya sudah bersama dengan narasumber ya, yang juga penulis buku mengenai dengan

0: paman?
1: Bang Herman saja.
0: Oh begitu ya. Siap.
1: Soalnya kalau Paya agak formal.
0: Formal gitu ya. Iya. Baik, biar lebih akrab berarti orang panggil ko atau abang saja. Ya? Oke, okay. Abang Herba. Ya sehat ya abang ya.
1: Alhamdulillah. Ya.
0: Alhamdulillah. Baik, abang Herman. Seperti yang tadi Sodi Sentilia, ya, orang bahas mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate. Tapi di sini orang lebih ke dinamika kekuasaannya ya,
1: ya.
0: Terkait juga dengan kosmopolitanisme ekonomi global.
1: Ya.
0: Nah, jadi pendengar sahabat budaya Suara Budaya Nusantara, seperti yang orang ketahui Kesultanan Bacan merupakan salah satu kesultanan penting di kawasan ya. Timur Indonesia. Jadi ini selama berabad-abad gitu ya, Pak Herman.
1: Ya.
0: Ya, terutama pada masa perdagangan rempah-rempah, Kesultanan Bacan memainkan peran vital dalam jaringan perdagangan internasional yang mencakup Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Eropa. Jadi dalam konteks ekonomi kosmopolitan, kesultanan ini bukan hanya menjadi pusat pertukaran komoditas, tetapi juga titik pertemuan berbagai budaya, agama, dan tradisi ekonomi yang berbeda.
1: Ya.
0: Nah, jadi di sini torang bakal ulas ya, lebih lanjut bersama dengan torang Ko Herman, Abang Herman. Nah, jadi Abang Herman, bagaimana nih ya keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu?
1: Oke, makasih banyak Bang
0: Ahmad. Atau disapa Atoh ya.
1: Bang Atoh
0: ya.
1: Memang agak, tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mungkin disclaimer dulu. Kita menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini bukan di aspek sejarahnya.
0: Sejarah, ya.
1: Memang saya bukan orang sejarah.
0: Iya.
1: Dan waktu kami menulis atau meneliti dan menerbitkan buku ini, itu melalui satu kegiatan oleh ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Maluku Utara. Dan kebetulan kami itu tim untuk menyusun atau meriset dulu di Kesultanan Bacan, karena ada 4 kesultanan yang kami lakukan riset. Maluku Kieraha maksudnya. Jadi ada Ternate, ada tim tersendiri di Ternate, ada Tidore, ada Jailolo, dan kebetulan saya dengan beberapa teman itu melakukan riset di Bacan. Nah, dalam perjalanan riset itu, kalau kami mengambil aspek sejarahnya, itu sudah ada beberapa buku yang menulis soal itu. Salah satunya adalah lewat Kepulauan Rempah oleh almarhum Amal, Pak Dan Amal. Nah, kami kebetulan dalam hasil riset itu, kami melihat ada hal yang unik dan tidak pernah selama ini diekspos secara lebih luas, yaitu berkaitan dengan soal kosmopolitanisme ekonomi global, di mana Bacan ternyata ikut menentukan perjalanan rempah di pentas dunia. Nah, memang kalau bicara soal sejarah, Bacan ini menurut catatan yang kami temukan dan juga dari beberapa buku yang kami lihat, ini dipindah dari Pulau Makian ke Pulau Bacan itu karena ada erupsi gunung berapi yang ada di Makian, lalu pindah ke Bacan. Nah, di Bacan ini, kalau dalam beberapa catatan yang kami dapat, itu adalah salah satu pulau besar di Kabupaten Halmahera Selatan, dan juga memang dia merupakan wilayah yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang, kalau sekarang ini dia sangat luar biasa jumlah penduduknya. Dan dia memiliki bentang luas wilayah itu 2053 km persegi yang terletak di bawah garis khatulistiwa pada 127 sampai 128 derajat bujur timur dan 5 sampai 10 derajat lintang selatan. Nah, Pulau Bacan ini, sebelum kami masuk ke situ, sekilas mengulas tentang geografisnya, itu sebelah utara itu dia berbatasan dengan Kayowa dan Gurici. Lalu selatan itu bersebelahan dengan pulau-pulau Obi, lalu di barat dengan Laut Maluku, di timur dengan Selat Patenti dan Halmahera bagian selatan. Nah, di Pulau Bacan

0: kawasan itu untuk ada pulau-pulau besar, yaitu Pulau Bacan sendiri, lalu ada Kasiruta, ada Mandioli, dan ada Batang Lomang. Nah, saya ingin bilang bahwa Kesultanan Bacan itu adalah salah satu kerajaan tertua di kawasan di Maluku Kieraha, dan juga mungkin di kawasan Timur Nusantara, yang memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan global. Nah, dia bersama dengan kerajaan Kesultanan Ternate, Tidore, dan Jailolo. Nah, Kesultanan Bacan itu termasuk dalam empat pilar kekuasaan Islam yang ada di wilayah Maluku Kieraha atau Maluku Utara. Lalu dari situlah dia membentuk jaringan politik dan ekonomi kawasan rempah-rempah. Nah, kejayaan Kesultanan Bacan itu tidak dapat dipisahkan dari posisi strategi Maluku, kawasan Maluku waktu itu, sebagai pusat produksi cengkeh yang sejak abad 15 itu menjadi komoditas yang paling dicari di dunia. Dan dalam konteks itu, maka Kesultanan Bacan itu bukan saja sekadar sebagai sebuah kesultanan lokal atau kerajaan lokal, tapi dia adalah bagian dari mata rantai ekonomi global awal yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Jadi bayangkan, di tengah ada empat kerajaan yang tiga mungkin sibuk dengan kepentingan mereka. Kesultanan Bacan itu sibuk dengan bagaimana dia melakukan perdagangan dengan wilayah Eropa, global gitu. Nah, sejarah juga mencatat bahwa perdagangan rempah-rempah itu telah menghubungkan Maluku dengan jaringan internasional jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Ada salah satu penulis sejarawan, Anthony Reid, itu pernah menjelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara itu maritimnya itu mengalami apa yang disebut dengan abad komersil pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Dan ketika itu perdagangan laut berkembang pesat, di mana rempah-rempah itu menjadi komoditas utama di dunia. Nah, pada masa itu cengkeh dari Maluku, waktu kawasan belum ada Maluku, Maluku Utara, tapi masih pakai kawasan Maluku.
1: Kawasan Maluku, benar.
0: Itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar internasional. Karena itu digunakan untuk pengawet makanan, obat-obatan, hingga kebutuhan aristokrasi di Eropa. Itu menurut catatan dari Anthony Reid. Nah, dalam jaringan perdagangan tersebut, Kesultanan Bacan itu memainkan peran penting sebagai simpul distribusi dan jalur pelayaran. Nah, karena letak geografis Kesultanan Bacan yang begitu strategi di antara jalur pelayaran Maluku dan Sulawesi, membuat wilayah Kesultanan Bacan ini strategis untuk aktivitas perdagangan, mulai para pedagang Arab, Gujarat, Melayu, hingga Cina itu datang ke kawasan Maluku hanya untuk memperoleh rempah-rempah. Nah, di waktu itu Kesultanan Bacan itu melakukan impor ekspor itu, selain rempah-rempah itu juga ada kopi, ada damar yang menjadi kebutuhan dunia internasional saat itu. Nah, hubungan dagang yang dilakukan oleh Kesultanan Bacan itu tidak hanya membentuk pertukaran ekonomi, tapi juga pertukaran budaya dan agama. Islam dia berkembang di Bacan, Kesultanan Bacan itu melalui interaksi dagang yang intensif, terutama daripada para pedagang dari pedagang Muslim ya, dari luar kawasan itu. Nah, itu yang membuat Bacan itu menjadi begitu sangat intensif untuk dia terus berkembang terkait dengan soal perdagangan internasional itu. Nah, lalu ada catatan juga dari Andaya, Leonard Andaya, itu dia bilang bahwa kekuatan politik Kesultanan Maluku saat itu dibangun melalui kontrol atas perdagangan rempah-rempah dan hubungan diplomatik dengan pedagang asing. Nah, Kesultanan Bacan itu memanfaatkan jaringan perdagangan itu untuk memperkuat legitimasi politik dan pengaruh regionalnya. Bahkan boleh disebut bahwa Kesultanan Bacan itu menjadi salah satu wilayah yang memiliki hubungan cukup awal dengan Portugis setelah kedatangan mereka ke Maluku pada awal abad 16. Nah, kehadiran Portugis menunjukkan bahwa Bacan telah masuk dalam orbit ekonomi global kolonial yang sedang berkembang kala itu. Nah, itu mungkin pengantar untuk kita memulai membedah bagaimana Kesultanan Bacan ini berada pada wilayah soal itu. Mengitu, Bang Ato.
1: Ya, ya. Baik. Sudah dipaparkan ya bagaimana keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu ya. Ya. Dan tadi juga sempat mengarah ke sejarahnya. Ya, jadi ya. Dari awal mula pembentukan sejarahnya sendiri itu memang berawal dari Makian kemudian ke Bacan ya. Ya. Lalu berkembanglah keterlibatan Bacan sendiri khususnya dalam jaringan perdagangan global pada saat itu ya. Nah, selain keterlibatan atau hubungan dengan orang Melayu ya, tadi juga sempat disentil Arab, Cina, apakah dari bangsa-bangsa Eropa ya, Belanda maupun Portugis juga sempat menjalin hubungan atau kerjasama dengan Bacan itu sendiri itu.
0: Iya, memang pihak Kesultanan Bacan itu memiliki kemampuan berdagang yang luar biasa ya. Jadi tidak hanya soal rempah-rempah, tapi mereka juga melakukan interaksi, berjual. Bahkan mereka berjual itu ada emas,
1: emas juga,
0: ada kayu, ada damar, ada kopi, dan ada sumber daya lain. Bacan itu sampai sekarang itu punya kopi terkenal, kopi robusta apa, yang pernah diminum oleh Ratu Wilhelmina. Waktu itu, waktu Belanda ada di sana itu, itu pernah meminum kopi yang luar biasa.
1: Apakah eksistensi kopi itu masih ada, Pak?
0: Nah, itulah yang menjadi persoalan.
1: Okay.
0: Lalu yang berikut dengan damar, dengan kalau kita ke Bacan itu masih ada beberapa tinggalan, peninggalan-peninggalan itu yang saya kurang tahu apakah itu masih bisa didapatkan atau tidak itu. Nah, itu yang menjadi persoalan.
1: Berarti memang Bacan ini selain mempunyai rempah-rempah seperti pala, cengkeh, ternyata di satu sisi dia juga punya kekayaan alam lain seperti emas, pertambangan dan sebagainya.
0: Betul.
1: Makanya di sana juga menjadi pusat perdagangan dan juga diperebutkan oleh bangsa-bangsa.
0: Ya, dan memang Bacan Eropa. Itu dia bertumbuh itu sebagai wilayah yang heterogen. Heterogen maksudnya adalah DP penduduk itu bukan homogen orang Bacan, bukan.
1: Tapi
0: dia ada Makian, ada Galela, ada Tobelo, ada benar. Luar begitu. Jadi kalau dibilang pada tahun 1850 itu penduduk Bacan itu yang asli itu hanya tinggal 400 orang.
1: Oh iya benar. Berarti nah, paling minoritas nih ya.
0: Ya
1: justru pribuminya nih ya.
0: Tapi dia memiliki, jadi Kesultanan Bacan itu menerima, dia terbuka. Dia menerima etnis apapun juga di sana untuk berkembang. Itu yang dasarnya di situ. Maka mungkin dia menjadi salah satu apa ya? Pusat perdagangan awal kalau di Kesultanan, empat Kesultanan ini, gitu Pak Ato.
1: Baik, sahabat budaya dan pendengar Suara Budaya Nusantara, tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung ya lewat telepon maupun WhatsApp. Ya, Pak Nova.
2: Ya, Bang Ato. Tapi kita break dulu ya. Sebelum kita terima nanti penelpon kita dan juga boleh WhatsApp ya. Ternate berapa?
1: Ya, untuk Ternate di 126518, juga di 0821952666695. Untuk yang WhatsApp hanya chat di 0853983951.
2: Boleh diulang lagi Bang Ato?
1: 0821952666695, juga di 3126518. Untuk WhatsApp-nya di 0853983951.
2: Dan untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0213440798. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Bang Ato, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya.
1: Siap, Ponova.
2: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal balik lagi nanti bersama dengan RRI Ternate.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Bang Ato. Halo.
2: Ya. Iya, Bu Nova. Bagaimana? Suara saya sudah jelas di sana?
1: Suaranya jelas, tapi orangnya belum nongol. Kemana?
2: Oh iya, orangnya belum nongol.
1: Orangnya belum nongol. Baru suaranya doang nih yang kedengaran lagi.
2: Baik, oke, sudah ya.
1: Nah, ini nongol lagi nih. Baik, yang mau gabung di teleponnya untuk di Jakarta 02135045510 atau di 02134407998. Ternate Bang Ato, diulang lagi.
2: 0921312658 dan juga di 08219526665 yang mau gabung lewat WhatsApp me boleh. Ya. Di 08539853 3951.
1: Kalau sudah ada yang tersambung ke Ternate, kita terima dulu.
2: Baik, dari Ternate saya terima, sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum. Iya.
3: Selamat datang di kota Ternate.
2: Oke.
3: Tora datang dari Ranto, terindu mau baku dapa, orang-orang bersaudara.
2: Siyo, yes. Ya,
3: Cigu. Ahmad Ramlan, sehat?
2: Ya, alhamdulillah sehat, Cigu Ria.
3: Sapa dulu Jakarta, Ponana si cantik. Halo, Ponana.
1: Bukan Ponana, Cigu.
3: Ponana, Cigu gak?
2: Ponova.
1: Ada
2: sama Bonova sih.
3: Bonova, Abraham.
2: Astagfirullah.
3: Maaf Bonova, lancar banyak kok ya lu.
1: Iya, silakan Cigu.
3: Sehat ya Bonova ya.
2: Langsung ke narasumber Cigu.
3: Semangat ya nih, sambil nyanyi lagu Selamat Natal pada kesembuhannya di Jakarta. Selamat Natal dulu nih sama Bapak apa nih? Assalamualaikum.
2: Ya,
3: Assalamualaikum Bapak Dr. apa nih Herman Usman ya?
2: Abang Herman Usman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak apa manggil apa nih? Kakak kah manggilnya?
2: Bang Ato. Kakak juga boleh. Oh, abang juga boleh. Juga, kok ya? Juga boleh ya.
3: Nah, ini memang temanya menarik juga kalau bicara dari sini enggak cukup waktunya. Temanya menelusuri jejak kesultanan baca. Kan ada lagunya. Ada lagu yang Maluku kira hahaha itu masih ada bacanya ya
2: nggak? Nah, ya coba silakan pertanyaannya ke Abang Herman.
3: Panggilnya Kakak Usman ya?
2: Iya. Ya, Abang Herman, iya.
3: Kak Herman yang ganteng juga ada atau ada si Novas si Brahma. Nah, memang menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini di Kota Ternate berarti menggali sejarah Maluku kira hah. Benar tadi udah paparannya sudah di ini ya. Di mana Kesultanan Bacan pernah membangun basis perwakilan atau kediaman bersejarah di Ternate untuk memperkuat apa namanya pemerintahan dan dakwah, benar ya kalau nggak salah. Okay. Nah, nanti pertanyaan dengan cari Cikgu Ria. Nah, pasti kan ada pusat kerabat dan jejak sejarahnya di Ternate. Terus seperti apa menjelajahi peninggalan utama Kesultanan Bacan. Nah, seperti apa nih wilayah Kepulauan Maluku Utara, di sana ada Istana Damasin Sultan Bacan. Apakah di sana istananya masih bagus? Terus Benteng Bernefes, ada benteng apa lah misalnya Kudus? Benteng Bernefes, ya benar ya? Nah, itu masih ada kah? Nah, itu pertanyaannya kalau diingat ya, tolong tanggapannya buat kakak. Apa namanya Kak Usman ya?
2: Ya.
3: Saya sudah paham.
2: Iya,
3: sudah
2: baik. Cikgu, makasih. Syukur dofu-dofu, ya.
3: Ya, pokoknya ada pantun dulu lah, kasih pantun dulu lah. Beri pantunnya kan budaya ada berpantun, biar semangat.
2: Iya, silakan Cikgu. Iya.
3: Pantunnya apa ya? Tadi sudah lupa pantunnya. Gini, pantunnya atau sama apa kakak ini Kak Herman, Konopa, jadi sampai lupa begini pantunnya ya, kalau salah mau di ini. Pantunya gini, mari torang singgah di Pulau Bacan, singgah sejarah lama yang supigi, batu cengke dan pala punya pusaka puji, dari kasih rusa turun ke Labuha ini. Begitu pantunya.
2: Cakep.
3: Terima kasih banyak kakak Wato,
2: okay, Konopa,
3: Sukur Dofu.
4: Sugoroci,
3: danke, bye.
4: Sugoroci.
1: Baik, kita tahan dulu ya, Bang Ato ya. Kita coba ke Jakarta dulu yang mau gabung di Jakarta. Kita tampung dua pertanyaan biar nanti langsung dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat sore.
5: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
5: Dari Kalideres, Pak Nova.
1: Dari Kalideres, ada Abah.
5: Amsal. Bang Haji Amsal.
1: Iya.
5: Iya.
1: Iya.
5: Pak Haji Amsal. Assalamualaikum, Pak. Siapa di
2: Tengah Abang Teng? Herman.
1: Ada Bang.
4: Waalaikumsalam,
1: Herman.
4: Bang
5: Herman.
1: Ya, sama Bang Ato.
5: Juga. Sama Bang Ato ya. Sehat selalu ya.
1: Iya.
5: Iya. Saya kan Pulau Jawa ya.
1: Ya.
5: Ya, maksudnya kalau Jakarta juga maksudnya Pulau Jawa ya. Kalau Pulau apa Maluku itu, Ternate itu termasuk satu pulau sama Maluku apa beda pulau?
4: Iya, satu pulau.
5: Beda pulau. Oh, satu pulau.
4: Iya.
5: Berarti luas Maluku.
4: Tapi
5: ya.
4: Tapi dia beda dengan Bacan. Iya. Ya.
5: Oh, beda pulau.
4: Iya, beda ya. Pulau dengan Bacan.
2: Ternate pulau sendiri, Bacan sendiri. Iya.
5: Oh,
2: tapi masih gitu. Dalam wilayah Maluku, Kepulauan Maluku ya.
5: Iya, maksudnya Kepulauan Maluku ya, itu abang ya.
4: Iya.
5: Yang saya tanya itu kalau orang sebut batu bacan itu dari situ.
4: Iya. Betul, dari kampung Palamea.
5: Oh iya iya. Oh iya iya iya. Ya. Berarti Indonesia lengkap dengan budayanya dan tanahnya yang subur selalu ya.
4: Ya betul.
5: Ya berarti saya terharu kalau Maluku tuh lebih apa alamnya lebih baik daripada ada pulau-pulau lain gitu.
4: Iya iya iya.
5: Ya itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih Bang Herman, Bang Ato.
4: Makasih banyak.
5: Ya. Pak Nope juga ya.
1: Ya, Pak Haji.
5: Semoga sehat selalu tentunya ya.
1: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Usman, silakan langsung dijawab dua pertanyaan.
2: Dari Ciguria tadi sebelum.
4: Dari
2: mengenai dengan Mbak eksistensi Cigu, daripada Kesultanan Bacan
4: iya,
2: sendiri.
4: Mbak Cigu, saya beberapa kali memang ke Bacan waktu tahun 2023-2024 saat melakukan riset itu masih Kesultanan Bacan ada dan masih eksis. Perangkat-perangkatnya itu masih tetap terjaga. Bahkan tadi yang disebut Benteng Barnavel di Bacan itu saya kurang tahu Beberapa tahun yang lalu saya pernah ke benteng itu dan saya kurang tahu sekarang bagaimana kondisinya. Tapi yang jelasnya benteng-benteng itu ada di Bacan. Bahkan perkebunan kopi itu kalau tidak salah itu ada beberapa teman yang bilang masih tersimpan atau masih ada itu, jejaknya itu. Nah ini pertanyaan Cigu, Mbak Cigu tadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mendasar karena bagi saya bahwa hal-hal yang menjadi tinggalan Kesultanan di Maluku Kieraha termasuk Kesultanan Bacan itu harusnya menjadi bagian penting dari perawatan sejarah untuk menjadi bahan pelajaran bagi generasi mendatang gitu, terutama generasi saat ini. Nah banyak hal memang di Bacan yang sampai sekarang mungkin belum sempat diperbaiki atau dirawat lah. Tapi saya lihat dari Kesultanan Bacan itu sudah mulai ada beberapa kali melakukan apa ya, melakukan upaya untuk menjaga situs-situs sejarah yang ada di Kesultanan Bacan. Misalnya tentang kubur Fatimah yang ada di Bacan itu. Nah, cuman ada satu hal yang menjadi penting bahwa di Bacan itu, Kesultanan Bacan itu pernah mendirikan apa yang disebut dengan Bacan Archipel Maskapai. Sebuah perusahaan yang menjadi joint venture dengan pedagang-pedagang dari Eropa gitu. Bahkan Bacan itu punya mata uang sendiri yang berlaku saat itu. Nah, saya kurang tahu apakah ini tidak apa maksudnya bisa dirawat tidak gitu. Dan kalau boleh, saya juga ingin menyarankan pemerintah Halmahera Selatan bersama dengan Kesultanan Bacan itu. Kalau boleh ada museum untuk kembali untuk mengambil ulang apa yang menjadi bagian penting untuk merawat peradaban-peradaban yang pernah ditinggalkan oleh Kesultanan Bacan. Nah, seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi?
1: Pak Haji Ansor.
4: Pak Haji, Pak Haji ya? Tadi tentang batu bacan. Nah, batu bacan dulu yang sempat booming, sekarang ini yang ada di Palamea itu juga mungkin bisa menjadi dirawat, dikembalikan ulang, bagaimana dia menjadi model peninggalan yang luar biasa. Tapi setelah dia selesai, dia hilang, ya kita juga ya cuma di pojok kecil di Ternate itu orang jual itu batu bacan itu pun juga sudah bercampur dengan yang lain. Nah, maksud saya adalah bahwa sejarah masa lalu Kesultanan Bacan yang luar biasa besar dan sampai sekarang masih ada jejak-jejak yang bisa kita amati, ini harusnya bisa memberi pelajaran penting bagi generasi sekarang bahwa bacan ini harus bisa harus bisa memiliki semacam situs penting, museum yang orang masih bisa menjadi bahan pelajaran itu di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu.
2: Baik, tanggapan dari Abang Herman ya, pertanyaan dari Ciguria dan juga Pak Haji ya,
1: Pak Haji Ansor dari Jakarta.
4: Pak Haji Ansor dari
2: Jakarta.
1: Oke deh. Yang masih pengen bergabung silakan. Kalau masih ada di Ternate silakan, Bang.
2: Iya, Ternate sudah sangat ramai, tapi saya ke WhatsApp dulu, sudah ada yang chat ya, karena sebelumnya sudah kita terima ya di jalur telepon. Saya ke WhatsApp.
1: Ya.
2: Ada Bang Orik di Jember, Jawa Timur. Assalamualaikum Ponova, Ko Ato dan juga Pak Herman.
1: Waalaikumsalam.
2: Saya baru tahu kalau ada kesultanan lain di Maluku Utara, yakni Kesultanan Bacan. Pertanyaan saya untuk Abang Herman, dilihat dari umurnya, lebih tua manakah di antara 4 kesultanan yang ada di Maluku Utara atau Maluku Kieraha? Ya. Sepengetahuan Abang Herman, adakah tradisi yang pernah dilakukan oleh Kesultanan Bacan dalam hal pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta? Ini ya. ada lagi tiga ya. Hal apa yang diwariskan oleh Kesultanan Bacan kepada masyarakat Maluku Utara hingga saat ini? Syukur dofu-dofu atas penjelasannya.
1: Oke, baik.
4: Oke, kalau makasih siapa namanya?
2: Abang Herman.
4: Bukan.
1: Bang Ori.
2: Bang Ori, mohon maaf.
4: Oh iya, Bang Ori. Kalau dari 4 kesultanan itu, yang tertua itu memang Kesultanan Tidore. Dia umurnya sudah 900 tahun lebih. Ternate sudah 700 sekian, kalau Bacan itu dia berkisar sekitar itulah.
2: Jadi kalau ya, dari urutannya Bacan ke
4: Tidore yang paling tua.
2: Tidore yang paling tua, Ternate.
4: Ternate, Bacan, Jailolo.
2: Jailolo ya.
4: Kalau tidak salah kayak begitu. Nah, apa yang ditinggalkan oleh, sebenarnya banyak kalau ditinggalkan oleh Bacan, termasuk ada beberapa tradisi yang sampai sekarang masih dijaga. Nah, yang menjadi perhatian bahwa Bacan ini awalnya itu namanya Seki sebelum dipindahkan, lalu ada berganti berapa kali nama, lalu menjadi Bayan. Bayan itu artinya pengetahuan. Lalu karena ada akulturasi, asimilasi berbagai budaya, ada Cina, ada Arab, lalu penyebutan Bayan itu berubah menjadi Bacan. Bacan itu juga ada menjadi, saya lupa, ada satu ilmu sejarawan yang menyebutkan nama itu Bacan de Moro, bagaimana itu. Jadi dia ada pertautan dengan peradaban-peradaban besar yang ada di Cina maupun yang ada di beberapa di negara yang lain itu, di Eropa itu. Nah, kalau dibilang tentang ada peninggalan, memang ada. Nah, jadi tradisi-tradisi itu di 4 kesultanan ini itu hampir sama semua, hampir mirip, terutama di berkaitan dengan soal kesultanan dan soal tradisi dan adat istiadat gitu. Nah, itu yang menjadi bagian penting sehingga 4 kerajaan ini, 4 kesultanan ini itu masih alhamdulillah sampai sekarang itu masih kokoh berdiri. Nah, walaupun memang ada beberapa catatan yang menyatakan bahwa Bacan, Ternate, Tidore itu ada memiliki catatan yang karena soal perebutan atau soal
2: kekuasaan.
4: Kekuasaan, gitu.
2: Baik, jadi dari kalau berbicara dari usianya ya,
4: ya,
2: memang posisi bacan itu menurut catatan sejarah itu ketiga.
4: Nah itu.
2: Ya. Ya. Jadi yang pasti dia urutan ketiga lah. Ketiga, gitu. Ya. Baik, dari pertanyaan ya, pertanyaan dari Bang Orek di Jember sudah ditanggapi. Sekarang saya terima penelpon selanjutnya, Ponova ya,
1: ya
2: dari
1: silakan. Ternate.
2: Baik, saya terima penelpon yang sudah bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
6: Selamat sore, Bang Ato.
2: Iya, halo. Selamat sore juga.
6: Iya. Ya. Andi dari Jambi, Andi Caker dari Jambi, Bang Ato.
2: Oh, Bang Andi dari Jambi. Silakan ke Abang Herman, Bang Andi.
6: Selamat sore, Bang Herman.
4: Selamat sore, Bang Andi.
6: Tanyakan begini. Apakah itu buah pala singkai kopi itu sekarang masih aktif di perkebunan di sana?
2: Baik, iya.
4: Ini saja. Saya langsung, Bang Andi.
6: Sampai sekarang masih aktif?
2: Iya.
4: Iya.
6: Ya, saya mau tanyakan itu perkebunan itu sekarang apa masih ada, masih aktif kan?
2: Oke. Okay. Iya, Bang Andi. Itu saja pertanyaannya, Bang Andi.
6: Ya, pertanyaan ya. Terus itu Bang Ato, itu Ambon sama Ternate itu sama satu provinsi kah itu atau
4: tidak? Enggak.
2: Iya, baik.
4: Baik.
2: Siap. Nanti
4: iya, jadi Bang Andi, kalau pala di Maluku Utara itu sebenarnya masih ada. Cuman kalau untuk ukuran yang agak kaya dulu, yang bertonton dan segala macam itu sudah agak kurang. Produksinya sudah menurun. Kalaupun juga ada ya paling cuman beberapa lah begitu. Dan dia tidak lagi seperti di masa Kesultanan Bacan yang harus mengirim bertonton keluar gitu. Itu satu. Yang kedua, Ternate dan Ambon itu beda provinsi. Ambon itu di provinsi Maluku, lalu Ternate itu di Maluku Utara. Awalnya itu adalah provinsi kita masih gabung di provinsi Maluku dulu.
2: Jadi sudah dimekarkan.
4: Sekarang sudah dimekarkan tahun 99, 98 lalu menjadi provinsi Maluku Utara tersendiri dengan ibu kota Sofifi. Begitu, Bang Andi.
2: Oke. Okay. Bang yeah. Andi? Iya, yeah. Oh ini masih ada. Baik, syukur dofu dofu.
4: Syukur
2: dofu dofu, Bang Andi. Baik, yeah. Salam sehat dan sukses selalu, Abang Andi.
6: Selamat sore, Bang Ato.
2: Iya, iya, selamat sore. Baik, Bu Nova.
1: Iya, yeah, yang mau gabung di Jakarta juga boleh ya. Kita masih tunggu di 021-35-04-510. Dan di Ternate juga ya. Kita masih punya waktu nanti jelang pukul 14 kurang 5 menit atau kurang 4 menit. Silakan yang masih ingin bergabung ya, yang masih ingin menyampaikan pendapatnya. Halo. Ini ya Bang Ato, kita terima Jakarta ya.
2: Iya.
1: Waduh. Silakan, terputus. Silakan Bang Ato kalau ada di Ternate.
2: Saya terima dari Ternate. Halo, Suara Budaya Nusantara.
7: Selamat sore, Mas. Dari Madiun, Mas.
2: Iya, selamat sore. Dari Madiun dengan ya. Mas Subiono ya?
7: Subiono dari Madiun.
2: Oke, baik. Silakan Mas Subiono ke Abang Herman.
7: Singkat aja, Mas. Ya. Kami di Madiun selaku rakyat Indonesia. Yang terhormat Bapak Sultan Muhammad Irsyad Mas ya, Maulana Badir Syah, sebagai penjaga adat kemudian melestarikan budaya Bacan dan lembaga adat, mohon kepada Bapak Sultan untuk sejarah Kesultanan Bacan itu mohon dan cerita asal itu mohon divideokan Pak, mohon izin mohon divideokan, kemudian diunggah ke TikTok, kemudian atau YouTube lah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
2: iya.
7: Untuk batu batanya mohon sertifikasi.
2: Iya, betul. Baik.
7: Mas... sertifikasi untuk keasliannya. Jadi nanti penjualannya pengrajinnya itu bisa laku gitu. Jadi harus begitu. Kalau nggak begitu nanti nggak jalan batanya. Khususnya kalau cerita untuk gen mas ya. Untuk
1: Gen Z
7: masih
1: Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Usman tanggapannya?
4: Tapi sebenarnya saya setuju itu. Betul dari pendapat siapa tadi?
2: Mas Subiono, Jawa Timur.
4: Iya, Mas Subiono betul bahwa memang tidak hanya Kesultanan Bacan, tapi semua kesultanan yang ada di Maluku Utara, memang sudah waktunya di era digital kayak sekarang harus dipromosikan apa yang menjadi potensi budaya maupun potensi sumber daya alam yang mereka miliki, supaya bahwa sejarah masa lalu itu bisa orang nikmati di era sekarang dengan tinggalan-tinggalan, dengan potensi yang mereka miliki. Kayak Kesultanan Bacan itu ternyata memiliki kedekatan dengan Tirto Adi, tokoh pers Indonesia pertama itu, karena dia menikah dengan Buki Fatima itu. Nah itu kan orang ya yang tahu cuma di sini, tapi secara nasional ya mungkin ada di buku-buku sejarah tentang itu, tapi secara di anak-anak yang anak-anak sekolah itu kan kurang tahu tentang itu. Bahkan misalnya tentang pala cengkeh yang ada, yang menjadi kekuatan kesultanan di Maluku Kieraha, itu minimal bisa menjadi bagian penting, bahan pembelajaran bagi generasi, supaya mereka tahu bahwa Kesultanan Bacan dulu, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore maupun Jailolo itu memiliki potensi luar biasa yang sekarang ini menjadi dambaan kita semua gitu. Lalu ketika orang mau lihat tentang bagaimana potensi itu sekarang, itu kan agak repot gitu. Misalnya kayak tadi dari Pak Sahabat tentang batu bacan, nah kalau boleh ada keluar di media sosial tentang bagaimana cara orang memproduk batu bacan tuh dari Palamea.
2: Iya, karena orang tahu batu bacan kan pada saat itu kan eksistensi dan juga menjadi incaran
4: betul
2: para wisatawan ya, masyarakat luar Maluku Utara begitu. Betul. Ya. Dan sekarang sudah mulai ini ya
4: hilang, berkurang. Mulai pelan-pelan mulai agak menghilang ya. Nah. Lalu di bacan itu punya kopi tadi, kopi robusta dan segala macam. Nah ini kan cuman kalau hanya cerita agak repot juga. Nah harus ada bukti begitu yang bisa memperkuat tentang eksistensi yang pernah dimiliki oleh Kesultanan, tidak hanya Bacan tapi juga Ternate, Tidore maupun Jailolo. Gitu.
2: Baik Mas Subiono, nah ini terang so dengar bersama tanggapan dari betul. Abang Herman, nah, setuju ya. Jadi sekarang tuh Gen Z atau generasi ya, sekarang harus tuh so mulai minim atau kurang tahu mengenai dengan sejarah Kesultanan Maluku Kieraha, termasuk Kesultanan Bacan.
4: Iya.
2: Baik Bonova.
1: Iya. Mungkin sebagai penutup Pak Herman, statement closing yang ingin disampaikan silakan.
4: Iya, pelajaran penting dari sejarah Kesultanan Bacan ini adalah bahwa kita memerlukan semacam kedaulatan ekonomi lokal, di mana pengalaman kolonial itu telah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh Kesultanan Bacan maupun kesultanan yang ada di Maluku Kieraha itu, kalau misalnya tanpa kontrol masyarakat lokal, itu hanya akan menghasilkan ketimpangan dan bahkan ketergantungan. Nah karena itu maka pembangunan ekonomi baik yang ada di Bacan, Ternate maupun di Maluku Utara itu perlu berbasis pada penguatan masyarakat pulau, ada perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang adil. Nah sejarah Kesultanan Bacan itu memperlihatkan bahwa masyarakat lokal sebenarnya memiliki kemampuan membangun jaringan ekonomi global sejak masa lampau. Karena itu maka warisan sejarah Kesultanan Bacan itu dapat menjadi modal budaya untuk pengembangan pariwisata sejarah dan ekonomi kreatif. Karena itu maka situs-situs sejarah, tradisi lisan dan identitas maritim yang ada di Kesultanan Bacan atau yang ada di Bacan itu memiliki nilai penting untuk memperkuat posisi Maluku Utara di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Mungkin itu dari okay. Saya sebagai closing statement.
1: Baik, baik. Ya, Mbak Nova.
4: Ya. Mbak Nova.
1: Iya.
4: Tidak apa-apa, hanya baik, tidak ingin A saja.
1: Iya, beda. Oke, okay. Bang Ato terima kasih. Bang Usman juga terima kasih ya.
4: Ya, sama-sama.
1: Iya. Sama-sama. Iya, salam sehat, salam bahagia. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
4: Amin, amin.
1: Baik kalau begitu. Abang Po, Nyaba Ben Cangjing dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Ternate tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung bersama kami tadi di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita bakal jumpa lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Raya, terima kasih Eca ya. Kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Pendengar, baru saja telah Anda ikuti siaran program 4 RRI Jakarta Suara Budaya Nusantara ya. Dan kali ini Anda telah kembali bersama dengan kami tentunya di 105,3 Pro4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya ya. Dan kemudian dapat kami informasikan di jam 2 siang nanti akan ada siaran spesial Sunda ya, bersama dengan Kak Ian, Kak Nabil dan juga Kak Bintang yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan nanti. Dan kali ini waktunya saya Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lepas jam sekawan ulas. Wan Cinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, 3 jemaah haji asal Kabupaten Blitar meninggal dunia ketika menunaikan ibadah haji di Mekah Arab Saudi. Seluruh jemaah yang wafat merupakan kategori lanjut usia atau lansia. Dalam hal ini, pelaksana tugas atau PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Blitar Purnomo membenarkan adanya 3 jemaah yang meninggal dunia selama menjalankan rangkaian ibadah haji tahun 2026. Mereka adalah Muhadi, usia 85 tahun, warga desa Pikatan, kecamatan Wonodadi. Kemudian Komarudin, usia 85 tahun, warga desa Sulemanan, kecamatan Udanawu. Dan Multazamah, usia 66 tahun, warga desa Gaprang, kecamatan Kanigoro. Purnomo menjelaskan 2 jemaah laki-laki meninggal dunia pada 30 Mei 2026, sedangkan 1 jemaah perempuan wafat pada 1 Juni 2026. Ketiganya meninggal ketika berada di hotel tempat menginap di Mekah. Ia juga menuturkan tidak ada satupun dari 3 jemaah tersebut yang sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelum meninggal, mereka masih mengikuti kegiatan ibadah seperti jemaah lain. Menurutnya, faktor usia menjadi salah satu penyebab yang mempengaruhi kondisi kesehatan para jemaah. Setelah menyelesaikan aktivitas harian, mereka beristirahat di kamar hotel sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Demikian Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Dan Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam gangsal lula. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, wilujeng siang ya kasadayana. Dinten ieu dinten Rabo nya urang tiluan ya. Kita bertiga hadir kembali, aya saya, Kang Ian, Kang Nabil sareng Kang Bintar. Kumaha, Dabang, Raya?
1: Alhamdulillah. Saya.
0: Dua minggu itu pemenang eh.
1: Iya.
0: Ada keasikan
1: eh. Cuti.
0: Cuti.
1: Cuti bersama.
0: Aduh, ini coba kalau
2: kemari bahkan Idul Adha.
0: Idul Adha ya kebagian ya.
2: Muncit.
0: Muncit udah ngomongin tentang Idul Adha. Muncit memuncitnya. Nah, itu kan pasti hubungan sama kulinernya.
1: Kuliner.
0: Nah, biasanya
1: barang dahar.
0: Barang dahar. Biasanya kalau Bintar di naon, Bil? Dimasak naon ya kemari?
1: Kamari, gulai,
0: gulainya standar ini
1: udah sate lah paling.
0: Sate. Nabil, kalau Nabil kemana Nabil?
2: Ya standar lah.
0: Standar,
2: sate biasanya.
0: Sate, dah ini di sticknya.
2: Dah tuh bisa aja nih daging kurban di stick mah. Karena kan stick mah kudu nu halus nih kualitas dagingnya kan.
0: Tiga. Karena kebagian tulang-tulangnya.
2: Biasanya lain, namun

0: teman ya yang mungkin kalau mendengar kata Sunda, nah biasa kan tentang kuliner, tentang budaya, tentang wisata gitu. Nah sekarang kita akan membahas mendalam tentang kuliner. Kuliner di Sundanya banyak yang kalau sekarang banyak perpaduannya, yeah. Misalnya ya, cireng isinaon. Tapi kayaknya lamun eta mah di mana-mana tos aya.
1: Oh, seueur eta mah.
2: Keju isinaon.
0: Jadi urang tong tawat enggak usah pulang ke Jawa Barat juga di dia juga banyak. Nah,
1: cuma rasana
0: lah. Cuma rasa gitu ya, rasa sama pengalaman.
1: Kasna beda.
0: Nah, aya nu khas nu paling khas teh biasanya kan kalau urang ngumpul biasanya ngaliwat. Sebenarnya nih ngaliwat itu kan kata kerja ya ngaliwatnya. Kan
1: liwat.
0: Liwatnya nasi liwatnya. Nah, biasanya tapi sekarang tuh saya pernah Nabil sama Kang Bintar. Saya tuh pernah ya. Itu sekarang di Malang juga bisa. Tapi pesan kayak misalnya untuk berapa porsi. Itu ada di warungnya Kang Rea.
1: Warung Boboto.
0: Di warung Boboto. Harusnya kita ngundang beliau sebenarnya ya.
2: Sibuk
0: terus aduh.
2: Itu emang kan dagang kan. Bisa ditinggalkan.
0: Katanya kieu kemarin kan pepenak sarang Kang Bagoy. Bang Bagoy nyarios, "Oh, Kang Rea susah soalnya habis di bikin video sama temennya Nabil. Siapa itu? Namanya Bintar."
1: Papan.
0: Lain. Bulan ya?
2: Juan.
0: Oh, berarti salah berarti.
2: Mana iya, selebgram memang.
0: Oh, lari sekarang kan?
2: Langsung FYP di
0: FYP.
2: TikTok yang IG.
0: Oh.
2: Langsung itu datang ke warung orang di jalan mana tuh. Warau, jangan jarau. Ada ditanyakan apa di mana, apa TikTok, di IG.
0: Nah, si Kang Bagoy bilang
1: plus minus na, namun viral teh gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Plus minus na.
0: Plus minusnya. Plusnya adalah
1: capek tadi minusnya.
2: Aduh, capek orang paling iya, alhamdulillah sih.
1: Alhamdulillah mah rame mah rame ya, gitu ya.
2: Rame, cina, tapi orang tekat tagaan.
0: Iya, sampai orang ngundang belum bisa Si Kang Rea belum bisa diundang. Masih capek ya. Saya masih ingat kalau di warung yang Kang Rea itu yang saya sering ke sana itu tetap kan bukan nasi. Saya belum pernah kalau nasi itu baru sekali ya. Ini yang sering itu kangen sama comro.
1: Comro.
0: Ya, comro
2: jarang di Malang mah comro bener-bener jarang karena emang oncom eueuh di dieu teh aya di dieu.
0: Sementara si oncom teh lamun ngambil di Bandung cekangrea ya. Eta teh te apa ya? Mungkin di perjalanan kan
1: pasti
0: gitu. Jadi akhirnya kadang Lepet, perpaduan dicampur sama tempe atau apa gitu.
1: Ya.
0: Ngaliwat ya, salah satu kuliner yang Sunda yang paling populer adalah nasi liwet. Ini berbeda dengan nasi putih biasa nih, barayanya buat teman-teman pendengar di rumah ya. Ini biasanya dicampur sama rempah-rempah ya. Kalau kita ingetin dulu kalau selain rempah-rempah di atasnya teh ya ikan asin,
1: petai paling seru mah petai.
0: Petai pokoknya semua dicampur jadi satu ya. Itu. Aduh, tapi ngaliwat teh sebenarnya kalau buat kita mungkin bukan cuma tentang makanan ya. Ngaliwat itu kayak
1: kumpul
0: kumpulnya itu kayak menana, tradisi.
2: Ya menanaun teh misalkan. Ayo orang ngaliwat lah gitu. Bari ngumpul teh ngariung.
0: Ngumpul gitu. Biasanya
1: makan,
0: di
1: makan asal kumpul.
0: Tetap aja makan kita mah. Oh, iya. Masih ingat enggak? Emot masakan di apa namanya? Tempatnya itu naon?
2: Boboko.
0: Sana Boboko mah
2: tuh. Punya nu
0: Kastrol tuh naon sih?
2: Kastrol.
0: Kastrolnya.
2: Ya, kastrol bener.
0: Kastrol. Sana sama sana swaj sama skatel sana tapi ya, kastrol. Ya. Saya masih ingat tuh gitu. Eta saya di Malang belum pernah lihat itu sumpah. Benar. Kastrol belum pernah lihat. Jadi masaknya emang di sana ya, gitu.
2: Lebih mantap deh men kastrol terus ku suluh
0: masak. Suluh heeh. Jadi enggak pakai
2: hawu.
0: Ya. Teu make kompornya. Ya.
1: Sering ngaduru
2: Sugit make beda apa.
1: Tinggal diuruh lah duwe
0: nungguan
1: tiris-tiris
0: kan tiris-tirisnya pas musim kianya
1: misalnya apa memputih mah wah enak bisa nih
0: bener. Pas campingnya
1: camping
0: sales camping namanya tuh
1: kemah
0: kan sales camping kalau di Sunda mah
1: kan pas tiris
0: kemah
1: pas tiris-tiris nanya ngariung gitu
0: mohon aduh jadi sono. Oke, pendengar yang mau gabung boleh gabung di WA-nya. Pasti udah pada hafal WA-nya. Kita yang lupa mungkin.

0: WA-nya sok bisa WA. Terus tadi tuh ada yang gabung tapi ke WA saya kan.
1: Sahata.
0: Enggak tahu nih bosan nyala nih, kebetulan WA saya bocor loh.
1: Lari malam teh.
2: Heeh, lari malam. Sih, ya. Oh, tak ayahnya soalnya kan the live-nya.
0: Heeh, the live. Ini nah, WA saya bocor. Nah, aduh mana-mana. Oh, ini lo punten-punten. Nah, iya. Ayah WA selamat siang RRI. Saya Rina dulu waktu kuliah di Bandung hampir tiap minggu makan batagor sama siomay. Rasanya teh pernah teu pernah ngabosenkeun. Sampai sekarang kalau lihat batagor langsung ingat masa-masa kuliah di Bandung batagor. Tapi mungkin batagor, tapi jujur di mata batagor di Malang mah maaf ya, kecil-kecil.
2: Ayo sing agama ya.
0: Itu di mana? Serius.
2: Ini sorangan.
0: Ini sorangan.
1: Namun di sisi jalan memang loba kan. Nah. Cuman emang rasanya standar. Ngeunah mah ngeunah gitu, tapi lauknya teu karasa kan ai batagor mah ciri khasna lauk tenggiri teh
0: gitu. Mohon, mohon.
2: Sarang somay kan
1: ya. Somay. Iya mah kan rasanya tepati karasa lauknya teh.
2: Tepung hungkul ya.
1: Aci ukul yang tipu.
0: Gitu, ya, terus tipu. Kadang dikasih bumbu, bumbunya sama semua rasanya. Mau siomay, mau sama itu gitu. Sok yang mau gabung lagi di WA saya masih kita masih terima untuk WA, tapi sebelum itu kita mau bahas dulu sok mau muter dulu ya. Ini dia ada beberapa lagu buat semuanya.

0: Dari barang bertiga,
1: saya tahu.
0: Biasa
2: tamu tadi undang.
1: So tatu keluar lah kang.
0: Kumaha ieu teh? Mari ya. Narente.
2: Mari di Mariot ieu mah.
3: Ora gue balikin.
2: Di Mariot
1: ieu mah. Naon?
3: Ora gue mana.
1: Curan rek lu.
0: Eh. Jadi kita lagi ngobrolin tentang ini, Bray. Loh, dia keluar aja.
1: Sok dipayun ya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol tentang liwetnya Ayah Debil. Apalagi ya? Karedok. Nah, karedok ya. Karedok ini merupakan salah satu makanan tradisional Sunda. Ini terbuat dari mentah-mentahan ya. Kacang mentah. Terus mentimbun. Tapi di Malang saya sekali kalau saya nemuin dulu itu karedok itu di daerah Singosari, cuman lupa namanya. Lagi-lagi yang ada karedoknya sekarang itu di warungnya Kang Rea lagi.
3: Soalnya emang jajanan.
0: Jajanan di Kang Rea ya, karedok. Kalau Nabil yang apa? Yang dipengenin apa, Bil? Kalau Nabil, yang dikangenin itu di masakan orang.
2: Sudah. Oh, bahasih terutama mah sambalna.
0: Sambal ya.
2: Iya, beda soalnya sambal Sunda.
0: Beda naon, Bil?
2: Sambal atah biasanya mah.
0: Oh iya, jadi sambal atah itu sambal mentah. Atah itu dari kata mentah nih, pendengar ya. Jadi biasanya sambal goang ya.
2: Sambal goang
0: itu sama dia ya.
2: Sambal terasi.
3: Sambal gendot
0: ya. Oh iya, gede-gede, oh, pedas-pedas. Oh,
2: sambal gendot.
0: Itu ya. Lotek. Nah, kalau loteknya lotek itu matangnya
2: asaknya.
0: Asakan kalau
2: matang sama. Jadi sayurnya di kulub lah.
0: Iya, direbus dulu ya, di kulub dulu. Nah, baru gitu ya.
3: Bahan-bahannya sama.
0: Iya, sekilas mungkin lotek itu mirip sama gado-gado namun memiliki rasa ini apa? Beda ya. Ini bumbu, ada bumbu. Ciri khas Sundanya. Iya. Sayuran itu biasa direbus terus dipadu dengan bumbu kacang. Aya gula merahnya.
3: Iya.
2: Gula
3: beureum.
0: Itu. Aduh,
3: kamu dikelomotan gula beureum.
0: Langsung aja. Aya deui, saya pulang kapan tuh pulang ke ini ke Bandung. Itu saya ke Purwakarta atau kemana saya lupa. Itu ada sate
2: marangi.
0: Iya, betul. Itu ya, sate marangi ini.
3: Sate kecap.
0: Ini kuliner khas dari wilayah Purwakarta. Ini dikenal dengan bumbu rempah apa ya, kayaknya meresap.
2: Jadi emang di bakarnya teh yang iya naon ngaran teh kecap.
0: Langsung ya.
2: Terus bumbu lagi entah pakai bumbu kacang nama.
0: Eta bumbu naon sih, Bu? Bumbunya
2: kecap yang cabe.
3: Kecap we.
0: Iya, enggak te banyak bumbu sebenarnya.
3: Cuma dagingnya kan anu sayurna kan daging.
0: Dagingnya tuh apa ya? Kayak empuknya itu beda, Bu. Gitu.
2: Beda rasa tapi pokoknya
0: khas
3: beda yang
0: ini khas Purwakarta ya?
2: Pokoknya mah sentra nama di Pleret.
0: Di?
2: Pleret.
0: Oh, saya waktu itu
2: Pleret, ke Purwakarta tuh eta pokoknya mah daerah timur stasiun tuh eta sepanjang jalan teh sate paringgi KB.
0: Saya lupa namanya, pokoknya saya tuh waktu pulang terus jalan-jalan akhirnya kita muter-muter sampai lah waktu ada acara di Purwakarta kesana.
2: Lama antar kenal lama nu Cibungur. Cibungur eta Haja Yeti. Nah, eta nu boga ngaran mah eta Haja Yeti kan hargana emang menengah ke atas lumayan.
0: Tapi rame Bil ya?
2: Rame emang karena ya eta geus terkenal. Cibungur eta Haja Yeti emang terkenal.
0: Jadi buat pendengarnya nu mau gabung silakan. Saya sambil ngecek WA lagi ya. Wah, aja kenapa ke sini ya? Ayah deh ya.
2: Terina.
0: Iya, saya Terina ieu mah. Ayah namanya.
3: Anggi.
0: Anggi belakang. Assalamualaikum RRI. Saya Asep di Malang mun nyaroskeun kuliner Sunda mah nu paling kuring resep mah karedok. Nah, pasnya. Sayurna segar, bumbu kacangna mantap pisan. Jadi kangen kampung halaman di Jawa Barat. Salam Kang Sadayana, Kang Nabil, Kang Pintar, salam. Ayah deh lanjut lagi, iya WA deh ya. Halo RRI, Abdi Deden di Kepanjen. Nasi liwet Sunda mah memang juara. Apalagi dimakan bareng keluarga. Pakai ikan asin, sambal, lalapan, sederhana tapi nikmatnya luar biasa. Tuh kan. Kalau kayaknya benar ya kalau nasi liwet tuh bukan cuman masakannya aja, tapi ada kayak semacam budaya tadi. Ada ngumpul barengnya. Terus biasanya ngariung ya, kalau bisa ngariung. Dan kita seringnya justru di malam minggu.
3: Iya,
0: pasti. Itu ya.
3: KBBR itu kan.
0: Heeh, benar KBBR ya. apa? Tikar kan samak ya?
3: Samak.
0: Heeh, gitu. Saya tuh kampar masih ingat, Bin. Sama samak. Saya tuh masih ingat kalau di rumah itu di rumah sini itu kan rumah dekat almarhum Pak Ade.
2: Oh iya.
0: Ada dengkot apa guyuban itu tiap malam Minggu, Bil, itu pasti telepon. Yan, kamu Bi. Ngaliwat. Jadi banyak di sana. Kebetulan rumah kan dekat sama saya. Itu hampir tiap Minggu itu kita tiap Sabtu itu kita ngaliwat di sana ngumpul-ngumpul. Jadi emang liwat itu lebih ke bukan cuman ini ya, tapi budaya juga ya. Aya deh mungkin ya, ye peuyeum. Nah, peuyeum ya.
3: Peuyeumnya.
0: Peuyeumpuan. Beda naon coba Bil? Kamitar, kalau peuyeum tape sini ya dengan tape di Jawa Barat apa bedanya?
2: Lebih
3: panjang wali.
0: Iya.
3: Lebih badak panjang. Terus,
2: dagingnya amisnya lebih iya, lebih amis.
0: Dan saya sering lihatnya ini digantung ya.
3: Iya, digantung.
0: Dan terpotong-potong.
3: Nyimpan aja gitu.
0: Heeh. Ya. Saya dilihat ini Bil, apa? Tagok apu.
2: Loba jualan tagok apu luar Cianjur.
0: Arah ke Cianjur. Beneran.
3: Sering sawo Belanda oke aja.
0: Ih, sawo Belanda. Terus saya jual kokol.
3: Ya.
0: Bentuk lombok. Bahan gantung.
3: Sareng bandrek nah ya.
0: Bandrek. Itu bandrek. Bener ya, di tagok apu kan?
2: Ya. Di tagok apu aya, di nagrek aya. Itu. Jadi khas nama lebih amis yang disebutnya si madu.
0: Kunaon ya?
2: Peuyeum, peuyeum, si madu gitu. Karena emang aya aroma maduna.
0: Oh, jika
3: anu lah, fermentasi lah.
0: Jika ubi ya, huici lembu, huici lembu, nah bisa gitu. Nah, peuyeum ini singkong ya, ini emang jadi ikon kuliner Sunda nih teman-teman ya. Proses fermentasi menghasilkan rasa manis dan juga tekstur lembut, makanya sering dijadikan camilan dan juga oleh-oleh untuk wisatawan yang berkunjung ke Bandung. Biasanya tadi itu panjang gede, tapi biasanya kan kalau beli itu udah terpotong-potong juga, itu biasanya di pamerkan juga gitu.
3: Di box.
0: Di box bener. Tapi lebih putih ya, Bin?
2: Lebih bodas
0: emang. Heeh, ya, putih ya. Bukan kekuning-kuningan.
3: Ragina palingnya.
0: Ragi mungkin ya. Itu.
2: Lamun di Padang mah teh ngarannya noci, roti sumbu.
0: Soalnya tengahnya sumbu. Roti
3: sumbu. Sia sih. Sumbu lilin ya.
0: Heeh, beneran. Aya deui ini kuliner Sunda ya. Tadi sioma jeung batagor itu banyak ya. Di Malang juga, jadi kalau teman-teman pengen mungkin di Malang banyak, tapi tadi kalau kata Nabil, kata saya juga ya, biasanya kalau yang di pinggir-pinggir lebih kecil-kecil, beda sama ya, yang kalau ini yang kita aci gede-gede
2: ukur,
0: kan
2: aci ukur
0: gitu campur
2: kurang kerasa lauk
0: mah. Iya, jangan nggak ada lagi. Ayah paling cuman kan campuran, jadi lebih nggak kerasa kalau sama
2: aci. Ayah lumayan mah, ayah di Supat oke karena jualannya si Om Bob.
0: Om Bob.
2: Ya deket di Singkang Raya deket lah pedagang ngumpul. Eta si eta jualanna siomay, bakso tahu, batagor, ieu sama poneng isuk-isuk.
0: Oh,
3: nah sok poneng ieu
2: sama uduk.
0: Di Sulpatnya.
2: Aya oge lontok sayur oge si eta di Sulpat.
0: Sok lah nu bade kadinya langsung berangkat ya. Kalau ya biasanya nongkrong di sini tuh Kang siapa yang jual ini? Di daerah Mawar ini. Tahu Sumedang. Yang bisa
2: Surai.
0: Bukan Surai, Surai mah di tetangga saya.
2: Saya tadi jualan Sumedang ya,
0: Nen? Oh iya, Kang Surai?
2: Di Karang Ploso.
0: Itu tetangga saya itu,
2: ya,
0: satu perumahan. Oke, siap-siap. Soklah, Baraya gabung rinya. Tapi sebelumnya kita nikmati dulu beberapa lagu. Habis itu kita kembali lagi ya, untuk di Jelajah Nusantara.

0: Kembali lagi Baraya ya, ada kita bertiga ya, ya Ian, Kang Nabil, jeung Kang Bintar di sesi kita ya, sesi Jelajah Nusantara edisi Tanah Sunda di Jawa Barat ya. Tadi udah kita bahas tentang beberapa, mungkin ada yang kenal juga yang kangen dengan Surabi.
1: Surabi Hanet.
0: Surabi Hanet ya, ada ayah laguna ya, bener ya. Surabi bener ya. Saya kalau Surabi di Malang seringnya Surabi Imut.
2: Oh ya.
0: Kalau Jen itu saya Bill, saya dari mulai
2: kecil palingnya.
0: Dari mulai pacaran sih berarti 2008.
2: Anu saacana kan saacana.
0: Oh saacana kan di stasiun. Pindah ini ke gang itu ya.
1: Lain orang Sunda jualan aja lain ya.
0: Sanes. Orang dia. Tapi udah perpaduan sekarang teh. Oh, udah ada isinya.
2: Rasa-rasa.
0: Rasa-rasa.
1: Yang isi nama wun khasna di dia mah. Heeh. Oh, Surabi Oncom.
0: Daya ayat tulisannya.
1: Tapi eueuh.
0: Tapi eueuh. Di manuna aya serius.
1: Kan khasna Oncom jeung Surabi Kinca teh make buah gula teh geus sabeureun
0: eta. Daya pokoknya di manuna ya. Habis. Ya, Surabi, dengar ya, Surabi merupakan salah satu camilan ini juga legend ya. Sunda terbuat dari tepung beras dan juga santan. Tapi sekarang mah Surabi itu banyak ya pilihan rasanya, ada coklat, iya benar, kinca, gula merahnya itu, hingga topping modern seperti keju kalau sekarang udah banyak ya. Nah, kalau di Malang pengen mungkin bisa langsung datang ke tadi ya. Tapi mocek, tadi itu
2: masukkan.
0: Cuman
2: rasa-rasa
0: ya itu.
2: Jadi kayak khasnya ya.
0: Yang khas ininya oncomnya juga enggak ada. Oncom, aduh. Cobalah minggu depan mungkin ada beberapa pendengar. Sebentar ada yang WA lagi. Pendengar mungkin yang mau datang ke sini ya, terutama yang kuliner-kuliner, silakan ya, kita akan sambut ya. Oke, Ayano WA lagi ke saya. Ini siapa? Halo RRI, Abdi Deden di Oh ini udah, sorry. Yang bawahnya nih. Ujung siang. Saya Yanti, kuliner Sunda favorit saya mah pas banget Surabi. Nu tradisional make kinca gula merah, harumna teh khas. Ini bahasanya kayak campuran nih. Rasanya legit pisan, cocok buat teman ngopi di pagi hari. Oke, nuhun. Aya deh Kang Agus, kalau dengar makanan Sunda pasti ingat peuyeum Bandung. Pertama kali nyoba agak heran, rasanya unik tapi lama-lama jadi ketagihan. Di bawahnya ada Abdi teh Nining Kang Haridok jeung lotek teh jadi menu favorit di rumah. Selain enak juga sehat karena banyak sayuran. Mudah-mudahan kuliner Sunda tetap lestari. Salam buat teman-teman RRI. Punten RRI, saya Hendra, sate Maranggi. Udah luar biasa daging empuk, bumbuna meresap setiap lewat Purwakarta pasti nyempetin mampir lewat sate. Oke. Yang bergabung terima kasih ya. WA-nya saya catat nanti ya. Yang udah kirim tapi sayang banget ke WA saya. Bocor ya. Karena Nabi ada yang mau disampaikan karena mungkin tentang kuliner Sunda. Apa nih?
3: Ya pokoknya mah di Malang mah rada canoba gitu Sunda mah. Paling beberapa lah. Tapi nu aya di dieu emang geus rasana geus mirip-mirip tah. Santeuna mengobati rasa kangen gitu.
0: Berarti sebenarnya ini peluang buat kita ya.
3: Ya saya kepikiran gitu deh, jualan naon tuh. Jualan combro, jualan naon gitu kan.
0: Iya, peluang kita sebagai warga Sunda di sini.
3: Anu can aya mah jadi naonnya yamin jarang.
0: Yaminnya naon?
3: Mi yamin jarang.
0: Oh
3: mi
0: iya siap mun.
3: Terus naon deui seblak geus puguh loba.
2: Kerupuk oncom.
3: Kerupuk oncom, kerupuk banjur
2: loba. Kerupuk banjur, kerupuk koneng anu sigana
0: mah eta. Oh, saya di almarhum dulu beli di Pak Ade.
3: Iya, jualannya.
0: Jualan dulu. Itu dan itu langsung dikirim dari saudaranya di Garut kalau enggak salah. Itu ada yang
2: goreng nang ikan khas make pasir
0: ya. Mohon ya. Koneng-koneng gitu ya.
2: Lain ku minyak, minyak mah ada teras deui.
0: Kalau ada yang disampaikan Kang Bintar tentang kuliner mungkin?
2: Ya mungkin kalau kuliner Bandung mah lebih mantap lah ya.
0: Mohon.
2: Daripada nu biasana lah gitu. Terus kangen aduh ya. komo pas ngariung ya teh.
0: Iya. Yeah. Kuliner tuh kan tadi kita bahas ya, terutama ngeliat tuh
2: ngariung na ya.
0: Bukan cuman tentang makanan yang masuk ke perut.
2: Iya.
0: Yeah. Tapi mungkin suasananya.
3: Suasananya. Ini menyatukan.
0: Yeah. Menyatukan.
3: Nyatu. Ya. Menyatukan.
2: Dan atmosfernya ta. Aduh.
0: Apalagi sekarang di mana-mana kalau kita kangen juga nggak harus pulang sebenarnya.
2: Iya.
0: Tapi rasa tadi beda ya. Mungkin makanannya dapat tapi rasanya yang
3: rasa dan suasana.
0: Suasana
3: mungkin.
0: Gitu. Suasana di mana-mana.
2: Aduh,
0: di mana-mana ayam di bakar saung. Si anjur banyak
3: gitu. Kan suasana teh kalau di saung, di pacilingan teh gitu.
2: Heeh. Di cai.
3: Helikopter teh gitu.
2: Helikopter
3: perantingnya helikopter.
2: Wah, eta mah.
0: Aduh. Eta
2: kudu balik deh. Kudu tetep ayah nah gitu mah.
3: Bener. Lembur mana lo pake?
2: Namun di lembur, di Cibide, wah seger kene. Mata hayangnya kak ditu dah.
0: Eta kan pake adanya kolecer ya?
2: Iya.
3: Kita sebutnya helikopter tadi.
0: Baling-baling air ya.
2: Kudu ayah lah, tong jadi kota heula lah.
0: Coba dah. Harusnya iya jadi mungkin buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di sini dari Jawa Barat, ini nih potensi nih ya gitu. Makanya bener Kang Rea, Kang Rea nih di sini ada jadi lah warung Boboto. Warung Boboto tahun sabara sampai sekarang kan ya. Udah ini gitu. Baik, kita harus segera pamit kan Nabil, Kang Bintar, karena kita akan mengumandangkan adzan asar untuk malam raya dan sekitarnya. Pokoknya sayan ada Kang Nabil, Kang Bintar, hatur nuhun. Kita pamit dulu. Rabu depan kita ketemu lagi. Ya. Terima kasih.
2: Live TikTok lebih seru lah.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita kembali lagi di sore hari ini bersama Goyang Senggol, makin goyang makin asik. Dan tentunya hari ini kita akan saya tidak sendirian ya, karena spesial di edisi hari Rabu ini saya kedatangan tamu ya, seorang teman lama yang cukup lama. Maksudnya cukup lama wacana kita buat ketemu, tapi akhirnya alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Agak deket gini ya Bung ya, biar suaranya agak kenceng gitu.
1: Oke,
0: ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bung Bana, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat-sehat ya. Hari ini kita akan mengawal musik dangdut ya. Bung Bana ini sebetulnya secara genre dia musik rock ya.
1: Enggak juga sih. Maksudnya aku juga dangdut juga oke. Okay
0: ya. Dangdut juga oke okay ya. Okay, ya. Dangdut oke, okay, apapun oke okay ya.
1: Oke. Okay.
0: Yang penting jadi duit ya.
1: Itu dia.
0: Mas Bana, ini okay. Sudah ada Zaba. Mas Bana, oke, okay. Nun ada yang sapa nih. Boleh kita sapa juga lah.
1: Halo, Za.
0: Za itu siapa?
1: Enggak tahu.
0: Oh. Ora tahu. Mungkin dia ini apa? Naruto ya.
1: Oh iya.
0: Waktu menangkis serangan.
1: Oh, Zia, gitu. Kak kalau nggak salah, Zia ini orang Tangerang.
0: Oh, orang Tangerang. Weh.
1: Mungkin loh ya.
0: Tangerang, kita sapa-sapa juga mungkin semuanya ya. Halo, Mbak Zia. Apa kabar? Ternyata Mas Bana ini banyak yang kenal nih ya. Oke, ini okay. Sudah ada yang bergabung di WhatsApp. Kita terima dulu Mas Bana ya. Okay, halo, siap. Selamat sore Goyang Senggol.
2: Lulu-lulu makin digoyang, makin asik. Selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Taufik dan
0: Mas Bana.
2: Apa ini Bang?
0: Bang Bana.
1: Bana.
0: Salam
1: kenal Bang.
2: Ini penyiar tamu atau apa ini?
0: Penyiar tamu enggak, ada kebetulan teman. Ini kan teman lama. Dulu dia juga penyiar di Biga FM. Cuman udah lama. Kayaknya tadi waktu main-main.
2: Oh sebentar. Biga FM itu saya ingat tahun 2007 masih siaran itu.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau nggak salah gini ya, Biga FM Radio.
1: Ah benar, ya. Benar, benar.
2: 92.5 Biga FM Radio 92.5.
1: Enggak, itu udah ganti bos.
0: Udah ganti. Sekarang udah ganti.
1: Dulu Biga, beberapa tahun kemudian jadi Birawan Noraga.
0: Oh, Birawan Noraga, gitu.
2: Tapi itu benar ya, benar ya, 92.5 benar ya, 92.5
0: ya. Keren. Pak Suranto ini pendengar setia loh radio. Di mana pun radio dia tahu.
2: 2007 19 tahun yang lalu berarti.
0: Orang ada juga yang apa namanya? Ada yang tagline radionya satu untuk semua.

0: sama sekali hilang toh?
1: Enggak bakalan hilang.
2: Itu menjadi sebagian ini.
1: Apalagi kita itu temen itu banyak yang penyiar juga gitu.
0: Tapi jujur loh Pak Bana, kalau antar penyiar ketemu tuh kalau ngobrol ada yang keluar dari benak itu Pak. Namanya penyiar ya.
1: Enggak
0: ya.
1: Apalagi kalau ketemunya
0: antar penyiar radio, bukan sesama radio, antar radio penyiar gitu kan, ketemu kalau ngobrol pasti enak gitu.
1: Tapi hari ini saya bakalan mengganggu sahabat saya di sini.
2: Dia ngeganggu padahal Pak sebetulnya.
0: Mungkin bukan mengganggu Pak, menyemarakkan.
2: Lebih ke menyemarakkan ya.
0: Menyemarakkan. Bang Taufik 2 jam enggak acara sendirian.
2: Betul. Saya sebetulnya kalau ada teman-teman yang mau gabung kan enggak apa-apa sih. Gabung aja gitu.
0: Apalagi sama cewek ya.
2: Hah?
0: Lebih seru ya.
2: Sama apa Pak?
0: Kalau sama cewek lebih seru ya. Sama cewek lebih seru ya. Maksudnya ya kan enggak apa-apa.
2: Iya lebih seru, lebih seru aja. Jadi mungkin ada cewek-cewek yang mau gabung silakan.
0: Iya, mungkin penyiar-penyiar gitu kan ya, apalah.
2: Iya, saya blok dulu ya akun pasangan gitu.
1: Bahaya.
2: Oke, Pak Suranto hari ini mau kirim salam buat siapa nih? Kayaknya kalau disuruh request kan susah nih Pak Suranto.
0: Iya, karena aku bukan penggemar dangdut ya.
2: Betul.
0: Tapi aku senang karena RRI bisa menjembatani semuanya ya. Jadi bisa menjembatani bola, dangdut macam ada di sini genre ya. Jadi yang enggak suka dangdut bisa pilih apa, yang enggak suka bola bisa pilih lain. Jadi bebas memilih gitu ya.
2: Yep.
0: Jadi ibaratnya ini pasar ya. Kita mau beli apa ada di sini kan gitu.
2: Betul.
0: Apa yang ada di sini kan semua ada kan?
2: Betul.
1: Nah, itu juga spesialnya dari RRI itu seperti itu, Pak.
0: Betul. Juga ini Pak Bana, RR itu saya perhatikan walaupun saya tunanetra ya, saya perhatikan itu sudah canggih audionya. Kadang-kadang saya tertipu loh, ini siarannya siaran rekaman atau asli? Saya kadang-kadang susah bedain loh. Ini siaran rekaman, siaran langsung gitu ya.
2: Iya.
0: Hebat.
2: Oke, terima kasih.
0: Kadang-kadang terkecoh telinga ini. Salam kenal buat Pak Bana ya.
2: Siap, terima kasih.
0: Buat semua pendengar ya, buat Pak Ahmad Irwan, buat Faris, buat Pundariatin dan semuanya.
2: Okay.
0: Dan untuk Pak Bana sore ini selamat bertugas menemani Pak Taufik sampai nanti akhir siaran. Terima kasih.
2: Thank you Pak. Terima kasih Pak Suranto yang sudah bergabung. Kita mau sahabat juga nih buat yang sudah bergabung. Tadi ada Mas Bana, ada juga ini Mama Alvin ya. Siang Mas. Dari Mimin Pujon. Salam buat semuanya. Minta lagu Cinta Luar Biasa. Makasih. Oke, ditunggu Cinta Luar Biasanya nih ya. Yang mau gabungan lagi boleh bergabung di 0341404504 081555910153. Ini sudah ada yang bergabung, kita terima dulu. Goyang senggol.
3: Senengnya.
2: Siapa sih seneng?
3: Nomor 2.
2: Oke. Ya. Eh, senggol nek Kak Dianu blind iki.
3: Sama siapa?
2: Bang Panda.
3: Salam kenal, Bundaran Bantan.
2: Okay, salam kenal juga. Salam kenal, Burit.
1: Burit.
2: Iya, Bundariatin kan Burit.
3: Bundariatin.
2: Ya, request-e lagu apa endang sing mburi wakeh iki?
1: Iya.
3: Lagunya?
1: Lagu.
3: Lagunya sing apik, sing enak apa ya?
1: Sing enak wakeh, sing enak Ibu.
2: Apa ya sing enak apa?
3: Lagunya sing enak apa ya enake? Heeh. Anae lagu itu lho. Kopi
2: apa?
1: Kopi dangdut.
2: Salamnya buat siapa?
3: Kopi dangdut apa anu kopi Tresno? Kopi Tresno lah kan campur sari.
2: Campur sari. Iya. Kopi dangdut ya?
3: Ya, kopi dangdut aja.
2: Oke, terus salamnya buat siapa? Monggo.
3: Kopi dangdut salamnya buat Bu Anggi, cepat sembuh.
2: Amin.
3: Jangan lupa ya.
2: Oke.
3: Katanya saya membaca itu di HP. Tiap hari harus makan gedang gaje.
2: Iya, gedang gaje.
1: Gedang gaje kayak rujak.
3: Lambung itu gedang gaje, Bu. Yeah. Bu Anggi, gedang gaje digodok ya. Mm-hmm. Satu siang, terus. Satu sore, satu satu. Mm-hmm. Satu bulan sembuh.
2: Insyaallah.
3: Ini tetangga saya sudah saya beritahu. Mm-hmm. Orangnya sekarang sembuh.
2: Amin.
3: Makan pedes sarene gak kambuh maneh.
2: Iya, iya.
3: Jangan lupa Bu Anggi sama kunir madu ya.
2: Kunir madu.
3: Kunir madu tiap hari.
2: Oke, wes.
3: Sampun.
2: Iya, siap. Ya. Terima kasih.
3: Kumar Lena. Kusumiaton.
2: Heeh.
3: Kusrikati.
2: Oke.
3: Bu Aceh Pilihan Pengharap, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Yana,
2: okay.

0: Triutami.
1: Oh.
0: Akeh le. Wes. Bu Pandan. Mama Trian, Mama Dik, Mama Ati. Mama Yuda.
1: Oke.
0: Okay. Ada itu tadi Pak Ismoyo.
1: Siap.
0: Ayo tante nih, Bunda itu nomor 2 lho.
1: Iya, wes. Wes sudah.
0: Ayo Pak Eko, Bunda itu nomor 2. Paris, Bunda itu nomor 2. Yang di Amoy, yang di Taiwan.
1: Bunda Riati nomor 2.
0: Di Amerika, iya nomor 2 saya.
1: Iya, siap.
0: Cepat mi. Mang udara dan jadi senggol.
1: Oke, oke.
0: Cepat mi. Bunda itu lupa. Tahu sama tahu nang omaku no, lupa sama saya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Wes.
0: Ada.
1: Sampun.
0: Semuanya luar negeri ya.
1: Oke, siap. Terima kasih.
0: Ya semuanya luar negeri.
1: Nggih.
0: Ayo tante nih, semua luar negeri ya.
1: Iya, iya, iya. Ya. Wes.
0: Terima kasih. Assalamualaikum dadalala.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam dadalala. Ya, yang mau bergabung kembali monggo silakan ya 0341405040581551053 ya kan. Saya masih bersama dengan Mas Bana. Ini okay. Ada Cemumut ya, Cemumut siang Kalteng hadir katanya. Kalteng. Terima kasih buat yang di Kalteng ya. Terima kasih juga buat yang sudah ngetap layarnya ya kan ya. Nih Mas Bana. Nah, ini kita mau ngobrol lagi. Okay. Terakhir siaran berarti kapan, Mas?
2: Terakhir siaran sih. Terakhir itu di tahun 2006.
1: 2006.
2: 2006. Terus kenal dengan panggung. Panggung terus di 2010 sempat magang di TV.
1: Oh.
2: 2010 iya. Sampai 12.
1: 2012. Nah. Oke.
2: Dan habis itu ketemu sama si Topik.
1: 2012 ya.
2: Iya, pertama kali. Sing, waktu genteng itu tahun berapa?
1: 2012.
2: Nah, itu
1: iya. Ya, pas. Oke. Kita mau terima dulu nih buat pendengar kita setia, ada Pak Widi dan juga Bu Widi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terus Budi kabar, Mas?
1: Alhamdulillah baik. Requestnya lagu apa nih, Pak? Putus-putus, Pak.
3: Mutiara Cinta, Mas.
1: Mutiara Cinta.
2: Mutiara Cinta.
1: Oke.
3: Rita Sugiarto.
1: Oke.
3: Assalamualaikum. Buat Mas Taufik sama temannya, mungkin itu diberi kesehatan dan rezeki yang barokah.
1: Amin. Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Widi, Bu Widi. Salamnya buat semuanya ya. Terus ini ada Cemumut. Iya, Mas, aku juga asli dari Malang. Wah, ini berarti kangen-kangenan mbek Malang. Gimana nek like kangen mbek Malang ki ngrungokno 105,3 atau RRI Digital, RRI Pro 4 Malang, atau ya biasa jam-jam segini bisa dengerin, bisa lihat streamingnya di RRI Malang Official. Karena kita akan live TikTok ya. Yang mau request-request di TikTok boleh ya. Tadi ada yang request dari Pujon katanya ya. Yang dari Pujon tadi minta lagu dari Cinta Luar Biasa. Ya wis, sambil menunggu yang mau bergabung, boleh bisa bergabung juga hari ini. Nanti bisa kita bacakan satu persatu. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Kita nanti akan balik lagi. Kita akan cerita-cerita seputar dunia persiaranan ya.
2: Persiaranan.
1: Mas Bana juga.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami jam 15:39 masih bersama dengan Mas Bana Kota Suka, ada Mama Alvin, ada Laili, ada Cemumut. Cemumut. Mau request lagu boleh, Mbak Cemumut ya. Terus juga ada Babi Musni kayaknya juga masih bergabung di sini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore aja ya. Ini ada banyak sekali ya. Oh, terima kasih lagunya Cinta Luar Biasa. Terus juga ada Assalamualaikum Nana Macore Mas Masuri. Blitar Selatan hadir. Matur nuwun, matur
1: Blitar.
0: Blitar ini ada juga yang bergabung, kita terima dulu nih.
1: Benar-benar. Ya.
0: Goyang Senggol. Di Indonesia saat ini sangat
2: besar. Goyang Senggol.
0: Oke. Okay. Dengan siapa di Mandu?
2: Di goyang makin asik.
0: Makin asik. Oke, okay, Mbak Tit.
2: Mbak Tit. Iya Mas, tahu apa kabar? Selamat sore.
0: Selamat sore Mbak. Cuman anu,
2: kok ada suara lain sih?
0: Ada ini teman saya. Makan tadi enggak ngelihat live ya.
2: Oh, maaf, saya barusan leles kopi. Jadi saya tidak melihat.
0: Wong kok leles kok kopi. Iya. Ini lagunya apa tak siap noise? Yeah.
2: Aku lagune Bimbang ya wis, dari Elvi apa dari Rita ya Bimbang itu?
0: Dari Bimbang.
1: Dari Rita.
2: Dari tadi itu loh. Dari Rita.
1: Dari Rita.
2: Salam kenal Mas.
0: Dari Elvi, dari Elvi.
1: Oh, Elvi.
0: Elvi.
2: Oke.
0: Dari Elvi ya.
1: Salam kenal juga, Bu.
0: Oke. Iki jenenge Mbak Titi. Oke,
2: terima.
0: Setelah ini Mbak Tit.
1: Oh, Butit.
2: Butit bukan Butat.
1: Butet.
2: Apalagi Butet.
1: Salam kenal juga
2: saya
1: ya.
2: Saya dari Jawa asli.
0: Oke, siap, Mbak. Okay. Salamnya ge sapa wae, Sayong.
2: Iya. Ya aku salam kenal wis kanggo sebelah sampean iki kita.
0: Oke, okay, ready.
1: Salam kenal juga.
2: Ya spesial ta. Wong baru pertama kali mendengar.
1: Nggih, beneran.
0: Ini tadi rencana dia itu dulu mantan penyiar, Mbak. Terus akhirnya tak
2: cair. Alhamdulillah lek mantan penyiar.
1: Nah terus
0: daripada saya mantan tidak, yang lain nih.
2: Ya. Lah kenalan tapi wong ora jenenge.
0: Kenalan tapi Bana.
1: Iya. Bana panggil Bana ya, Bun.
0: Bana.
2: Bana.
1: Nggih, Butit.
0: Butit.
2: Oke. Ya Bu Ban, Pak Ban. Pak Ban apa Om Ban?
0: Ya Pak Ban ngono ae kok. Jadi lek like diembang ngono, Pak Ban apa?
1: Tempel ban.
0: Banmu gembos.
2: Iki lek ono ban bocor ono wae.
0: Iya bener. Iya.
2: Om Ban bocor
1: ngono. Oh, iya Butit.
0: Oke. Okay. Siap Mbak, salam okay. Ya sama Mbak.
2: Untuk semuanya wis, untuk Mami Anggi cepet sembuh, cepet amin. Sehat, selakangan lek ngoceh.
0: Siap.
2: Oke, iya kanggo semua dulur-dulur perempat semuanya.
0: Oke, thank you.
2: Sekarang cuacana ingin iki kan lagi puenak mas, juga mendung ora puan mas.
0: Iya betul.
2: Angin iki yo
0: sepoi.
2: Anginnya sepoi. Anginnya lak bengi iki adem, tapi ini kok yo anget yo.
1: Icing biasane sing cimber bahaya iku ya ngono Butit. Suasane rada enak tapi angin niku sepoi-sepoi, semilir-siwir, bengi-bengi ning greges.
0: Iya betul. Betul nah. Sekali. Seringe kok ngono
2: anjir. Anget anget merga demam.
1: Nah, iku. Oh, iya.
0: Bahaya iku.
2: Nah, iya. Aku enggak mau demam, aku tak ngopi ae daripada asik. Panas demam. Men panas ngopi.
0: Oke, okay, enak ya. Oke, okay, Mbak, terima kasih banyak ya wis bergabung nggih, matur nuwun sangat.
1: Terima kasih.
2: Nggih.
1: Salam kenal ya.
2: Marine tak injengnya Mas.
0: Siap,
2: injengan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tak winjenge ganteng ta enggak ngono lho.
0: Oh ya jelas, kene gak ono sing elek.
2: Soalnya lanang. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Titi ya. Terus ini ada juga yang sudah bergabung, kita terima dulu. Ke yang single.
3: Koyang Senggol lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagune apa ki?
3: Lagune tiada duanya.
1: Terima kasih.
0: Tiada
3: duanya.
0: Ya ada duanya, Roma Irama apa Imam S. Arifin.
3: Sak kerso, Mas Dogan.
0: Iya, siap. Tak kei, nggih, monggo salame kagem sinten.
3: Salam kagem sebelah panjenengan niku.
0: Nggih, Omban, Omban.
1: Yo kang ngono.
0: Lek iki enek di sapa Mbak Titi jere Omban.
3: Mas
0: Bana, yo gak popo.
3: Salam kenal.
1: Salam kenal juga.
3: Pinara.
0: Nggih.
3: Tak titip salam ya Mas Togan.
0: Monggo, monggo.
3: Titi ae. Buat sedaya pamireng, sugeng sonten lan sugeng midhangetaken. Kemas Togan kekali ancal pimarian kesehatan rezeki halal
0: amin.
3: Panjang usia yang berkah. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bu Sri Purnomo ingkang sampun gabungan ya. Kita mau sapa-sapa dulu ini yang sudah bergabung di live TikTok-nya.
1: Benar-benar.
0: Ini ada user tadi user. Ada user dari Blitar ya. Terima kasih ada Wong Lincah, Babat Lamongan hadir.
1: Babat Lamongan.
0: Matur nuwun. Ada Kalimantan juga nginceng nginceng loh ya
1: kutu. Nginceng.
0: Gaya I lo ya,
1: untuk gaya A sih kenal lo ya. Dan juga ono di teko Lawang I.
0: V, wah Lawang. Ada juga Mbak Titi Widya Lestari, ya matur nuwun. Terus Kila Devi, Pak Taufik dapat salam dari Mbok Tam, Mbok Tam.
1: Siapa itu?
0: Mbok Tam, Mbok Tam ini siapa lagi? Oke siap, terima kasih Mbok Tam ini siapa ya? dari Mbok Tam. Oke, siap Mbak Gila Dewi, matur nuwun ya. Salam balik ya. Semoga Mbok Tam sehat selalu ya, Mbak Gila Dewi. Eh, terima kasih.
1: Berarti gini ya, Pik ya. Berarti panggilan niku ya awalan to ya. Kayak Pak Pik. Ayo, Pak Top.
0: Oban, Oban yeah, gitu kan.
1: Oh, Putih.
0: Putih. Enggak enak ya Putih dulu ya. Oke, terima kasih ya pokoknya Pak Taufik dapat salam dari Mbok Tam. Mbok Tam tetangganya
1: Mbak Ti.
0: Oh alah, ya. Terima kasih Mbok Tam, makasih ya Mbok Tam. Mbok Tam, Mbok Tam, Mbok Tam.
1: Mbok Tam.
0: Tam itu nama panjangnya Mbok Tampi apa enggak?
1: Mbok Tablek. Mbok Tampi.
0: Mbok Tamplek apa enggak? Ya, pokoknya terima kasih ya Mbok Tam, sehat selalu Mbok Tam ya. Ini ada Babemus tadi kayaknya mau bergabung. Monggo silakan sekali lagi yang mau bergabung bisa langsung bergabung 0341404504 081-3569-1053 ya kan. Ada Via Ashifa juga yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Terus juga nah ini orang yang paling ditunggu-tunggunya. Ini kita harus pakai bahasa Indonesia nih.
1: Oh, kalau, gitu.
0: Karena orang ini adalah berasal dari Sabang sampai Merauke.
1: Wow.
0: Assalamualaikum Bung Syaira.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Bung Maizer apa kabar?
4: Oh, alhamdulillah luar biasa. Ini panasnya bukan main, gue.
0: Ai, di sini mah dingin, di sini mah dingin. Kenapa di situ panas?
4: Iya, terbalik kali ya.
0: Pak betul.
4: Iya, padahal.
0: Kayaknya sana lebih dekat matahari gue, kali ya.
4: Iya kali ya. Iya, gue jadi bingung nih.
0: Wah, iya, udah enggak apa-apalah.
4: Tadi ngomong gue menanya nih. Ente sama siapa?
0: Ini siarannya. Saya kebetulan nih sama dulu mantan penyiar juga. Sekarang kita punya profesi sama MC gitu. Namanya Bung Ban.
4: Bung Ban oke.
0: Bung Bana. Namanya Bung Ban, Bung Bana gitu.
4: Bung, iya deh siapa aja deh namanya.
1: Iya.
4: Salam kenal sama Aye
1: ya. Salam kenal juga
0: Bung Maiseran.
4: Bung Ban.
1: Yes.
4: Bung Ban, dulu ayah nih dulu di Malang, udah 30 tahun di Malang.
1: 30 tahun, sekarang di?
4: Iya.
0: Jakarta.
4: Sekarang kembali ke tanah air.
1: Wah,
0: kembali ke ibu kota.
1: Emang Jakarta ini mana nih?
4: Jakarta Barat sekarang ada di Jakarta.
0: Oh,
4: Grogol. Nggak jauh dari kampus, Trisakti.
0: Oh,
4: dan nggak jauh dari
0: sekitarnya
4: gitu.
0: Iya, Trisakti ya.
4: Trisakti, Universitas Trisakti gitu.
0: Okay.
4: Dan kasus itu terkenal dulu waktu zaman Pak Harto Lengser, kasusnya wah lagi kacau lah dulu. Terus kasusnya Semanggi gitu kan. Ayah dulu ke Malang, bini ayah duluan ke Malang, maknya lagi sakit. Jadi daripada kacau di Jakarta, aku ke Malang juga. Nggak tahu yang keterusan dulu. Tapi akhirnya kembali. Ceritanya panjang lah, nanti Bung Taufik ya, nanti ceritanya nanti aja ya. Sekarang ayah mau dengerin lagu.
1: Lagu apa ini?
4: Tak Bisa Melupakanmu.
0: Iya, nggak bisa melupakan Malang nih.
1: Nggak bisa melupakan Malang benar nih.
4: Ya semuanya kagak bisa, nggak bisa romansi, apalagi ayah kalau ingat si Bayu nih, si Milik Kitty. Ya teman-teman ayah semua tuh semuanya deh, pokoknya RRI penyiar-penyiar RRI Pro 4 tuh teman ayah, sahabat ayah, saudara saya, ayah semua itu. Semuanya teman-teman ayah sama sekarang, makanya itu ayah kagak bisa lupa.
0: Oke.
4: Kalau siang-siang ingat keingetan aja wajah-wajah ganteng mereka ganteng, semuanya ganteng. Luar biasa,
0: excited
4: luar biasa.
0: Oke, Bung Faisera, terima kasih banyak ya.
4: Salamnya buat Sedoyo Maun saja lah, di utara, selatan, barat, timur menjadi satu di Candi Panggung 58. Dari Merauke sama Sabang Torang semua bersaudara itu. Oke, RR4 Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country.
0: Thank you. Terima kasih banyak, sehat selalu, guys.
4: Sayonara.
0: Sayonara.
4: Gracias. Gracias, señor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Musidi selalu kelengkap kalau menyapa semuanya. Ini sudah ada yang bergabung itu... kembali, kita terima dulu.
1: Oh, terima dulu. Oke. Okay.
0: Banyak nih.
1: Kita tunggu tuh.
0: Goyang single. Alright. Yang ada di dam, Pit.
5: Ini yang ada di dam, hitung X.
0: X, Pak X ya. Pak X, ini requestnya tak siapkan dulu apa nih?
5: Aku pengen bekas pacar.
0: Oh, bekas pacar.
5: Bukan pacar bekas loh, bekas
1: pacar. Mantan ya, mantan. Mantan pacar.
5: Mantannya aku mama sendiri.
1: Asik. Ya.
5: Ini dengan siapa ini?
0: Ini saya kebetulan bersama dengan Bung Ban.
1: Bung Ban.
5: Bung Dan.
0: Bung Bana, Bung Bana.
5: Oh, Dana yang itu.
0: B Aba N Ana.
5: Oh, Bama.
0: Nah, B Aba N Ana.
1: Kalau Dana di koperasi.
5: Iya. Ya, salam kenal ya dari Bung Ek.
1: Bung salam Ek, kenal ya. Juga Bung Ek.
0: Ek ya. Yang ada di dam. Ada Bung Ek ya. Requestnya. Ya,
5: temannya Mas Top.
0: Ya, tadi requestnya pecar.
1: Pecar.
5: Pacar.
0: Ya, itu ya. Pacar disingkatkan. Gitu pokoknya lebih Pak Eko singkatan-singkatan toh.
1: Oh.
5: Iya, singkatan.
1: Pak Kok.
0: Pak Ek. Ya, Pak Ek. Pak Ek.
1: Oh,
0: Pak Ek.
1: Pak Ek.
0: Ya, Pak Ek.
1: Iya. Pak Ek.
5: Tapi bukan ada R-nya, nanti Eko.
0: Oh, iya. Oke, Pak Eko, terima kasih banyak. Salamnya buat siapa ini?
5: Tadi yang bareng turun ya, yang ada di Jakarta tadi ya.
0: Bung Mai.
5: Selamat menikmati panas-panas di sana ya.
0: Oke, siap.
5: Dan itu tadi Bu Sripur yang ada di Mendasari ya.
0: Oke, siap.
5: Nah, tadi Bu yang selalu di Bandulan sudah naik ya.
0: Sudah. Mbok Pan.
5: Ikan you, ikan batin, I love you, Retin.
0: Oke. Siap, terima kasih ya.
5: Iya, itu bukan Dandan. Oh, Mbak Tit tadi ya.
0: Mbak Tit sudah.
5: Mbak Tit. Salam kenal Mbak Tit.
0: Iya, katanya dapat salam juga dari Mak Tam.
5: Oh, Mak Tam ya?
0: Iya, Mak Tam.
5: Salam kenal juga Mak Tam, ini dari Bung Ek.
0: Oke, siap. Mantun nuwun Pak Eko ya.
5: Terima kasih. Iya,
0: thank you.
5: Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Mas Bama ya. Mas Bana, B A B A N A N A.
5: Oh, B N.
0: Medendeng Bama rek.
5: Bana ya.
0: Iya.
5: Lele dua kan banana.
0: Oh iya betul, banana.
1: Sampai watu.
5: Cuma satu itunya.
0: Bana berarti ngonane siji. Anu nih maksudnya keinginan nih
5: ya, mana tadi? Makasih
0: ya. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko yang sudah bergabung ya. Pokoknya buat semuanya yang sudah bergabung, yang mau bergabung ditahan dulu ya. Iki si Jingkas wis tak trimo ning sakno iki kadung telepon mulai wingi. Kok gak ono? Oke, kita hitung 1 2 3. Oke, wong akhirnya telepon mana?
1: Oh, telepon.
0: Oke. Goyang sing kalau
5: goyang sing kalau
0: kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau
5: saya orang Belanda.
0: Oke.
5: Boten saged coro Jawa.
0: Oke. Oke. Pak Agung Iswoyo.
5: Nggih.
0: Ini lagunya apa?
5: Sama siapa ini?
0: Saya kebetulan sama Bang Bana.
5: Bang Bana. Dari mana itu?
0: Dari Malang.
1: Dari Malang
5: ya. Dari Malang ya.
0: Nggih.
5: Oh, anu tamu spesial.
0: Ya, kebetulan tadi main-main ke sini, ya udah akhirnya tak ajakin.
1: Oh, sahabat, sahabat spesial sih.
0: Ini
5: salam dulu kenal juga Bang Bana.
1: Salam kenal juga.
5: Tadi ada Bang Oke. Sama Bang-bang yang lain.
0: Oke. Okay. Ada Bang Detail ini juga, ada Bang Detail juga.
5: Ikan patin. I love you Riatin.
0: Oke.
1: Okay. Asik.
5: Salamnya untuk ya apa ya gak uang londoi gak bisa ngomong Jawa soalnya.
0: Betul.
5: Salamnya untuk one for all,
0: one for all
5: untuk
0: all
5: Mas right. Taufik dan yes. Bang Bana, terima kasih.
0: Sama lagunya apa ini Pak? Lagunya tadi belum
1: lagunya lagu, belum lagu
5: lagunya terserah penyiar.
0: Oke, siapa Iswoyo matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa
0: Kita baca dulu
1: kita
0: ya.
1: Kita baca dulu. Ini spesial. Spesial baru ini. Ketekan bener-bener tebak. Bunda Liana, Abas, gak kangen Bunda ta?
0: Bunda Liana iki sapa?
1: Dari mana coba?
0: Bunda Liana anu.
1: Ayo, coba dari mana?
0: Enggak tahu.
1: Ini dia bukan di Indonesia.
0: Itu di mana?
1: Amerika, guys.
0: Serius? Bunda Liana. Hai. Bunda Liana. Bunda apa yang Liana? Bunda Liana.
1: Bunda apa yang Liana? Bunda kangen banget aku, Bun.
0: Iya, Bunda Liana, terima kasih sudah bergabung ya. Terus ini juga ada Bunda Liana, iki broadcaster radio sama broadcast radio. Ya. Terus via Ashifa, selamat bertugas Mas Taufik dan Mas Bana, salam kenal dan salam sehat. Terima kasih. Ya. Ini ada yang bergabung, kita terima satu aja ya.
1: Siap. Bentar Bun ya, bentar
0: coba
1: Bun.
0: Coba di sapa dulu. Ayo.
1: Halo.
0: Goyang. Goyang senggol. Goyang senggol.
6: Goyang
0: senggol. Iya, makin digoyang makin alur.
1: Siapa ini?
6: Assalamualaikum, Mas Taufik, Bang Nana.
0: Bang Bana, Bana.
1: Bener, Bang Nana.
0: Nana, memang panggilannya Nana.
1: Nana, bener itu.
0: Oh iya bener.
1: Yo Nana, yo Bana.
6: Jadinya malah keliru.
0: Oh iya. Oke, gimana nih? Gimana?
6: Kabar semuanya?
0: Alhamdulillah baik. Sampean bagaimana?
6: Alhamdulillah.
0: Heeh. Kok tak berarti kegandengan wong iki paling.
6: Wis sampe gandenge wong iki lho, wis sampe bengi. Koyo.
0: Terus ini mau request lagu apa ini biar kita siapkan dulu. Ini banyak yang sudah request.
6: Ya, aku lek ketemu jenengane mesti lagune bingung.
0: Lagune bingung. Oke. Okay.
6: Kira-kira lagu bingung ono Mas.
0: Ono lagune sing bingung. Apa kowe krungu?
6: Apa salam jenengan?
0: Dari mana?
6: Dari Pak Ismoyo.
0: Oh, Pak Ismoyo. Oke, okay, siap.
6: Nah kan nanti lah ketemu Mas Taufik itu masih bingung aku lagu.
0: Enggak apa-apa Mas Yoko.
6: Kira-kira apa ya nak lagu bingung?
0: Ada. Ya aku bingung. Apa kowe krungu?
6: Aku tak salam-salam dulu Mas.
0: Monggo silakan.
6: Dek, dapat salam lagi nih Mas.
0: Dari
6: gak pengen mau rembun.
0: Oke. Okay.
6: Oh jadi panjer Kang.
0: Uh-huh.
6: Mesti dipuanjeri.
0: Awalah, ojo ngono to, ojo dipanjer to, Kang.
6: Heeh, ojo dipanjer
0: kok ya. Koe
6: ngajak
0: gelo di. Ada
6: tukaran. Ojo to, ojo ngajak tukaran. Dulu ada Pak Ismoyo, juga ada Mas Eko, Indariate, Bu Purnomo, Bu Pandan, Bu siapa ya? Bunda Marlena, terus Konco, juga ada Mbak Titi, Mama Upi.
0: Mama Upi. Oh ya, siap.
6: Sopo mana Mas?
0: Wake.
6: Yo juga ada Mas Taufik. Juga ada Mas Sopo gimana lah
1: dia? Nana,
0: Mas Nana. Mas Nana,
1: Nana dalam, Nana luar.
6: Baru ya?
0: Enggak, bukan. Dia cuman kebetulan bukan. Penyiar, dulu bekas penyiar karena tadi main-main ke saya, nyamperin saya daripada kabut.
6: Iya
0: aja. Iya.
1: Tapi ini kesempatan loh, Bung. Kesempatan nih ketemu sama Bang Pik. Bang Tom.
6: Bang Tom.
1: Enggak ganteng. Ngomong bareng
6: ibu. Orangnya ganteng. Oh, kemarin sama enggak tahu ya. Kemarin tuh pakai kacamata hitam.
0: Saiki yo padha ae. Hitam. Anjene kacamatane duweni ireng, klambine ireng.
6: Oh, duwe. Kok duwene lorek-lorek maneh.
0: Oke, siap. Terima kasih. Salamnya buat siapa?
6: Aku minta lagu apa ya, Mas Yo? Aku katanya jauh lagu apa sih, Mas? Mas?
0: Wis jaluk kok angel men.
6: Ya wis jaluk kok pakai helmen ya ampun. Cinta hitam ae
0: wis. Oh, cinta hitam.
1: Cinta hitam.
0: Cinta.
6: Cinta kok ireng ya, Mas Yo?
0: Iya, iku makanya
6: ono. Cinta tinta paling ya.
1: Sajane kan cinta no abang, Bu.
0: Cinta iku sajane gak abang.
6: Sajane, Mas.
0: Cinta iku CINTA.
1: CINTA yo padha ae.
6: Ayo, salamnya buat semuanya.
0: Oke, selamat siap.
6: Buka, semoga nggak capek.
0: Amin, terima kasih. Terima kasih, matur nuwun.
6: Muka sehat selalu.
0: Amin, Mas. Amin.
6: Buat abangnya yang ganteng-ganteng. Gini lu sopo kok ganteng-ganteng.
0: Wow, kene.
6: Kene kok.
1: Kene, iya lah kono.
6: Ayo, okay. Juga ada Mas Faris ya.
0: Siap, terima kasih.
6: Yang ada di Melatu. Lewes.
0: Dadah lala. Terima kasih Bu Sri Kati sing wis gabungan. Matur nuwun sangat ya buat semuanya yang sudah gabung. Ini ada Lina Zil ya.
1: Buliana.
0: Ada Bunda Liana. Liana.
1: Makasih Bun wis disawer yo.
0: Ayo akeh Bunda Liana jan gak karo-karoan. Ini ki malah gak enak separuh ta kancane ya. Itu rolas sih, Masya Allah. Ini aku ngerti asli nih Bunda Liana ini nge-give. Karena apa?
1: Apa?
0: Ya karena Uma sah.
1: Jadi Bunda Liana ini ibuku. Ibu-ibu ibu yang posisinya ada di Amerika.
0: Oh, gitu. Jadi kayak ibu sambung gitu.
1: Makanya Bunda Liana.
0: Makanya panggilannya Bunda. Sekali lagi terima kasih buat Bunda Liana, sehat selalu, sukses
1: Amin.
0: Selalu ya kan. Di sana sekarang lagi musim persiapan Piala Dunia ya.
1: Benar.
0: Bunda Liana ini pasti sekarang lagi pakai kostum bola.
1: Bola. Tapi bingung.
0: Iya.
1: Indonesia apa Amerika?
0: Indonesia apa Amerika? Iya kan. Kalau aku sih Indonesia apa Amerika, aku opo ae.
1: Opo ae.
0: Opo ae sing penting dadi duit. Oke deh, pokoknya buat semuanya terima kasih sekali lagi buat yang sudah gabung. Kita mau kasih dulu lagu-lagu yang sudah kita siapkan. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda juga masih bersama saya dan Om Bana bakal kembali lagi nanti.
1: Oke, benar.

0: kita.
1: Biar lebih baik putus sudah hubungan kita.
0: Asik.
1: Ana Mbak Titi Widya Lestari, Mas Atu Ikilo kolak pisang mongah-mongah. Oke, wow. Siap gas ya.
0: Wah, enak
1: ya. Nah, ya. Tadi ada yang sempat nanya juga gitu ya kan bahwa Mas iku mangan opo kok enak iki? Aku mangan lumpur ANF. Ya, iki enak sekali lho, guys. Sumpah, guys. Nek pintuku iki dhewe iso ya,
0: Pak. Enak.
1: Apa? Malang Raya.
0: Wah, Malang Raya sis. Gas.
1: Kota Malang, Kabupaten Lawang Kota.
0: Lawang Kota.
1: Kecamatan Lawang.
0: Iya.
1: Singosari sampai
0: kota
1: Malang. Gas ya.
0: Gas.
1: Gas. Nek sak ndure iku ya.
0: Loh, ini ya. Wingi ae nang kene panjen ya gas ae.
1: Serius?
0: Iya. Tapi pesene
1: mek loro.
0: Enggak pesen. Wah. Pesen akeh sih.
1: Oh.
0: Oke, okay, gas.
1: Buritan akeh ledok, Mas. Apa iki ledok ya, Pak?
0: Ledok. Oh, ledok.
1: Oh iya,
0: ledok. Buritan ono ledok iku kan lumpur, ledok.
1: Oh iya sih.
0: Beda,
1: iya,
0: Bu. Iya. Putit, beda.
1: Iya. Iki lumpur, kue lumpur.
0: Iya.
1: Lembomoh kowe. Lek bener ini tak ndendi tak Sherlock.
0: Iki lho Bang Pik, kolake pisang ngomong antenan studio, Bu. Wah enak.
1: Yo, cuma ngomong dong.
0: Asik.
1: Pinter omban. Ya, yang mau gabung lagi boleh ya. Silakan 0341404504 081551091053. Saya ono waktu yo sampai kurang lebih sekitar 30 menit lagi.
0: Masih.
1: Kita juga sekali lagi pengen menyapa-nyapa yang masih ada di live-nya kita. Kita mau sapa Mbak Titi Widya Lestari, terima kasih Mbak Fia Asifa. Terus ada Laili ya, terima kasih ya Laili ya. Sesuai request.
0: Tapi akeh sing di privat juga lho.
1: Iki.
0: Akeh.
1: Ono Sahara pisan. Halo Sa, anak Mbah Kong, matur nuwun Mbah Kong, Sahara, Laili. Oh, ngalih maneh Mbah Kong iki apa sih Mbah?
0: Pamit diarep marani puntu.
1: Pamit diarep marani pu. Oh, pamit. Pamit dulu arep marani putu. Oh ya,
0: siap
1: Mbak Tit. Terima kasih Mbak Tit. Yo, hati-hati di jalan. Salam gawe putune, ya kan. Ayo monggo sing kate gabungan maneh entang podo gabung, sing gak gabung ya rapopo. Aku tak ngobrol maneh.
0: Nah,
1: iki kebetulan kan aku mbek Mas Bana, ya kan. Oke, nggih, don't complete the heart me mission.
0: Wih. Thank you.
1: Oke. Nah, sampean kan sudah lama. Dulu kalau siaran lagunya genrenya dangdut juga.
0: Dangdut sih, lebih dangdut tengah malam, guys.
1: Oh, dangdut tengah malam.
0: Iya. Mulai jam 10 sampai jam 12, bayangin.
1: Tahun berapa, Mas?
0: Mulai radio tahun 2001.
1: Oke, keren.
0: 2001 aku.
1: 2001 sampai
0: 2006.
1: Sampai 2006. Terus 2007 itu akhirnya karena sudah lulus ya.
0: Pengen. Waktu itu belum anu, belum jadi
1: belum
0: MC. Booking.
1: Oh, belum MC, masih siaran aja.
0: Masih siaran,
1: heeh.
0: Jadi ya yes, ini terima kasih matur suwun Bang Pik.
1: Kenapa?
0: Wis,
1: mengobati kerinduan.
0: Kerinduan.
1: Asik.
0: Betul loh.
1: Betapa hati rindu pada dirimu.
0: Asik.
1: Tapi jujur sebagai seorang penyiar, Bang. Iya kan? Sebagai seorang penyiar terus moro-moro gak siaran suwe. Terus moro siaran mana iku? Kalau-kalau ono rindune enggak sih?
0: Lek rindu yo pol manusia. Kalau rinduku pol banget karena kita itu hidup pertama kali sebelum menjadi MC kan hidup pertama kali kita ditemanin oleh mic.
1: Oh iya betul.
0: Mic stand. Mixing kadang dicekel kadang pada waktu itu. Terus ngarepe adalah mixer walaupun kita bukan soundman.
1: Oh.
0: Kita ngarepe kita itu adalah komputer walaupun kita bukan IT. Itulah yang membuat kangen.
1: Oh iya betul. Tapi memang kadang-kadang meskipun kadang-kadang kita yang namanya siaran tuh ada titik bosennya. Tapi kadang ketika kita break itu justru malah itu membuat kangen ya Bang.
0: Benar. Benar banget. Dulu sempat Bana Biga. Oh, dulu sempat.
1: BB ya.
0: Dulu Bana Biga. Dan spesialnya kenapa aku bisa siaran waktu itu Bang yo. Itu gara-gara RRI Bang.
1: Serius?
0: Demi Allah. Pada waktu itu ketemu pertama kali saya belajar siaran itu di RRI di belakang.
1: Oh iya, siap.
0: Sama almarhum Mbah Romo, kalau tahu. Rambutnya putih, rambut panjang dulu itu.
1: Mbah Romo, namanya Mbah Romo.
0: manggilannya ya.
1: Oh.
0: Mbak Romo.
1: Iya. Kurang tahu.
0: Di situ. Terus. Nah, aku diajarin siaran Jawa, siaran es pokoknya siaran lah. Gitu. Itu adalah beliau pahlawannya.
1: Keren.
0: Wah.
1: Lumayan. Terus dari pengalaman yang didapatkan sama Bang Bana, itu menurut Bang Bana siaran tuh kayak gimana sih Bang?
0: Siaran itu sebenarnya enggak membosankan, tapi membuat kita itu kayak bertanya-tanya. Yang dilihat kan suara kita, yang didengar suara kita toh. Gitu loh. Kapan ya ngomong terus mulu dilihat sama audiens.
1: Betul.
0: Itu.
1: Betul sih. Betul ya. Yang didengar cuma suaranya. Itu yang justru bikin orang itu penasaran gitu sama
0: penasaran
1: sama dunia siaran gitu ya.
0: Heeh, benar. Dan yang paling rindu juga bahwa waktu itu banyak yang nemenin kita.
1: Betul.
0: Contoh kayak betul. Buti. Enggak, contohnya sekarang ini.
1: Oh ya.
0: Buti terus
1: tadi Pak Suranto.
0: Kayak dulu gitu. Nah, dulu sempat juga habis dari Wiga itu ke radio sebelah. Di ujung depannya Resti.
1: Puspita.
0: Bukan. Puspita kan gini. Ngarepi RST Supraun.
1: Sik.
0: Gita,
1: ya, gita.
0: Itu wakeh ya. Faktiku banyak.
1: Ya, pendengar
0: dan juga banyak yang kenal. Ya situ. Terus habis itu disuruh bantu apa namanya itu di Jalan Aluminium.
1: RCB.
0: RCB. Tapi aku dikonang bola, aku gak gelem, guys.
1: Alasannya kenapa?
0: Susah.
1: Iya sih.
0: Siaran gampang. Tapi menghadapi teman-teman itu susah.
1: Iya sih. Oh iya.
0: Itu aja, wis.
1: Iya.
0: Makanya almarhum Hendra waktu itu wis gak sam, aku gak bisa jujur. Bukan masalah aku gak kepin siaran atau apa.
1: Harusnya Mas Dadang ya.
0: Hah?
1: Harusnya Mas Dadang.
0: Wah, Dadang itu cocok. Cocok yuk.
1: Iya betul ya. Oke, kita mau bacain dulu beberapa WhatsApp. Ditahan dulu nanti habis ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Assalamualaikum request. Pura-pura makasih ya. Nggih, siap. Terima kasih matur nuwun. Terus ada juga ini dari Ayu Wardani. Selamat sore, ini dari Junderjo meminta lagu Terhasut. Terima kasih. Oke, Mbak Ayu, Mbak Wardani apa Mbak Sopo kiwis pokoknya terima kasih, ditunggu ya untuk lagu yang sudah di request. Yang mau request lagi mungkin yang masih bertahan di live TikToknya kita ya kan. Wah, langsung aja gas ya.
0: Gas saya wis pokoknya hari ini tuh hari yang sangat bahagia.
1: Betul banget.
0: Bahagia pemenang koncoku siji merasakan lumpur.
1: Lumpur ANF masuk sekali pokoknya kirim rekomendasi. Tapi sebetulnya jualan lagi sebelum kita ngomong lumpur ya. Mang balik siaran. Nah, akhirnya setelah sekian lama meninggalkan 2006 terus balik lagi ke dunia siaran. Asini gurung ya. Turut. Cuman kangen-kangen aja gitu ya.
0: Jadi gini. Ini pompong pagi sono kan?
1: Masih ada.
0: Ini sebenarnya aku kaget. Loh, kagetnya loh, tiba-tiba aku diajak. Ini RRI lo. Mungkin di sebelah-sebelahnya gak mungkin lah. Ini aku diajak siaran loh. Hari ini saya ngomong. Gitu loh. Sama sahabat-sahabat RRI lo. Ya kan?
1: Jadi gini pemirsa dan juga pendengar, sebetulnya Mas Bana ini tadi saya tahu background dia dulu adalah seorang penyiar. Cukup lama dia gak kembali siaran. Terus aku gini aja sih, aku cuma nyeletuk, Sam besok ngopi gitu, oke jam berapa, jam telu gitu, ternyata jam 3 kurang dia udah nyampe sini sambil bawa ini kue lumpur ANF, tak coba kue lumpurnya enak, terus tiba-tiba, sambil aku nanti masuk studio, orang-orang langsung tak totok. Jadi sebetulnya dia ini saya jebak. Mungkin kalau kemarin saya bilangnya, Sam, menek siaran, saya males ngene. Karena saya tak tahu, orang gak mau siaran lagi itu bukan karena dia trauma, dia takut kecanduan lagi. Gitu.
0: Tapi secara jujur bukan di depanku ada topik ini. Radio di rumah, radio yang disetel adalah di saat topik siaran. Mah, iki lho koncoku sing siaran. Oh, Mas Topik sing ngewangi sampean iku mesti ngekeki job iku lah iku lho.
2: Lho iki beneran yo.
1: Serius.
0: Serius. Serius. Serius. Itu alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Wis pokoke sambung silaturahmi lah ya.
0: Pokoknya terima kasih RRI pokoknya.
1: Iya, sama-sama saya juga terima kasih. Hari ini saya kenyang lumpur mantap dari ANF.
0: Dipromosikan gratis guys iki guys.
1: Oh, kena tajak siaran. Oke, tapi balik mana nih Mas? Iki soal apa jenenge siaran gitu. Sampai akhirnya siaran itu dulunya memang keinginan atau itu UKM dari karena Anda mahasiswa atau bagaimana?
0: Iya.
1: Atau memang sudah ada keinginan buat siaran
0: keinginan pada saat itu? Waktu itu saya sempat belajar kembali lagi ke RRI di SMP kalau nggak salah SMP SMP coba kesini SMP lo ya. Habis itu lulus kuliah lah ya. Kuliah di salah satu disebut nggak apa-apa ta?
1: Nggak apa-apa.
0: Aku kuliah aku nang Unisma guys.
1: Hah? Unisma.
0: Unisma. Di Unisma pada waktu itu nggak ada radio.
1: Oke.
0: Okay. Ah habis itu tanggal tahun 2001 aku kudu anu kepingin siaran aku ki. Ternyata ketemulah namanya Vivi. Vivi itu adalah penyiar dari Biga. Mas Ban, iki lho ono diklat.
1: Oh. Oke. Okay.
0: Diklat habis itu ke Biga lah. Diklat menjadi penyiar Biga. Seperti itu. Jadi Biga ini bukan hanya UKM tapi radio swasta juga.
1: Oh, oke. Okay.
0: Waktu itu. Nah, habis itu lambat laut dapatlah jadwal.
1: Oke.
0: Jadwal malam, jadwal sore, lilin.
1: Digas aja lah ya. Jaga lilin gas.
0: Gitu. Ya. Digas gitu. Habis itu dari situ banyak yang nyebar, ada yang di sebelah. Di L. Wis pokoknya nyebar-nyebar.
1: Pokoknya sebar-sebar. Pada zaman itu memang radio juga masih banyak gitu ya.
0: Radio dikit lah.
1: Enggak maksudnya termasuk radio komunitas kan banyak.
0: Oh banyak, banyak.
1: Jadi maksudnya sarana untuk berlatih, sarana untuk menempa diri itu lebih banyak gitu.
0: Banyak, banyak, banyak.
1: Oke, ini ada lagi dari Mbak Via Asifa. Maaf ikut nambahin, bolehkah Mas Taufik kangennya dor komunikasi dengan audien lebih santai?
0: Masih kangennya
1: dor komunikasi dengan kangennya audien. Kangennya dor itu gimana maksudnya? Kangennya dor itu ya Wasam.
0: Kangennya dor komunikasi dengan audien lebih santai. Oh, ini mungkin masukan. Masukan.
1: Iya. Saya kurang santai berarti ya?
0: Lebih santai. Ayo.
1: Lebih santai. Kita pemanasan dulu biar lebih relax. Oke, sahabat. Pokoknya terima kasih buat yang tadi sudah join ya. Dor itu dunia orang dor itu dunia orang radio.
0: Oh.
1: Ya, lah disingkat dor yo apa? Aneh-aneh Dora lah, Dora. Temukan petanya gitu.
0: Tapi benar kok. Kangen komunikasi dengan audiens.
1: Di kacamataku ada Superman kau. Kembaliin kok kacamata saya dibawa sama dia.
0: Oh iya.
1: Iya, dia di rumah kemarin ya. Dimana masuk bawa kacamata saya. Balekno. Hei. kacamata saya serius dibawa sama dia. Ya. Pokoknya gitu ya. Okay. Terima kasih buat Anda semuanya yang sudah bergabung dan pastinya untuk Anda yang mau bergabung kembali silakan nanti bisa bergabung kembali karena yang pasti kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit ya. Live-nya juga masih tetap kita jalan, yang mau request yang mau request via WhatsApp dan juga via ini apa namanya?
0: Online.
1: Mohon maaf kalau untuk TikTok insya Allah masih bisa kita layani ya.
0: Oke.
1: Ya sudah kalau begitu kita tidak pamit tapi kita akan tetap membersamai Anda semuanya termasuk saya nanti akan sampai jam 8. Oh. Tapi mungkin nanti pukul 17 Mas Bana harus pamit ya.
0: Benar, benar.
1: Semoga
0: next
1: time nanti kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi Mas Bana ya.
0: Terima kasih pokoknya Bang Topik ya.
1: Oke, siap. Saya juga terima kasih pokoknya buat Kanda yang mau cari kue lumpur enak ANF. Ya,
0: thank you.
1: Instagramnya ada di situ nanti bisa
0: ada.
1: Ya udah, jangan lama-lama ya. Terima kasih banyak untuk ada semuanya, Mas Bana. Terima kasih.

0: Lepas Jam 17. Mekaten Pawarto Enggal
1: Surup Suryo
0: Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar perempat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, karunia dan maghfirahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang penutup para nabi dan imannya orang-orang yang bertakwa serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Kemudian tak lupa kita haturkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai umatnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Kaila Nabila, untuk membawakan tausiah yang berjudul Bicara Tanpa Pahala. Pendengar perempat rahimakumullah, waktu adalah modal untuk melakukan amal soleh. Orang yang mengerti hakikat ini, maka ia tidak akan menggunakannya kecuali untuk perkara yang bermanfaat. Dia akan berusaha memanfaatkan segala potensi diri untuk mendapatkan pahala sebanyak mungkin. Di antara yang bisa mudah dimanfaatkan untuk menabung bekal di sisi Allah Azza wa Jalla adalah lidah. Dengan lidah, seseorang bisa berzikir dan saling nasihat menasehati sehingga meraih banyak pahala. Namun sebaliknya, lidah juga bisa mengakibatkan dosa dan menyeret seseorang ke neraka jika tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Kesadaran seseorang terhadap fungsi dan bahaya lisan ini akan mendorong dirinya untuk menjaga lidah, tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Berikut saya nukilkan beberapa bencana yang dapat ditimbulkan oleh lidah, dengan harapan agar kita bisa menjauhinya setelah kita paham. Karena kita tidak akan bisa menghindarinya kalau kita belum mengetahui berbagai bencana ini. Di antara bencana-bencana tersebut adalah, yang pertama, membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nabi Muhammad bersabda, "Inna min husni islamil mar'i tarkahu ma la ya'ni." Sesungguhnya di antara kebaikan Islam seseorang adalah yang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Malik Al-Baghawi, disahihkan oleh Al-Albani. Sesuatu yang tidak bermanfaat itu bisa berupa perkataan atau perbuatan, perkara yang haram atau makruh, atau perkara mubah yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, supaya terhindar dari bahaya lisan yang pertama ini, hendaklah seseorang selalu mengucapkan sesuatu yang mengandung kebaikan. Jika tidak bisa, hendaknya kita diam. Nabi Muhammad bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw yasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengucapkan sesuatu yang baik atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walaupun ini berat, namun seharusnya seorang hamba yang ingin selamat di akhirat agar selalu berusaha untuk melakukannya. Diriwayatkan bahwa Muwarrik Al-Ijli rahimallah berkata, "Ada satu perkara yang aku sudah mencarinya semenjak 20 tahun yang lalu. Aku belum berhasil meraihnya. Namun aku tidak akan berhenti mencarinya." Orang-orang bertanya, "Apa itu, wahai Abu Mut'amir?" Dia menjawab, "Diam, tidak berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat bagiku." Masya Allah. Yang kedua, berdebat dengan cara batil atau tanpa ilmu. Kita bisa menyebutnya dengan berdebat kusir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadar rajali ilallahil aladdul qasim." Sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang selalu mendebat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya. Mendebat dalam hadis di atas maksudnya adalah mendebat dengan cara yang batil atau tanpa ilmu. Sedangkan orang yang berada di pihak yang benar, sebaiknya ia juga menahan, menghindari perdebatan. Karena debat itu akan membangkitkan emosi, mengobarkan kemurkaan, menyebabkan dendam dan mencela orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna za'imun bibaitin fi rabadin jallati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan wa bi'aitin
fi wasatil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana mazidan wa bi baitin fi a'lal jannati liman hassana. Saya memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar. Saya memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun ia bercanda. Dan saya memberikan jaminan rumah di tengah yang tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Mengingkari kemungkaran dan menjelaskan kebenaran merupakan kewajiban seorang muslim. Jika penjelasan itu diterima, itulah yang dikehendaki. Namun jika ditolak, maka hendaklah ia meninggalkan perdebatan. Ini dalam masalah agama, apalagi dalam urusan dunia. Maka tidak ada alasan lagi untuk kita berdebat kusir. Para pendengar Pro4 rahimakumullah, dari dua yang saya sebutkan tadi, kita bisa menyambung kelanjutannya dengan tiga lanjutan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
6: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Dongkrak adalah kesenian daerah asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kawedanan Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lahir sekitar tahun 1867 di masa kepemimpinan Raden Ngabeilo Prawirodipuro yang menjadi palang, jabatan setingkat kepala desa yang membawahi 5 desa. Raden Prawirodipuro sebagai pemimpin rakyat Mejayan mencoba merenungkan metode atau solusi penyelesaian atas wabah penyakit yang menimpa rakyatnya pada saat itu. Dari perenungan, meditasi, dan bertapa di wilayah Gunung Kidul Caruban, ia mendapatkan wangsit untuk membuat semacam tarian atau kesenian yang melukiskan fragmentasi pengusiran roh halus yang membawa pagebluk tersebut. Mendengar musik dari kesenian dongkrak ini yang berupa bunyian dung berasal dari beduk atau kendang dan krek dari alat musik yang disebut korek. Alat korek ini berupa kayu berbentuk bujur sangkar. Di satu ujungnya ada tangkai kayu bergerigi yang saat digesek berbunyi krek. Dari bunyi dung pada kendang dan krek pada korek itulah muncul nama kesenian dongkrak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: .3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di sore hari ini ya. Sing kate gabung ya nang gabung. Sing ora gabung ya ora popo ya kan. Nang Tejo Wangi Jan Grespol barengan Taufik Misbun penyiar paling ganteng jare ini mae. Lek jare ini wong liya ya biasae. Ora popo ya. Jadi sing kate gabung nang gabung. Sing ora gabung ya ora popo. Sing kate WA nang WA 081-555-6910-53 081-555-6910-53 0341-404-504 081-555-6910-53 yo. Iki ono sing wis gabung tapi mari ngene yo, tak kei lagu dhisik.

Nah, nah saya kis balik mana yo? Aduh, matur nuwun sangat kagem sedaya kemawon, cek wis gabungan. Singkatnya gabungan yo monggo kula trenggel-enggel gabung.

0: Iki ana Bunda Riatin pisan sing wis gabung ya kan, tak terimani dhisik. Tejo Wangi Bu Riatin lagunipun Luwiting Asmara kangge panjenengan sehat panjang umur sak keluarga amin. Nggih, matur nuwun Bunda Riatin. Yo sing kate gabungan maneh monggo. Iki ana sing wis gabung Tejo Wangi Jan Grespol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jan Grespol.
0: Nggih. Bu, napa lagune?
1: Oh ya san anu ah. Ngertakno dhisik ta.
0: Nggih, pripun pawartosipun?
1: Oh, panjenengan sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kula nggih sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Tembangipun anu Mas Togan.
0: Napa
1: niki? Wisata Kota Batu.
0: Wisatane Kota Batu. Nggih, kedah kula padosaken nggih.
2: Dulu papa
0: wisata. Wisata Blitar, Kota Wisata Batu paling, Bu.
1: Wonten.
0: Sebenarnya Batu.
2: Baru ditarasa.
0: Batu wisata enten iki.
1: Oh, Batu Wisata.
0: Nggih.
1: Sami mawon Mbok pilih.
0: Paling wis dicoba ae yo.
1: Nggih.
0: Nggih, siap. Jenengan pripun sehat nggih?
1: Oh, sehat sekali.
0: Niki wau sonten wau lagune diputar napa mboten?
1: Sing wek kumaha.
0: Nggih, jenengan enggak gadane jenengan. Sampun diputar nggih. Ada
1: duanya tadi to sampun.
0: Nggih, ya napa kula. Nek siaran penak dituruti lagune penak.
1: Anda baik hati.
0: Matur nuwun. Masya Allah, sehat selalu Bu Sri nggih.
1: Nggih. Kenjenengan yo ngono sak keluarga.
0: Nggih.
1: Sehat walafiat.
0: Amin, amin.
1: Bapak Ibu ya gitu, sehat semua.
0: Amin, amin ya Allah, amin. Kula lek siaran anu kudu. Enggak kula niki tanglet jenengan kok. Kurang napa kurang guyon napa kaken guyon napa ya napa.
1: Nah, memang itu kan sudah pembawaan masing-masing.
0: Oh nggih sih. Kula pembawaane mboten caget serius niku lho Bu. Ya napa carane serius niku ya napa Bu?
1: Ya apa carane ya apa? Tiap orang itu kan berbeda.
0: Nggih.
1: Nggih, ndak bisa sama. Sing kae ngono, sing kae ngene. Memang ya ya apa ya? Memang sudah karakter.
0: Injil matur nuwun, ngapunten lho Bu nggih.
1: Mboten napa-napa. Kula remen kok.
0: Remen kali sinten?
1: Kali panjenengan.
0: Lan ya kok remen pripun?
1: Remen lah padha karo anakku to.
0: Oh nggih sih, ya Allah. Berarti niki kula mat nimbaline mama. Lho kok
1: mama.
0: Lah yen opo lek kula sik terus kula yo gane jenengan.
1: Wis ra usum lek mama.
0: Oh napa? Ibu.
1: Yo ibu to.
0: Oh nggih, nggih, nggih manten nuwun Ibu.
1: Nggih nak, sami-sami. Ya iya jenengan sebaya anakku sing nomor 3 mbok pilih.
0: Lho nggih, lek sing nomor 3 niku sak niki
1: kelahiran 82.
0: Oh,
1: 83.
0: Oh nggih. Eh,
1: iya saya 82.
0: 82. Oh nggih, tuwekan anu kula 83.
1: Oh, pacak titik ae.
0: Nggih, sak barean lek jere wong Jawa iku sak barean ngoten niku.
1: Sak baraan.
0: Nggih, sak baraan lek teng daerah kula niku sak barean terus.
1: Sing nomor 486.
0: Oh nggih. Iki jenengan yo gane apa? Putrane pinten niki?
1: 5. Sing ragil tahun 90. Momong kok,
0: Mas Togan? Momong.
1: Momong.
0: Oh. Nggih,
1: nggih, nggih. Momong.
0: Tapi sak niki, pun dados tiyang sedaya nggih.
1: Ya, tinggal aku tinggal tengok-tengok.
0: Alhamdulillah.
1: Tunggu omah. Ngono radio, nonton TV, itu kerjaanku.
0: Berarti hiburane niki kula niki termasuk hiburane jenengan.
1: Ya.
0: Alhamdulillah ya Allah, sik bermanfaat ya Allah. Kula ngapunten. Kula saya selubuk kula sak bilih kula niki kudu bilih kula niki kurang ajar jenengan sanjangi lho Bu. Wis
1: enggak ketanggapan
0: aku dhewe. Nggih. Lek kula sih tujuane njeneng menghibur ngoten niku. Nggih,
1: leres menghibur.
0: Nggih, pokoke njenengan seger waras, Bu nggih.
1: Mugi
0: putra-putrine nggih seger waras sukses danten. Nggih, matur nuwun, Bu.
1: Tadi
0: okay.
1: Aku turun
0: ke salah. Oke, okay. Masya Allah. Saking kesusahan malah cerita-cerita Dewi ini malah tunggu ruang nongki gue piye gingko. Ya nggih pun, monggo salamnya kagem Sintan.
1: Salam pulau, kagem Cipandan,
0: Jati,
1: Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati, Jati,

0: Mbak Titi, terus agem Mama Anggi, mugi-mugi enggal dangan.
1: Amin.
0: Sampun dangu-dangu gerai.
1: Amin.
0: Sampun akan kemawon. Masukkan. Mari kita merajut persaudaraan sejati dan memperkuat tali silaturahmi.
1: Amin. Luar biasa, matur nuwun nggih, Bu. Sehat-sehat nggih.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnomo ingkang sampun gabungan niki wau. Lagunipun Batu Wisata. Lah sampeyan enten sing kate gabung male monggo 081 355 69 1053. Sugeng jalu. Guaan radione guaan. Nggih. Nah, pripun?
2: Nggih, Mas
1: Sofek. Lor. Utara, utara, utara.
2: Nggih, jenengan
1: utara.
2: Anggap anak kalian Mas Sofek.
1: Nggih, utaran.
2: Nggih lho, Mas Sofek.
1: Nggih.
2: Panjenengan kula anggap anak kula sekian, Mbak.
1: Nggih, matur nuwun Bunda Riatin nggih. Utara.
2: Kulaku yang ganteng.
1: Nggih, utara.
2: Guru kuncana keluarga.
1: Nggih, utara
2: niku. Ngomong anak ya.
1: Nggih, utara apa? Utara.
2: Rumah tangga iku soro lho meneng-meneng iku.
1: Nggih, meneng. Nggih, rumah tangga lek meneng tok gak nyambut gawe kesel, Bu.
2: Nggih. Kula nggih cari hiburan, panjenengan nggih cari hiburan.
1: Nggih, Mas, kula menghibur, kula menghibur.
2: Nggih, panjenengan menghibur, kula nggih cari hiburan.
1: Nggih,
2: laras, laras. Nggih. Mas Sofek selalu tertawa. Betul. Nge,
1: betul.
2: Tertawa sekali.
1: Sekali.
2: Pusing kepala hilang.
1: Oke. Okay.
2: Hilang. Jadi pusingnya ku hilang.
1: Nggih, nggih.
2: Anu moro-moro ngelune hilang, betul?
1: Moro-moro ngelune hilang, nggih.
2: Heeh. Dua kali tertawa, senci pun sirna.
1: Nggih.
2: Tiga kali tertawa, persoalan lari.
1: Nggih.
2: Empat kali tertawa, penyakit sembuh. Lima kali tertawa, jadi awet muda.
1: Loh,
2: enam kali tertawa, hati penuh sukacita. Enak kan tertawa itu.
1: Enak
2: nemen. Kok tertawa, kalau bisa tertawa itu tiap hari 4 kali penyakit sembuh, enak kan. Aku ngene lek ngeluh Mas Wit, aku moro aku ngeluh, aku moro Mas, aku moro anu ndelok HP-ku sak benek aku guyu-guyu. Aku hilang ya. Langsung sembuh penyakit e.
1: Alhamdulillah.
2: Iya. Alhamdulillah ini, apa ya ngeluh kok gak pasar. Oh iya tertawa ada 4 kali. Langsung sembuh.
1: Lu lagi 5 kali, lu lagi 6 kali.
2: 5 kali, lek 5 kali anu tertawa 5 kali awet muda, enak kan. Jadi awet iki awet muda. Asal pekul ya, betul.
1: 117 tahun kok jenengan.
2: Iya, betul.
1: Betul.
2: Iya, nanti anu saya sekarang ini pun anu luiting asmoro.
1: Sampun, sampun kula siapakan.
2: Oh, nggih. Nggih kangge Bu Sri Purnomo kula matur suwun singgalanipun. Mama Anggi, cepat sembuh, jangan lupa ya. Obat kunir madu. Ya bari kunir madu ya. Terus itu kalau bisa gedang gaje. Pokoknya apa abang pokoknya gedang gaje ku di digodok utawa didang. Pagi satu, awan satu, sore satu, tiap hari. Wong Mbak Penny kalau tak kandani, mau tuku sak corong. Wong tuku sak corong di gudok bendina langsung. Sekarang penyakitnya waras tonggo kui ku Mbak Penny ku. Batin aku saiki lu mari makan pedes lu aku. Anu ora kambu, anu meningocen. Petengku saiki sehat, petengku meningan. Suan ya Mbak Ten, ngono. Tuku gedang gaji sak corong di pangan bendina. Iku sehat. Makan mek mangan gedang tok iku ambek kunir madu iku Mas Sofek.
1: Nggih, gak kuareken, Bu.
2: Hah?
1: Gak kuareken.
2: Gedange mek siji kok wareke siji. Siji.
1: Jarene mangane sak corong.
2: Siapan siji?
1: Mangane jare sak corong.
2: Lho, sak corong sing bendina sayang.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Mosok kae, mosok sedina. Aku lho lek isuk ku mangan gedang loro lho warek. Ya. Salam kangge Bu Sri Gati, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sriyana, Bu Pandan, Pak Widi, Bu Widi, Pak Ismoyo, Pak Eko, Rembun, Faris, Aceng, Aceng ini ngono apa ora?
1: Anu,
2: Aceng, no. Pak Grandong, Pak Suranto. Semuanya di luar negeri ya. Pak Marip, RRI yang mendengarkan sekarang. Berarti salam sayang semuanya. Salam I love you semuanya. Aku cinta padamu temanku semuanya. Nyareng nggih. Salam I love you pur. Assalamualaikum, dadalala,
1: matur nuwun. Matur nuwun Bunda Riaten sing wis gabungan, sing kate gabungan ya monggo kula aturi enggal-enggal gabung sedaya kemawon. Iki mang wis ana judune wong liya Intan Caca. Ya sing kate gabung malih monggo Pak Eko teng dampit, terus sapa kemang Bunda Marlena, Mbak Ayu Wardana, terus Agung Siswoyo, terus Pak Eko, wis kabeh sing rasane tas bunda siji-siji. Sing kate gabung ya nang gabung no. Mumpung sik ana waktune no. Engko lek wis te bingung no. Nang Tejo Wangi, Tembang Jawa lan Banyuwangi sampai jam 8 bengi. Barengan penyiar ganteng Topik Misbun.

Ya wis kayak dulur-dulurku kabeh ya, kita kayak kesempatan singkate gabung, yundang podo gabung, singkate kirim-kirim salam, singkate kirim-kirim dungo, lho kok kirim dungo. Ya mesti dungo ana sing ape-ape, rezekine lancar dan sebagainya ngono lho dulurku kabeh ya. Iki nang Tejuwangi sampai jam 8 bengi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anjas moro arimami.

0: cie.
1: Kak Mufa.
0: Loh, kok berhenti? Lanjutin, asik tau.
1: Emang iya, aku masih belajar sih.
0: Itu bikin sendiri?
1: Enggak lah, sudah ada teksnya. Kalau lagunya iya.
0: Wow, emang itu apa?
1: Namanya sih Tembang Mocopat, pernah dengar?
0: Enggak.
1: Ya itu, padahal kita ini generasi penerus kan?
0: Iya. Tapi asik tuh, jadi penasaran.
1: Mau belajar juga?
0: Emang bisa?
1: Bisa lah, kan kamu sudah memenuhi persyaratan pertama.
0: Hah? Apaan?
1: Ya itu, kamu mau belajar.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seringkali kita terlalu sibuk mencari sosok pahlawan tanpa menyadari banyaknya sosok itu di sekitar kita. Mereka berjuang dengan cara mereka dengan menjaga kebersihan lingkungan.
2: Sukanya kalau memang ada pekerjaan yang sudah selesai, itu senang. Melihatnya juga senang gitu ya. Dukanya kalau memang sudah selesai, lalu ada yang protes kurang-kurang, akhirnya kita bisa kembali lagi kerja lagi gitu.
3: Kalau sukanya itu ya kerjanya enak, santai, nggak terlalu kayak di pabrik-pabrik itu. Kalau dukanya sih kayak nggak ada, soalnya kerja ya begitu, udah resiko kalau kotor lagi, soalnya kebersihan mau gimana lagi.
1: Anda pun bisa menjadi pahlawan bagi mereka dengan melakukan hal yang sederhana, memilah sampah dan membuang pada tempatnya.

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih untuk Anda semuanya yang masih bersama dengan kami. Untuk yang sudah bergabung, saya ucapkan selamat malam juga. Untuk yang tadi sudah request, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih. Tadi lagu dari miliknya Neosari Perawan Kadaluarsa sudah saya hadirkan. Satu lagu yang tadi diminta sama 081342 75 sekian sekian sekian. Kali ini ada juga Mas Agus yang ada di kawasan Tlogo Mas. Ini minta lagu dari miliknya Niken Salindri yang berjudul Tak Milih Dewi. Mole dipilih no, tenan-tenan. Kadang dipilih no aku gak enak soalnya. Terus juga selamat malam Mbak Giron yang ada di kawasan Pesanggrahan Kota Batu. Sehat selalu Mbak. Ada Mbak Lili juga, ada Mas Didi ya. Pokoknya terima kasih, ada Tegar juga ya. Pokoknya terima kasih untuk semuanya yang malam hari ini masih mendengarkan 105,3 barengan saya Taufik Misbun yang tentunya akan menemani Anda semuanya. Masih ada 30 menit lagi kebersamaan kita. Untuk yang mau request langsung aja bisa request. Untuk Anda yang mungkin belum request dan pengen request, boleh silakan ya. Masih ada waktu. Kali ini saya hadirkan tadi yang diminta sama Mas Agus yang ada di kawasan Tlogo Mas. Minta lagu dari miliknya Niken Salindri, Tak Milih Dewi. Tak Milih Dewi boleh ya. Tak Milih Dewi. Yowes, lek gak gelem lek tak pilih no. Pilihane njaluk pilih dewi. Oke, peres. Tak pilih no, tak pilih no, tak pilih no. Gampang lek masalah milih-milih ngono ae yo. Aku jagone milih jar ini. Hai. Pokoknya buat Anda semuanya yang hari ini sedang menikmati suasana malam, tak lupa juga saya ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas. Untuk yang masih mencari rezeki di sekitaran jalan Candi Panggung, saya ucapkan selamat malam, semoga dapat rezeki yang berkah dan melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Niken Salindri, Tak Milih Dewi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa
2: Geh matur nuwun kagem sedaya kemawon sing wis gabung jam 19.51 menit waktu Indonesia Barat iki saatnya aku pamit tapi wis enek sing gemblodak nek kono aku gak harus sing gemblodak iki mang apa maring ini tak ceki koyoke sih yo lek ndelok swara glodakane jane wong elek sing wis teko
3: kemarin
2: yo jadi sing saiki lagi nyantek maring ini bakal ditemani ambekan wong ganteng biyen.
4: Baik-baik.
2: Anak mbah pentol sing bakal ngencani sampean kewabe. Ya wis sebagai lagu penutup dari kebersamaan kita Arya Satria dengan Gending Tresno spesial kanggo kabeh mari ngene bakal dilanjutkan ambek seniorku. Ya mbien pernah ganteng. Ya mbah pentol. Assalamualaikum. Mungkin bisa update di

0: Kupas Jam Kalidoso.
1: Kabu Walu Dalu Radio Republik Indonesia Malang berumpat suara budaya Nusantara wanjinipun ngaturaken pawartos basa Jawi.

Wilujeng dalu para kadang pamireng pawartos basa Jawi dinten menika Rebo 3 Juni 2016 Produksi Radio Republik Indonesia Malang Perompat Suara Budaya Nusantara katuraken dening Siswanto Galuh Haji. Dewan Kesenian Kito Batu DKKB ngawontenaken audiensi kalian Komisi B DPRD Kito Batu wonten ing ruang rapat DPRD Kito Batu Selasa 2 Juni 2016. Pepanggihan kasebat ngrembak strategi pengiatan ekosistem kebudayaan lokal ing madyanipun laju perkembangan pariwisata saha modernisasi. Ketua DKKB Kota Batu Sunarto negesaken bilih kabudayan kedah dados pondasi utami anggenipun bangun daerah. Miturut panjenenganipun, kebudayaan boten pareng namung dipun posisi akan minangka pelengkap sektor pariwisata. Ing dalem audiensi kasebat DKKB nyodoraken roadmap pemajuan budaya kita Kota Batu 2016-2030. Dokumen kasebat ngamot pitung agenda strategi ingkang dipun kajengaken pikantuk dukungan saking DPRD lumantar fungsi legislasi anggaran saha pengawasan. Sunarto mratelakaken Kito Batu kagungan potensi budaya ingkang sangat ageng adhedhasar data ingkang dipun gadai di KKB wonten 179 obyek pemajuan budaya 80 obyek ingkang kadigo cagar budaya sarta 23 cagar budaya Kito Batu ingkang sumebar wonten ing 19 desa saha gangsal kelurahan. Panjenenganipun paring pambiji kahanan kasebut kagungan potensi nyebabaken icalipun memori kolektif generasi muda soho fragmentasi kebudayaan. Salintune menika DKKB ugi nyoroti mbel dereng wontenipun dukungan hibah pendanaan saking APBD ingkang sadanguning mangsa kepengurusan periode 2016 ngantos dining 2016.

0: Perkadang Suno Budoyo ingkang satu kinurmatan pemerintah pusat perencana kagungan angkah mundut utawi mengambil alih kewenangan jalan gondang legi Balikambang ing wedal warso ngajeng ing sadanganipun sa panjangipun 3 kilometer ingkang wedal menika status jalan kabupaten badhe mindak kelas status jalan nasional. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga DPUBM Kabupaten Malang Khoirul Usnaidi Kusuma ngendikan pengalian wewenang kasebat dipun jadwalaken wiwit 2017. Proyek peningkatan infrastruktur jalan wisata Balikambang menika sampun lumampah target penyelesaian sedaya pekerjaan fisik kalebet pelebaran soho drainase wonten ing wekdal Desember 2016. Data DPUBM nedaken panjangipun ruas ingkang dipun tingkataken ngantos dening 3,8 kilometer jembaripun dalan dados 13 meter menika dumados saking badan jalan 7 meter bau kiri kanan 2 meter soho drainase 1 meter anggaran ingkang dipun kelontor langkung saking 3,3 miliar rupiah.
1: Di sini di malam hari ini Bagas gak cuma sendirian karena sudah ditemenin oleh beberapa teman pandit bola.
0: Selamat awis menika para kadang puncak peringatan hari jadi kaping 52 Perumda Tirta Kanjuruan kaping 52 Gangsal Perumda Tirta Kanjuruan Kabupaten Malang dados momentum ingkang wigatos kagem mengiatan kapasitas internal perusahaan. Jumbo sakbadanipun mimpin upacara peringatan ing pelataran kantor pusat Kecamatan Pakisaji wekdal 3 Juni 2016 enjang Bupati Malang Sanusi ambuka sacara resmi pendidikan so pelatihan diklat ahli manajemen air minum tingkat madya warsa 2016 angkatan gangsal ing Smart Grand Center Perumda Tirta Kanjuruan. Bupati Malang Sanusi negesaken bilih peran Perumda Tirta Kanjuruan sangat krusial minangka panyawis kebutuhan dasar masyarakat sehingga kanthi tumuwuhipun daerah tantangan ingkang dipun adepi sektor penyedia utawi penyawis air minum menika saya pepak. Tantangan kasebut anglimputi peningkatan volume kabetahan toyo resik padintenan proteksi dumateng kelestaren sumber air baku panjumbuhan operasional dumateng perubahan utawi owah-owahan iklim inggo cinekapan lan nyekapi standar pelayanan publik ingkang cepet lan responsif. Prokatang Suno Budaya ingkang satu kinurmatan mengkaten pawartos boso jawi ingkang sampun katuraken kula pun siswanto galu haji ngaturaken bilujeng midang ketakan hati coro janda ibun su nuwun nuwun matur nuwun.

0: Alkisah pada zaman dahulu, di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri 7. Dari 7 putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri 7. Suatu hari, 7 putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
1: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
0: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan Putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang Putri Mayang Sari.
2: Maaf Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
3: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
0: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan 7 putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali 7 putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
4: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
0: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima

tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata Diumai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula kota Dumai, Provinsi

0: sebenarnya kita juga pada saat itu harusnya bisa lolos ya. Harusnya Korea Selatan nih ada Indonesia.
1: Harusnya di posisi Indonesia terus ya, posisi Irak sekarang.
2: Iya, iya benar. Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: tahun kalau nggak salah.
1: Iya. Magang ya kayaknya. Magang, magang.
2: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

Beting Kartiaso. La Beting Kartiaso punika awit saking pambudidayaning Gita Durusila. Rinuat kanthi mrihatining andrenging karasa ngubara lan ngumbara miat dumunging kamitran. Hamangsuli prahara bebendu ageng tan ginayuh hastaning pamilat broto. Wasing karasa kang ginubet grahita grahitaning karasa dumunging cipta. Tanono angkara Tanono Rubedo Tanono Durusila Tanono Tandang Duraka Jejerannya gagrakannya ditahannya jagat anyar sarwa gumebyar tan ono kang samar tansah suminar magilar gilar anggelar tulusing nalar budi pinilih luhur angre are moso wurungo karsaning jati hangesti drajating titah hawya mirudha kang kinarsa ing Allah kabeh saka telenging jangkah kabeh awit gumelaring pratingkah kabeh ngemu tulusing ibadah ngaminono donga kang pinuji kunjuk ing arsa mahaji humangkara humang rasa hamung ratri karasa hamung guing baskara hamung guing jumantara.

0: ana apa gendung kecuek?
1: Pada parikan kembang klepang.
0: Ya.
1: Sasorot kuntule ngelayang.
0: Iye anyar temen bayang ngene. Anak kuntul ngelayang.
1: Sasorot kuntule ngelayang. Pegat kadang kinasian.
0: Emane-manan lukasian gendung.
1: Kakang-kakang pengendange.
0: Apa Mbak Kayu pesindene?
1: Inyong nangkene duwe sedulur lanang.
0: Tuas keperan kena nggo ampiran.
1: Inyong rabi kamaleni.
0: Ya.

0: Nyonge rapi karepe nyumbang apa gendung?
1: Ora nyumbang raja brana.
0: Apa?
1: Nyumbang geni sawu wungan.
0: Ora member temen ana nyumbang geni sawungan bokan kopar rumah nyong.
1: Nyumbang geni sawu wungan lawan banyu sakuran jang.
0: Orang member temen nyumbang banyu bukan tersarungnya nyong.
1: Kakang-kakang pengendangi.
0: Kenapa truk-truk maning sih?
1: Sepisane nyong duwe kaki nini.
0: Nyonge saya seneng kon duwe kaki nini.
1: Sepisan kaki nini.
0: Peng pindok
1: bapak biyung.
0: Isih bapak si warise ko, isih bapak si biyung ana sing ngopeni.
1: Peng pindok bapak lan biyung.
0: Peng telu
1: kakan Bekayu.
0: Iya, nyonge seneng banget yen Bekayu nayu nguwake nyong.
1: Peng telu kakang Bekayu.
0: Peng pate
1: Bandawiraya.
0: Wah, rika sugih temen isih bandane isih rayate. Olahraga
1: ini semakin sportif. Peng pate Bandawiraya.
0: Peng lima
1: bandu setanah.
0: Nyonge pelih warohanan ini satu ring setana.
1: Kakang-kakang pengendangi.
0: Apa sih truk-truk maning?
1: Hajagawe kendrabu.

0: kenapa sih kok bersik wae undang-undang truk-truk maningan anak apa gendong?
1: Apa Rika tuman maning?
0: Tuman apa sih?
1: Anak ginjeng geret lintang.
0: Nyong eblih poro anak ginjeng geret lintang.
1: Kinjeng kinjeng kebo lintang.

0: Mukti tulang bawang. Lampung hadir, tulang bawang barat, Wilujeng Dalu turu-turu Lampung barat. Turu-turu tulang bawang barat di.
1: Mawawan saja lancar bengi-bengi kok Kang Pondo rada ndeledek.
2: Oh Kak Pondo sing ndeledek.
1: Sopo?
2: Kabeh mang salah Mbah Wandi.
1: Bom bom bam bam bu.
0: Wilujeng Dalu iki kagem Mas
2: Tio
0: organizer ingkang saking Turen. Jan tenan dulur-dulur dong lumpuk bengi iki.
1: Alhamdulillah.
0: Wonten Nobita, Nobita iki lek ora kleru, dulure dhewe kang ana Arealik amo IKN. Aku ngatur iki pambagya Wilujeng Arya Diwaisa.
2: Caping gunung malam ini.
0: Wah, kanggo dulur-dulur kang ono kono, wes pokoke sehat terus, ganti atur sabe sata bawantu suki tata. Mas teng goleranku per. Sadu, sadu, sadu. Kabeh.
1: Aje, monggo penaturake.
0: Ha nggih menika kagem panjenenganipun Mas Tio dalu menika mundhut lampah minangka Wahyu Sapta Warsita Panca Pancataning Mulya utawi Wahyu Pancasila.
1: Kedhik samar niki leres bapa sugeng napa sinten nggih Pak nggih.
0: Pak Gun, ya Allah, masyaallah.
2: Gunawan resugeng.
1: Lanjut.

0: atas. Emang mencekakan sambel ya tau.
1: Roh
0: jen. Jadi ini ambijen.
1: Balik bindu ini untuk undang besi ya. Jangan.

0: ning ini mau pat napit kok ora mas.
1: Aku yo kembar dhek.
2: Tak kapur barusi kok yo wangi neh ngono lho.
0: Kayak mayit. Oh iya. Orang iki pemadame malah mematikan lho iki.
2: Lah iya.

0: Niki dipun langgamke napa dipun tayuke Pak Gun, Pak To? Langgam, oh nggih. Anggite sing bapak niku ngersake langgam, lah sing lek to ngersakno tayub. Ya wis, ngalah lek to ya ngalah langgam lah ora dadi ngopo.
1: Ya langgam ditayubke kan ya iso.
0: Ya masuk, mamak susuk ka masuk.
1: Iki bawane wis entuk separo
0: ya. Lah ya karek sak nyit.

0: ke Mbak Dina. Wah, jangan tenang. Duh seger waras Mbak Dina nggih.
1: Kompak kompak luar biasa. Sesuk tak lebokke nang Indosiar ya.
0: Ora kompak tok kampok.
1: Capek to sak grup no.
2: Wong awam dhewe mlebu ra iso kok pengen mbokne.
1: Iki lho sing biasa jam 12 awan iki lho.
2: Oh, patroli.
1: Lho, kamu
2: kok patroli?
1: Kau telah merampas-merampas kesenanganku dengan musik-musik panjenengan. Wajan.
0: Oh ngono. Kan ugi Mas Tanto wilujeng dalu.
2: Terus mbok laporne ngono.
1: Etok.
2: Nek kena ketak pira ning akademi opo piye? Wong kowe pe mlebu ra iso kok

kagem dulur-dulur Bengkulu sedaya nggih lumantar panjenenganipun Mbah Hitam. Kula sak titip salam kanggo dulur-dulurku kenek Bengkulu kabeh. Nerugi wak kaji lereng Semeru, wak kaji jadul genggalugi ngersaki sesideman katenggo.

Gugeng Dalugi kagem panjenenganipun lenter merah. Gugeng Dalugi. Ya moga-moga dicara tingkepane lancar. Aku nyaono jenang blowoke. Semoga-moga kabeh gampang gangsar. Gampang sing dislameti, gangsar sing nyelameti, berkah mruah rezekine. Dewi Sekartaji Wilujeng Dalu.

sesideman semoga anggo dulur-dulur kang ana ereng-erenge Semeru. Lentera Merah salam kemawon kagem dulur-dulur ugi sehat. Salam kenal saking Lentera Merah, nggih salam kenal ugi.

0: Aturaken gunging panuwun kang tanpa upami kagem dulur-dulur kang tansah nyawiji nderekaken giaran warung Lapis Prapatan. Boten saged kapiji setunggal moko setunggal sedaya kagem panjenengan sami kula ngaturaken gunging panuwun kang tanpa upami. Mekinipun ugi ingkang katur ingkang sampun paring bebungah wonten ugi Lentera Merah Pak Pipin Laduktur matur nuwun sanget menika ugi wonten Saputra Project ngersake lelagon sambel kemangi ya kok diaturke jumbo karo antrian Kang Gareng ya ha sero. Sabto Ponco Warsito Kang Kaping Bindu wis katurke ya kuwi kaitaning saka karyaning Cipta Tata karyaning Rosorsik banjur karyaning Karso Lugu binajutake Kang Angka Papat ya kuwi karyaning Jiwa Mardika Kang Angka Nom sinebut karyaning Sukmo Meneng yen wis karso-karso utawa karep-karep iki mau katoto banjur mlebu ana ing perangan Kang Angka Telu Kang Gareng iki sinebut ya kuwi panca guna utawa lima manfaat Kang Angka siji diarani guna empan papaning daya pikir guna papan empan papaning daya pikir Kang Angka loro Kang Angka loro ya kuwi guna empan papaning daya rasa. Empan papaning daya rasa. Kang Angka telu. Kang Angka telu guna empan papaning daya karsa. Empan papaning daya karsa. Kang Angka papat sinebut guna empan papaning daya karya. Banjur Kang Angka lima ya kuwi guna empan papaning daya panguwasa. Kuwi ana jlentrehe to. Ya kabeh iki ya mesti ana jlentrehe. Kang Angka siji diarani guna empan papaning daya pikir. Guna empan papaning daya pikir kuwi mau ya kuwi kabisan utawa kemampuan anggone awake dhewe iki manteng. Utawa berkonsentrasi jur berpikir secara benar efektif dan efisien awake dhewe iki anggone mikir orang ngelantur keporo keblanjur-blanjur yen wis mikir kang kelantur kebanjur-banjur awake dhewe kalindes dadi wektu banjur awake iki mau ya kuwi kang diarani meratapi keterlanjuran jur awake dhewe iki mlebu ing papaning cipta kang ngaya wara kang kena uga diarani iki menghayal mbayangne babab kang ora duweni manfaat saengga awake dhewe yen bisa ya kuwi guna empan papaning daya pikir awake dhewe iki ora bakal menyia-nyiakan waktu eling pasinaon kang kepungkur bahwa Tuhan itu hanya bersumpah lek awake dhewe iki bersumpah kanthi cara agama ning dhewe-dhewe yen awake dhewe iki sumpahing demi Allah ning Gusti Allah iki sumpahing demi waktu mungla awake dhewe iki gak oleh menyia-nyiakan waktu iki mau. Waktu iki kala yen awake ing dhewe iki banyak menyia-nyiakan waktu, yaiku kang diarani dipangan Bathara Kala. Amarga waktu iki berputar. Urip iki berpacu dengan waktu, ora berpacu. Berpacu dalam melodi.
1: Ora ngono ya, Truk. Aja nesu, aja mendelik lah, Truk. Aku takut, Truk. Atut. Aku atut kakak cek dibacut ke gini dari dulur torong rejo bu tati jun rejo salam Sugeng dalu, salam ngayahi tugas.
0: Wah nggih, matur nuwun. Dulur Torong Rejo iki Mbak Tati Mas Martono apa ndi ya? Sepokoke kuwi. Nah, nang kene iki mangko yen awake dhewe iki roh guna empan papaning daya pikir, amarga pikir iki yang bisa melesat cepat. Iki bakale awake dhewe iki iso tes-tes SSW, set-set wet. SSDD. Apa kuwi? Apa kuwi anyar ne? Satset dades. Alon-alon satset dades. Lah iya. Ngono. Lah karepku ya ngono. Yen awake dhewe wis ora guna empan papaning daya pikir, banjur awake dhewe iki lumebu kang perangan telu. Angka loro ya kuwi guna empaning daya rasa. Daya empan papaning daya rasa iki ya kuwi kabisan kanggo ngendhaleni kalbu sarta rasa lan pangrasa. Iki nggon ngecakke kudu sacara arif dan bijaksana. Nah. Arif kula nomah to, Truk. Sapa? Arif Mbak Ima. Wah ngawur kuwi mau. Nah nggih, matur nuwun bundaku kopinipun. Tegese ngawake dhewe iki yen wis mengandalkan rasa iso ngempak ning rasa rumangsa. Nah, bebasan awake dhewe iki bisa mulat sarira hang rasa wani, ora rumangsa bisa ning kepara bisa ngrumangsani. Ora nuntut diajeni ning awake dhewe iki lelumban anggone ngajeni liyan. Ngono. Jur kang angka telu diarani empan papaning daya karsa. Empan papaning daya karsa iki wujuding kabisan kanggo nindakake karya utawa kemampuan untuk berkarya, berbuat sesuatu yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Jadi iso ngempakne dayaning karyane iki iso ngempakne. Kang angka 5 kena diarani ya kuwi empan papaning daya panguwasa. Empan papaning daya panguwasa iki ya kuwi kabisan kanggo migunakake sarta ngendhaleni kabisane. Ngendhaleni kekuasaane. Yen ta wong kadunungan derajat pangkat ngendhaleni derajat pangkate. Ngendhaleni kewenangane. Anggone iki migakno migunakno tetep landesan kang angka 4 ya kuwi rasa arif lan bijaksana. Dilakukan dengan bajik dan bijak dan bijak yan bajik. Dong ini dong. Ini saking rakyat saking celaket. Nyuwun pamit geser rumiyin Kang Pitro. Wah nggih matur nuwun kagem laduktur. Mas Yudi Gong ugi semanten ugi wilujeng dalu. Lah ning kene iki awake dhewe bisa ngendhaleni ya kuwi carane ngendhaleni hasrat kekuasaan, hasrat kewenangan. Piye awake dhewe duweni kemenangan, duweni kewenangan. Sajroning kekuasaan iki bertindak secara bajik dan bijak yang bajik. Kaya ngono kuwi ngetrap nih. Nah, mula tembunge iki ana bijak iki bijaksana duduk bijak sini kuwi mau. Lah kabisan-kabisan sing tak kandhakne kuwi mau, kabisan-kabisan kang dhewe diduweni iki mau kudu digunakake tumuju ing kemanfaatan. Anggone nuju ing kemanfaatan iki kudu cara becik lan bener, bener-bener kang bener kang ener ngono kang kene. Amarga ana memanfaatkan peluang iki ketoke apik ning ora bener yo. Anggur sing bener senajan ora patek apik. Amarga sing apik iki durung mesti bener, sing elek yo durung mesti salah iki karepe ngono. Wonten rugi Mas Budi Supriyanto. Sugeng dalu Mas Petruk mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng Bagas Waras. Nah nggih matur nuwun sanget menika kagem dulur-dulur ingkang sampun nyawiji. ana Habib Abdullah Wilujeng Dalu. Panca guna wis diaturke ya kuwi wiwit saka panca gunaning cipta, panca gunaning panca guna umpan papaning rasa cipta, panca guna umpan papaning rasa, panca guna umpan papaning karya. Lan kang angka 5 panca guna empan papaning daya panguwasa iki mau. Lah iki mari ngono enek iki trapting ning ndi? Lah iki mlebu kang angka 4 kang diarani ya kuwi panca dharma. Panca iki wis ngarani, nah dharma iki wujuding bekti. Nah monggo diudari meneh lon-lonan Kang Gereng, iki ayo ngaturke mau panjenengane Ustaz Dawidi iki ngersake lagu Gending Semoyo iki katurake iki salam kagem dulur-dulur mriku sedaya mligine kagem abahe. Sumangga wilujeng midhangetaken.

Wonten ugi Mas Eko Rafa wilujeng dalu Mas Eko Rafa. Bukan peternak kenari, wilujeng dalu ugi. Mas Hidayat.

0: ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Wilujeng dalugi menika kagem Mas Putra Gilang aturan binara.
1: Enggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh
2: baru
1: plastik itu bisa terurai.
2: Wonten ugi Mas Sempo Komulyo Wilujeng dalu. Mbah Kecep aturan binara Mbah Kecep.

komunitas untuk berkembang.

rugi kagem Pak RT. Pak RT Jiono, Juragan Banyu. Sehat terus berkah barokah. Ansah migunaning tumraping sasomo linambarane ikhlas walaupun kadang-kadang sambat nggih Pak Ji. Iha ho. Ayugi kagem panjenenganipun ampi awur-awur.

0: Iki kang di arani wong dadi paugeran iki kaya mengono kuwi mah. Lah iki kang landhesari nek awake dhewe iki wis ya kuwi netepi dharma marang awake dhewe tegesing swara basane wong-wong pinter iki awake dhewe sudah selesai dengan dirinya sendiri. Lah iki awake dhewe nembe. Nyatane kuwi mau marang paling titik ya kuwi lingkungan terdekat ya kuwi bekti utawa netepi dharma marang keluarga. Amar gondong ini keluarga ya awake dhewe duwe amanah ya awake dhewe wong lanang duwe anak amanah anak lawan bojo. Iki kudu ngreksa katentremane awake dhewe. Ngono ya tro. Aku ade muni ya koyo kabotan mergo awake dhewe iki gurung lulus ning kono kuwi. Lah awake dhewe jejer wong lanang iki dadi panca pangilon. Awake dhewe dadi wong lanang iki dadi imaming bali wisma. Awak dhewe jejer wong lanang iki dadi sangganing umpak sangganing bali wisma. Mula kudu netepi lan nyukupi sandang gogo. Ojo nganti kurang sandang, ojo nganti kurang pangan utawa kurang tedan. Ning duduk tedaning raga tok, duduk sandange raga tok, ning uga tedane rohani lan sandange rohani iki mau. Iki gocekan karo sing dhuwur mau Kang Gere. Lah sajroning iki mau yen kabeh jiwa-jiwa kang ana sajroning keluarga iki netepi kesadarane bakaling dayan dinayan iki mangun katentreming keluarga dayan dinayan aneteping tentreming lingkungan kanthi cara becik bener lan bener kuwi mau. Banjur kang ngko papat diarani dharma marang bebrayan. Dharma marang bebrayan iki ya kuwi nindakake kewajiban kanggo awak ing dhewe iki nderek apa ya lek ngarani urun-urun rembug plungsu-plungsu kudu melu udu anggoning amangun kauripan bermasyarakat kanthi cara becik pener lan pener mau inggo pikantuk iso apa jenenge awak ing dhewe iki bisa mbangun bebrayan ana ngene lingkungan senadyan to ora dadi pangarsa awak ing dhewe iki dadi ya srana jangkepi awak ing dhewe iki ya kuwi mau senadyan to ora ning ngarep. Bebasane ngopo yen ning ngarep aja ninggal ning tengah aja ngribeti apa meneh ning mburi aja jungkrak no lan kicaki sandal. Ha ya perkara kuwi aku tau kejlungup truk kicakan bengi aku. Lah sajroning kuwi mau awak ing dhewe netepi ngopo? Netepi ya kuwi tentrem damai sejahtera. Lek jarine Pak Wopendi, nah iki pokoke sejahtera, damai dan sentosa. Kang ngongko limo ya kuwi dharma marang negara iki dadi oleh-olehane. Tegese ngapa memayu hayuning bawana iki diwiwiti saka memayu hayuning pribadi, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning bebrayan nganti terus tangkar tumangkar dadi memayu hayuning negara. Nah, ning ngono kuwi mah. Dadi apik lan ora ning negara iki ternyata diawali dari pribadi-pribadi penghuninya iki mah. Lah ning kono ki mau. Yen pribadi-pribadine iki wis sejahtera terus wis mulya uriping tentrem aman, sentosa, berdaulat, adil dan makmur, duweni keluhuran martabat, duweni kejayaan, jaya tumraping pribadine, keadilan dan kemakmuran bangsa, iki yekti bakal ginayuh. Nah ngono, iki wis jam meh jam setengah sebelas awak ing dhewe ayo mungkasi dening candake iki bakal dirembuk ing dina mburi nggagarnya. Ah matur nuwun ya le wedarane.
1: Terima kasih Kakak Petro atas ilmunya malam hari ini ya. Maafkan bila saya ngridu terus karepku ya ben lucu. Iya.
0: Ayo, ayo Kang Gareng awake dhewe nyuwun pamit. Matur nuwun sanget kawigatosaning dulur-dulur. Nyuwun diagung pangapura. Yen to sinjip sembiring atur tuna tungkaping tata krami galap gang sulilesan. Petruk Gareng Bagong mung jalma sawantah papaning luput dan sarah. Lan napa kang aturaken iki wau para kadang mbok babar pisan mboten nggadhahi Petruk sakrabat mboten nggadhahi angkah nguruni sok sinteno ning menika mamung wujud sarasean kula jagongan kula sakadang. Ning mbok bilih wonten ceceke nyumbangake yen boten wonten cecek Petruk ingkang pat. Nggih, matur nuwun sanget kepareng nyuwun pamit, matur gunging panuwun kang tanpa upami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu, namo buddhaya, salam salam kebajikan. Hong ulun Basuki Langgeng, rahayu rahayu kang samio pinanggi. Nuwun nuwun matur nuwun.

0: kerajaan Melayu pada abad ke-14. Dengan demikian,
1: there's no
0: tersebut menjadi naskah satu-satunya.
1: Lendang ungu.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: rungok-rungok no madani bantalan duit awakmu.
1: Apa seneng ngono tadi?
0: Iya.
1: Ya apa pikir susah-susah gaya apa lur? Ulip urip sepisan, gak perlu susah-susah, sing penting santai.
0: Aku seneng kidungamu.
1: Iya kok rungokno Mas Iki ya?
0: Iya, termasuk programe pemerintah saiki.
1: Iya iya iya.
0: Aku seneng aku saiki ayo melok.
1: Melok apa?
0: Melok iku man.
1: Lho melok iku mau ya.
0: Kaya awakmu.
1: Eh sing tak maksud iki mau ta?
0: Iya.
1: Kok niki melok transmigrasi?
0: Iya.
1: Kok ngerti ta tujuane transmigrasi ngerti ta?
0: Lho apa?
1: Sik tak takoni sik. Transmigrasi iku apa sih artine transmigrasi?
0: Iku termasuk pemindahan penduduk antar pulau ke pulau.
1: Pinter nek ngono kan.
0: Pinter aku timbangane nyaimu.
1: Kok niku ngomong sak celumik nyai kon gowo-gowo kon lur-lur. Eh ya nek ngono kon ngerti kan. Lah transmigrasi ku ono pirang macam lho.
0: Transmigrasi ku ono loro.
1: Pirang macam.
0: Iya.
1: Sing siji
0: transmigrasi umum karo transmigrasi spontan.
1: Oh, umum bar spontan.
0: Iya, lah nek transmigrasi sing umum pemerintah sing biayani.
1: Oh, tadi segala kebutuhane atau biayane ditanggung pemerintah.
0: Ditanggung pemerintah.
1: Lah sing situ, Mang.
0: Iku termasuk spontan.
1: Spontan.
0: Tadi awake dhewe berdikari.
1: Oh, tadi segala biayane tanggung dhewe.
0: Heeh, tapi yo oleh papan, oleh tanah barang.
1: Iya, Lur.
0: Tapi sing tanggone adoh kok mo.
1: Nanti sih kau dan
0: untuk soal besi.
1: Kau ni kuis gerang ngomong keplece. Kau no pengomong soal besi gitu.
0: Iko lo, sing rupane kau yang huruf K iko lo.
1: Iku jenenge soal besi goblok.
0: Lah iya.
1: Apa sih?
0: Soal besi.
1: Sulawesi ku ping tasesek iki.
0: Apa?
1: Sulawesi.
0: Lah iya mo Sulawesi.
1: Kuwi iso ngomong ngono lho diblekok-blekokno to.
0: Lah ket mangga ya Sulawesi. Kon ngomong Sulawesi.
1: Sing ngomong dekne Sulawesi ngono
0: lho. Lho dibaleni maneh.
1: Lah kon ngomong Sulawesi ngono sih mau.
0: Lho dilokno wong Sulawesi mo arek ganteng anake wong gendeng.
1: Oh iya ya kon sing ngerti lur, lelur arek bagus gak tau wadus. Ngomong ana wong gendeng awur ya kene. Si. Ki ana pengalaman melok transmigrasi aku takon. Sebab aku gurung tahu lho.
0: Iya.
1: Yuk kono iku nyambut gaya apa?
0: Lho ndelok-ndelok. Ndelok-ndelok bidangi.
1: Ndelok kemampuane
0: termasuk pengalaman.
1: Pengalamane gone kene.
0: Pancene kon duwe pengalaman pertukangan ya iso nukang nduk kono.
1: Oh iya, jane gone kene gone pertanian, nduk kono ya tani.
0: Ya tani.
1: Umpamane gone dadi tukang kayu.
0: Tadi tukang kayu nduk kono nukang kayu ya iso.
1: Tukang kayu. Umpama nduk kene dari tukang copet.
0: Nduk kono ngutil.
1: Ngutil atur-atur solusi lur lilur. Ya ya ya, si aku takon saiki cek ning
0: pirisan
1: ya. Nduk kono iku sing mbok alami nyambut gaya apa?
0: Aku tani mo.
1: Oh, tani.
0: Kon upama tak kandhani gumun sakimun.
1: Wadah gumun sak sakimun iki.
0: Kon lur tak sampe gumun mu kon gumun sing ya apa?
1: Oh, gumun kaendahane kono ta?
0: Iya, oleh ku nandur gedang. Gedang kene niki gedhe niku sak pira?
1: Ya biasa paling gedhe ya sak tabuhe bonang ngono gedhene.
0: Piyuh kon upama ro tandur aku sing gane Sulawesi kon gumun.
1: Gedhene sak pira, Lur?
0: Sak odo kentongan.
1: Omonganmu iku jladur kon iku. Ono oh, gedang kok gedhe sak kentongan iku temenan ta kon iku?
0: Gak percaya kon.
1: Lah ngene kok ndelok ngono kok heran kon.
0: Ya heran ta takno.
1: Mamula mamula terbatas pikiranmu kon iku. Wong ngeru gedang sak kentongan kok heran.
0: Ya heran mo.
1: Iku sik nggone luar Jawa tok kon heran. Kon gurung tau nang luar negeri kok apa kon iku?
0: Apa sih luar?
1: Sik buri kok teko Amerika aku. Teko Amerika aku.
0: Sik pengalamanmu kok Amerika ya apa?
1: Kon tak kandhani ngono mesti mesti gumun kon. Wassalamun kon. Mesti. Gumun kan tak kandhani kon.
0: Ya apa sih?
1: Kon tak kandhani ngene Amerika sik bumi krono ya.
0: Heeh.
1: Ono jabang bayi lahir lho. Iku cangkem iku sak lawang lur. Lu Amerika kono.
0: Ya apa ya apa?
1: Cangkeme jabang bayi lahir proses sak lawang.
0: Iku lho ge mangan apa cangkem sak lawang iki?
1: Lah ge mangan gedhang kuwi sak kentongan mengapa lur? Lah gak ana imbangane lah gak enak lur.
0: Oh iya.
1: Saya kon tak kandhani ya.
0: Iya iya iya.
1: Kau niku ado-ado nek atase kon niku tani apa nggone kene gak ono sawah ta yo apa gak ono tegalan. Wong tani kok sampe nang luar Jawa. Ana kampungmu gak ana ning desamu kono.
0: Lho, kon tak kandhani sebab jane Pulau Jawa terlalu banyak penduduk.
1: Banyak penduduk.
0: Penduduk. Lah upama awake transmigrasi tanah tanpa tukumo diwenehi karo pemerintah Karinggarap.
1: Karinggarap.
0: Iya, enak. Pokoke setahun punjul isik dijamin karo pemerintah.
1: Lho ngono ta.
0: Iya, kendaraanmu barang iku lho, kon upama rono gak mbayar.
1: Oh, transporte ditanggung bare pemerintah.
0: Ditanggung pemerintah.
1: Lho, kon rono kok paling gak numpak kapal kon.
0: Gak numpak mentok.
1: Tiba numpak mentok itu kok kono ya.
0: Iya.
1: Kok kok tak takoni kok ngono sih, Lur.
0: Numpak iki kari milih mo, kapal terbang yo iso, kapal laut yo iso, tapi enak numpak kapal laut.
1: Oh, numpak kapal laut enak ya kalem.
0: Iya, bi.
1: Kon nggon kapal laut iki opo? Pengalamanmu nggone kono.
0: Jenenge nggone jero laut iku aku seneng delok pemandangane.
1: Malah pemandangane paling yo banyu, Lur.
0: Lho banyu yo opo? Iwak rene-rene aku roh.
1: Warna iwak-iwak apa?
0: Iwak tengiri.
1: Iwak tengiri? Oh ya umum nih, kalau laut aja nih ya?
0: Iwak urang.
1: Ya ya, oke, masih gak ada laut, tambah ya no.
0: Terus iwak klotok.
1: Iwak klotok?
0: Iya.
1: Terus apa mana?
0: Simbuan, lentuk.
1: Semangi. Aku ngurungok nomor, aku tak boleh ngomong kali wong delemeng iku lur, lur kan iku.
0: Sing kon iku temen, tau ora temen ta kon iku. Kandani jarine.
1: Oh, gak percaya blas aku omongmu blakran.
0: Nek pancene kon kepengin tran, iku gampang ae njaluk surat nang gone lurahmu.
1: Oh, cara-cara nang jaluk surat tran.
0: Iya.
1: Heeh, njaluk surat nang lurah. Wis
0: njaluk surat gene lurahmu. Tok nang gene Pak Camat.
1: Nek mari teko kecamatan,
0: panganen.
1: Suratnya dipangan terus ngantek dijejel anakmu ngono ta. Ah, oh, kalau ngomong belarah kak Karon, kalau mesti gak tahu transmigrasi kan mesti kan.
0: Lih sajane aku duwe minat, iku lak tangga aku wa. Oh. Nyatane guru ngono rong tahun saiki uripe kepenak ngene luar Jawa.
1: Oh, lulut mulane lur, nek awakmu duwe karepan kaya ngono iku gak perlu segan-segan, gak perlu wedi-wedi. Iya, sebab kok ngono iku dijamin oleh pemerintah cene. Kadang-kadang kon iku engko kadang kon digol-goli tanggamu di ujung-ujung tanggamu kon sampai gak terjadi melok nang transmigrasi gak apik iku.
0: Iku lho wong jaman biyen sih momo, mangan gak mangan apa jare wong tuwek.
1: Oh iku apa paham sing kolot
2: iku. Ngomong apa ae?
1: Lah iku
0: iku lho ngomongno transmigrasi.
1: Apa transmigrasi?
0: Lho nyatane tanggaku ya sukses, aku ya melok seneng.
1: Lah karepe trimo iku mangko otot-otot tanon persoalan no. Gak ngene lho, Kun. Aku gak sampai ngandel mongone lir yo. Wong ngomongne mbluwar, mosok nanggur gedang ngene kono lho sampai sak kentongan mosok pantes iku.
2: Iku saking banggane.
1: Oh.
2: Sepisan dhek duwe cita-cita kepingin transmigrasi nang luar Jawa ya. Umumnya kan kene luar Jawa.
1: Iya, luar Jawa.
2: Bareng ono kono sukses nandur sembarang iku sarwa gampang, mergo tanah iku jek perawan.
1: Oh,
2: lo ngerti tanah perawan?
1: Tanah perawan sih apa sih?
2: Tanah perawan itu tegese tanah sing durung tau ditanduri.
1: Oh.
2: Ditanduri sepisan, hasilnya memuaskan. Dadi saking banggae didelok eling sak kentongan-kentongan ngono iku.
1: Oh, saking seneng.
2: Saking seneng.
1: Ketoke sak kentong-kentongan ngono
0: gedange. Iya.
2: Jadi penuh saya ini, nang Jawa ini sambang tak?
0: Sambang, karo sana pamili.
2: Iya, cek gak kepaten apa?
0: Ini
2: balik kepaten apa? Beratuk kepaten?
0: Kenci.
1: Kamu lojok ngomong barek lelur, tambah mangkel ke hati kun.
2: Saya ingin ini mau.
1: Ya apa ya?
2: Awakmu nek kepingin transmigrasi.
1: Hah?
2: Wis ono paribasan ya, omongan wong tuwek benak ngene ya.
1: Ya apa ya?
2: Guk kene, guk kono padha ae.
1: Padha ae. Iya.
2: Bumi ya bumi ini ala.
1: Bumi ini ala
2: ya. Wis gak usah nek beratno keluarga kene nek kadang nek kene iki terjepit, kita bertindak apalagi? Melayu rono.
1: Nah, sekalipun kono ada keluarga nek ono enake keluarga digowo-rono kan gak apa.
2: Gak apa-apa. Pemerintahan kita sudah membuka kepada masyarakat yang padat penduduknya.
1: Iya.
2: Ha bener nek awakmu kepengin rono ya. Nek dikandani lelo ro tak kandani kurang percaya. Luwe mantep e ayo teko nang tempat di kantor transmigrasi.
1: Ngono.
2: Kok kok ora digawe keterangan konkret nek sekirane awakmu mantep berangkat. Ngono.
1: Wah iya luwe jelas ngono lur. Heeh jane iya.
2: Ya apa sih penulis mapan ono kono?
0: Oh penak uripku.
2: Bangunan?
0: Bangunan ya wis dimulai.
2: Wis maju ya.
0: Maju kan
2: wis termasuk oma-oma wis ketoke api mbok cara kesehatan terjamin.
0: Terjamin luwe-luwe pendidikan kun.
2: Apa?
0: Apa awake dhewe teko wis dianakno.
2: Wis dianakno?
0: Iya.
2: Iku panjane program pemerintah.
0: Heeh.
2: Mula saiki ya.
1: Heeh.
2: Tak trimo wong pendo yo kepengin rono. Aku iya. Kepengin rono ndelok lho lur wis sukses.
1: Iya bener.
2: Ya luwe becik ayo teko nang kantor ndi iki?
0: transmigrasi
2: transmigrasi kita takon penjelasan
0: iya iya iya
2: jelas, gue cocok, budal rono
0: ya melar ya
2: ayo

para pecinta. Ludruk Kartika Jaya dari Jombang. Hadirin sekalian, tiba saatnya Anda menantikan di dalam Citra pada malam hari ini. Sesuai dari pengatur Dewan Dalang atau sutradara kami, pada siaran ini akan mengambil sebuah cerita, Janjiku, Janjimu.

0: apa sih sampean pirang-pirang dino? Samangane kok susah? Mikir apa?
1: Lati mikir apa maneh, Bun? Nek gak mikir anakmu si Sukarsi.
0: Loh, apa sampean mikir Sukarsi?
1: Loh, arek wis gede, Bu.
0: Terus?
1: Arek wetuk pisan. Lah nek gak ndang oleh jodho. Apa lah pirang mrek tonggo-tonggo lak ngono ta?
0: Lho yo ngerti ae aku, Pak. Masalah sampean mikir no Karsi. Cuma wong arek yo wis pinter, dasar sekolah yo aktif, heh. Apa kurang didik aku? Lak yo kliru sih sampean. Wong awak dhewe gak terlalu manja karo si Sukarsi. Dasare nek dikeki saran ngene-ngene yo nurut-nurut.
1: Nek nurute nurut, Bu. Cuma ngene lho. Sing perlu kok weruhi.
0: Heeh.
1: Sakulan sing kepungkur. Lah ono tamu loro.
0: Lho, terus tamu iki masalah sambungan apa?
1: Tak critani kon. Sing siji tumpakane corona ya, sing siji Mercedes. Tuh gak ono maneh kejaba Margono bare Amir.
0: Lho, Margono karo Amir?
1: Hmm.
0: Lho, apa sambungan bisnis karo sampean?
1: Pertama panjen masalah bisnis.
0: Terus?
1: Cuma keduane. Ate nyambungno raket kekeluargaane antarane awake dhewe. Sing dimaksud Margono iku pengin mengku utawa ngrabi si Sukarsih ngono ae.
0: Oh, dadi cekak cukupe Margono iku seneng karo Karsih ngono ta. Lah masalah iku, persoalan iku sampean anu tak wis omong positif sampean iku.
1: Lho, ngene lho, Bu. Coba ta. Apa gak seneng nek awake iki wis sugih kajen karingan barek tangga teparu. Duweni mantu pisan sing sugih. Blegedu. Lho, apa ora malah ora karo-karuan sugih ni awan? Apa gak malah menakno anak bisu?
0: Lho, sampean iku aja ngono, Pak. Sampean iku aja gampang ngono. Soale ya sampean iku sebagai presiden rumah tangga ya tritung aku ya bener-bener. Dadi ono segala sesuatu sampean berhak menentukan.
1: Iya.
0: Cuma nek urusan koyo ngene iki nek aku gak sampean kek ero, lah sampean salah. Luwe-luwe aku antaran sampean gak melok nglakoni. Mergane arek saiki ya pengalaman lho, Pak. Nek biyen aku antaran sampean ku nurut apa jare wong tuwa, tapi nek arek saiki ya ayolah diikuti ombake arek, ojo selalu sampean kemenen diri, Pak.
1: Cuma awake dhewe wong tuwek, Bu, ya senajan to. Ya apa ya apa anak kudu manut marek wong tuwa lak ngono, Bu.
0: Iya wis ngerti, Pak. Cuma tapi nek arek terlalu dikekang akibatnya sapa sing nyangga bebane?
2: Woi,
0: lho, ini tamu ya, Pak. Tamu.
1: Monggo, Pak. Oh,
3: dalam Pak Margo.
0: Siapa Pak?
1: Ya iki tamu sing tak omongne.
0: Monggo kula aturi pinarak.
1: Monggo pinarak, pinarak.
0: Aku tak ngguri, Pak.
1: Iya, kono cah sono kok.
0: Ngguri iki ta, Pak.
1: Ya iki bakal mantune.
2: Nuwun sewu Pak, nggih ngapun saderengipun. Menapa sedaya keluargane iki sami lujeng?
1: Oleh pangetine Pak Margono kabeh padha waras. Apa maneh iku adikmu si Sukarsi? Masalah sekolahnya pinter saiki. Meh ujian penghabisan, tak kira mesti lulus sih deh.
2: Sedaya menika saking tasepuh ingkang artosipun napa madhe Sukarsi.
1: Heeh.
2: Dasaripun sedaya

0: Badhe nyuwun penentuan bab kula sampun ngersakaken Dik Sukarsimo saking minat kula utawi sampun dados kekajian kula benjang kula saged kesang sesarengan karo Sukarsi.
1: Wis mantep tenan tah kon niku.
0: Lah terus pundi Pak? Sampun, Pak.
1: Mergo ngene lho, nek margono. Nek sampe kabehku gak saka kemantepane atimu, wong jenenge wong jejodohan niku ibarate ora kaya wong nandur gedhang dan tuwek terus diunduh ngono gak. Naik lah, butuhe lah. Kok kanggo selawase urip lah. Lah terus dipikir sing sarana becik. Lah engko nek serana serampangan utawa jojane wong kon ku ndang getun temungguri.
0: Ngeten, Pak. Sampun kuatos. Bapak-bapak riyen sampun ngendikan. Hmm. Panjenengan kare kula menika sesarengan nyambut damel.
1: Iya, iya.
0: Lah kangge nyambung bab sedulur menika sampun ngantos pisah. Lah sedulur-sedulur jalan menika panyuwun kula sepatus bapak nglaksanani ngaten, Pak.
1: Lah nek pancen iya. Kabeh kuwi panjenengan kok pikir tenan. Bapak iki kok serujuk, Nak. Kaya ngono, Nak.
2: Ngeten lho, Pak. Hmm. Kersane cacak kula Mas Margono. Hmm. Hubungan Mbak Karsi kali Mas Margono ini sampun kedalan warsa malih. Dipun cepetaken persemanan ini Mas Margono kali Mbak Suwarsi.
1: Wah lah ya ditungi paling saiki ya sak wulan loro wulan. Mergo awake dhewe iki ya wong timur dadi adat ketimuran iki ya digoleki kan apik ngono lho Nak.
2: Bayang ngono Mas malih ta Pak.
1: Ya apa Nak Margono? Hmm?
0: Leres Amir menika Pak. Sebab menika menawi selalu tertunda-tunda dalipun. Hmm. Menapa bapak menika sanksi soal biaya? Soal ubo rampe kula utawi perkawinan kula di Sukarsi.
1: Ah nek masalah iku tak kira ora penting kanggone aku.
0: Lah mila menika sampun terlalu diperpanjang ning secara dekat kemawon.
1: Terus karepe nek margono kapan coba? Apa wulan ngarep iki apa rong minggu maneh apa tak telung wulan maneh coba?
0: Saking mami kula Pak. Hmm. Minjang Sabtu malam Minggu ngajeng.
1: Malam Minggu ngarep iki. Lah nek pancen koyo ngono ya aku ya tak ngomongi tonggo teparo to kanca-kancane Sukarsi lan gurune pisan ya tak omongane ya ngono ah nek pancen wis kok tentokno.
0: Terus panjenengan sampeyan nyarujui. Heeh. Kangge mbagi wedal, Pak. Heeh. Dan nyuwun pamit.
1: Aku kesusu. Wah, tamue
3: cepet kondur sih.
1: Lah iki mosok gak disugi unjukan
0: sampean repot-repot.
3: Sampun, sampun. Nggih, sampun. Kondur tak mikir ta.
0: Nggih.
3: Waduh ngapunten sing katang nggih.
1: Sepurane enak ya. Ya wis pancen ibumu pembantune gak ono pas mulih iki mung padha wae.
0: Mboten terus menapa. Mangke pengen sampeyan adik kase menawi dalam sewan kalian.
1: Iya iya iya.
0: Sampun Pak.
1: Monggo. Sampun.
3: Ya mang monggo. Monggo.
1: Ah coba ta Bu. Wong arek gagah-gagahe koyo ngono. Sing jenenge Margono apa maneh sing jenenge Amir iku mau kancane. Lho, sapa sih gak seneng nek ndek mantu koyo ngono gagahe iku sapa sih gak seneng Bu coba?
3: Sakjane Bu, sakjane ya seneng pancene.
1: Lah iya.
3: Luwe-luwe ndelok keduwane koyo ngono. Cuma wong awake dhewe lak gak melu nglakoni sih Pak. Dadi sampean kok selalu gila harta dan gila benda. Soale menungsa iki nek dunungan donya, iku menungsa sedherma nglakoni.
1: Bu. Awakmu ki wong urip sing digolek lak enak lan kepen.
3: Iya wis ngerti Pak. Cuma awak dhewe golek wentah anak kan yo kudu duduk di tengah-tengah. Ojo selalu anak ki dikendhaleni sing yo
1: opo. Ora iso. Anak kudu ngatur wong tuwa. Eh, culun suka sih.
3: Wah, sampean niku yo opo sih Pak? Sampean buruk karep sampean dhewe ta iku. Sen.
1: Oh niku.
4: Su, dalem Bu.
1: Ini,
3: timbali bapakmu lho.
4: Nonton menapa Bu?
1: Lah opo ae kon niku lungguh.
3: Timbali bapakmu. Lunggu apa no?
1: Masuk karo anak tamu barang ibu repot kok yora gelem ngodok-ngodok wet hang kok nih gue
4: ini kasar pak itu sepak dalam mereka itu seumba-umba pak
1: seumba-umba tamu gede wong gue montor-montor kok ngonum di nih tonggok tepar
4: ya kita ngertos dalam montor jedeng lho pak
1: kan kudu ngerti cik tamu itu mau teko kini gak liyo mau ngelamar balik awakmu ngonum
4: pak menopo mboten klentu toh pak menapa malah kula menika tesih nerusaken sekolah kula, Pak?
1: Ah, soal sekolah gampang to. Hm, Cek. Nek pancen kon iku besok pengen sekolah, iso saiki upama wis ndek bojo ya, pengen terus nang sekolah iso, les opo ta? Apa iku kursus iso, ngono pas sampe to BA sampe dokter iso ngono.
4: Ibu bapak kok enggak ada manah kang kados ngaten.
3: Sing ngene iki sandhangno. Arane kaya ngene iki padha uga sampean iki menyakiti hatine arek. Jadi sampe ini gak bisa ngomberkar apa nih are
1: Bu lah kan kok malah dukung si Sukarsi si mana malah kena nuturi ya apa malah Sukarsi ke gelom lah ngona
3: aku ini gak dukung pak aku sampe lah keliru tompok karo aku gak dukung cuma jenengnya are are saiki ku dewe mana karo are biar lah abis tak omong ngomong ngono si pak sampe ini ku
1: Bu alam bu iki kok tanggung aku bareng Sukarsi si
4: iki pak
1: kok ada mirang-mirang lo bapak ya
3: sekarang mau pikirin dewe su
4: pak
1: kudu mau enggak mau duduk

0: Ya, Bapak Iga bakal njurung Noriko yang jurang kesasaran gak? Pengen Bapak Iku njunjung bari anak supaya wis urip bisa penak.
1: Iki dalem nika sampun ngertos, Pak. Ning dereng wancinipun dalem nika badhe omah-omah, Pak.
0: Lho. Rumahnya ya apa sih?
1: Seneng, Pak.
0: Wong kok niku wis gedhe. Kanca-kancamu kabeh wis padha nggendong anak kabeh wis padha duwe anak. Lah kon kok pikiranmu kok jek bocah apa sih?
1: Iki dalem nika purun ning dalem nika nggadeng pasangan ki ambak, Pak.
0: Pasangan ya apa sih?
1: Ini gak ada yang sir-siran kambak konco kulo sekolah, Pak.
0: Ya jaling ini coba tak gak lido Bapak ini nek nerko ini gak lido kon mengka-mengko mbarek Bapak ini pun mergom kon ikun di sir-siran dia sopo kan ini di sir-siran sopo
1: konco kulo sing sok-sok
0: kancamu sekolah
1: kolo, Pak. Eh? Sames sing sok-sok manak jambu wonten wingking menika
0: disit tak. Kok menek jambu lho nguri sapa sih?
1: Mas Ajis niko lho, Pak.
2: Kalau kamu enggak mau ketinggalan seputar
0: Ajis arek sing klumbrak-klumbru iku ta?
1: Inggi, Pak.
0: Lah sih. Kono aja mirang-mirang ngono bapak lho ya. Mestine kon kudu nuntut coba ta. Mantune bapak bakal bojomu tumpane sedan Mercy Corona. Lah kon kok cuma milih arek kalau ngono arek klumbrak-klumbru gak ndek pegawean. Apa temen mirang-mirang lho bapak? Apa temen nyidak kere kon iku nduk makin?
1: Pak, kalau mboten purun saestu
0: ngelakain,
1: Pak.
0: Anu, Buka.
1: Mboten.
0: Sekasih, sekali-kali, tetap kali.
1: Apa?

0: Wong di Pak Kaki kon nang rene iki aku telak kangen karo Mas Ajis.
1: Kula mlebet ngriki wau nggih ajros ning.
0: Kok ajros piye to,
1: Pak? Niku lho wedhus.
0: Kok wedhus?
1: Mboten wanos niku lho.
0: Oh, wedi ta, Pak Lur. Enggak apa-apa kan sama nunggu-nunggu dhisik, Pak.
1: Nggih.
0: Mungkin saya Mas Ajis sampean culukno lagi aku salah kepengin kepetho.
1: Yang sepuh sampean lah mboten enten.
0: Enggak ono.
1: Niki wau sampean dintosi teng ngene taman.
0: Taman.
1: Nggih, tapi nggih irih-irih mawon kan pirang kali tiyang sepuh sampean.
0: Ngene Pak, saiki sampean nek kene ya Pak ya, aku tak nang taman ya Pak ya.
1: Nggih, nggih.
0: Heeh, sampean tunggu kene
1: sampean dintosi estu. Iya. Ngesakno aku karo ning imang. Sawangane ulate kok sedih ae. Mesti mikirno karo ngene Ajis yo. Tapi nek ndelok wong tuane. Mbok. Iku kok anakku ngono. Oh, wis gak kakan kesuwen ceprot e gawe jamune kerek. Enek uang lho ulate kok gak tau sumeh ngono. Mosok ben enek tamu iki siapa iki?
2: Ya apa sih? Loh. Lah, iki wedhus endi iki? Uwani munggah bali. Kepleset teko pecah ndas munggah. Sapa kali yo? Wani-wani longgo, kursi mentul-mentul kok ngene.
1: Kula lelur.
2: Lelur?
1: Nggih,
2: kenal kok durung aku bare awakmu. Arek ndi niku?
1: Kula saking dusun.
2: Lah kok kendel mlebu omah tanpa kula nuwun bare wong sing ndhe omah?
1: Lah kula wau mumpun dibagiaken kali yogamu e.
2: Yogamu?
1: Nggih.
2: Yogamu sapa?
1: Niku lho anakmu.
2: Oh niku nek gak iso basa aja, basa lek tak antem pisan kon nggo.
1: Putra
2: kamu siapa?
1: Putramu.
2: Oh Sukarsih.
1: Nggih.
2: Apa perlumu?
1: Kula
2: perlu ne apa?
1: Kengken Mas Ajis.
2: Ya apa?
1: Kengken Mas Ajis.
2: Kok niku gedhi bali. Saiki nang ndi Sukarsih?
1: Ten taman.
2: Oh bangsat ya kono. Ayo kono. Ah, sat ki. Sukarsih lah nututi si Ajis bangsat ini gak tungkol, Pak.

0: Pak Delilir mang pedo tangga. Tapi nek saka rumangsa aku jelas pedo. Sebab Sukarce biyen tau ngomong karo aku. Sak bendino minggu aku dikongkon dolan nang omahe. Tapi umpama aku metu Sukarce ku wedi karo bapakne. Bapakne termasuk wong kolot, wong sugih, mentalan barek tonggo. Ya bapakne Sukarce iku. Umpama aku gak rono, jelas aku mbelinjani janji karo Sukarce. Aku abot karo Sukarce. Sukarce uga abot karo aku. Ngene rasane wong cinta iku panjenengan. Eling nalikane aku janji karo Sukarce. Umpama aku gak petuk karo Sukarce, terus opo iki?
1: Mas Ajis. Mas. Wala Mas Ajis gak koyok-koyok aku Mas Ajis. Nanti aku mlayu-mlayu ning taman sing isine kepin ketemu karo sampean.
0: Sukarce. Lapo kon nangis ning aku?
1: Mas Ajis. Ong bapak ora bakal koyo ngene Mas Ajis.
0: Aku petuk kon iku wis lega Mas. Wis matur nuwun. Ning apa sebabe kon bareng petuk kok nangis? Meraken ton kon kecewa ta ya pokon petuk aku.
1: Enggak. Jadi nang hubung aku karo sampean ojo nganti putus ning tengah dalan.
0: Nek saka rumangsaku sih. Kon abot karo aku. Aku uga abot marek kon. Ojo sampai putus ke tengah jalan, ayo diterusno sampai kaki lan nini-nini.
1: Terus apa? Berhubung bapak nerima

0: Mas.
1: Dadi kowe jange dirabekno?
0: Iya, Mas.
1: Oleh pemuda sing jenenge Margono bocah sing sugih kuwi.
0: Heeh.
1: Nek kon rabi karo si Margono terus aku ya apa karese?
0: Aku ora bakal gelem karo Margono, Mas Ajis. Senajan to kaya ngopo aku tetep tresno karo sampean, Mas Ajis.
1: Karese.
0: Heeh.
1: Tinimbangane aku gawe urip bebarengan karo kowe nek wong loro tak boleh mati, karese.
0: Balik ing Mas Ajis. Menawa aku ora iso urip bebarengan karo sampean nek wong loro tak pilih mati uga, Mas.
2: Karese. Heeh.
0: Bapak, bapak Mas Ajis.
2: Lah, Ajis. Heeh. Sopo ngomong karo sopo kene iku?
0: Pak.
2: Arek gombal iki sopo mau jak omongan, Nduk? Taman iku.
0: Menika Mas Ajis, Pak.
2: Oh, iki ta. Sing jenenge Ajis, Ajis. Eh, kono mule.
1: Kulo Ajis, Pak.
2: Kon ta jenenge Ajis iki.
1: Nggih, Pak.
2: Ndi omahmu, Cung?
1: Kula saking desa, Pak.
2: Wong tuamu nyambut gawe ne apa? Hm? Apa dadi lurah?
1: Boten, Pak.
2: Apa dadi tarik?
1: Cuma buruh tani, Pak.
2: Buruh tani?
1: Inggih.
2: Wong sing macul-macul buruh-buruhnya gak nongso geiku.
1: Inggih, Pak. Malah-malah bapak kula sampun pejah namung tiang sepah kula beliin mbok menika, Pak.
2: Rondo pisan kon iku.
1: Leres, Pak, nggih.
2: Lah kon kok kendel, Cung, eh? Wani-wani kon mlebu taman. Kacik. Omong-omongan cinta-cintanan barek anakku sukar sih. Bandamu opo, paitamu opo, Cung, eh?
1: Ngapunten sak derengipun, Pak. Catosipun senes kula ingkang jarak menika nanging Dik Sukarsi piyambak ingkang jarak kali kula, Pak. Kulo sampun mangertosi menawi Dik Sukarsi menika putrane tiyang gadah utawi putrane tiyang sugih. Kulo nggih lade lumuh, Pak. Tapi Dik Sukarsi menika kados remen-remen kali kulo ngoten niku, Pak.
2: Oh, dadi Sukarsi sing seneng bareng awakmu.
1: Inggih, Pak.
2: Entek menyan pirang kental, Cung. Entek menyan pirang kilo kon. Jalune Sukarsi amrih tresno bareng awakmu, he. Bangsat iki. Jane ganteng mungkin ganteng. Hmm? Cuma aturanmu sing gak ono.
1: Ngapunten, Pak, sak derengipun, Pak, kula nyuwun empat.
2: Kok aku ngino mbarek awakmu gak? Cuma aku nyesak no mbarek awakmu. Hmm? Nah nek sampe kon iku dadi bojone Sukarsi. Lah kon ngerti ya? Pakaiane Sukarsi yo ngerti dhewe kon.
1: Inggih, Pak.
2: Serbalek. Ya,
1: inggih.
2: Alat-alat make up-e serba modern. Lho, upama kowe besok urip bebarengan karo Sukarsi, nang dijaluki alat-alat make-up saiki segi alat make-up coba ta. Nonton. Wedake mah faktor, ya. Sing gawean luar negeri kono regane 200.000. Lho, rungokno gobokmu.
1: Inggih, Pak.
2: Nek kon iso nukokno gak apa lho nek gak iso. Mergo kon tresno mbare Sukarsi. Lho, nek ngenes terus bongko lho. Lah, aku sing dosa. Cung.
1: Hmm? Oh, ngaten Bapak. Nggih, nggih.
2: Aja mek tutupna ya. Kon hubungan mbare Sukarsi. Pedoten tengah dalem dene, ya.
1: Nggih.
2: Ayo, balik.
1: Langsung, Pak. Hmm.

0: pati. Pokoke Sukarsih gak iso oleh karo Ajis. Enak wong loro dipilih waras, kleru dipilih pati. Halah-halah cakut terus iki aku. Wong sir-sirani ngono ane.
1: Lur. Om belang iki.
0: Kon nek ngomong sing enak lho. Kon mang ngomong nggone omahmu tak sepuro. Kon soge-sogemu dhewe, aku gak duwe gandweku dhewe. Oh. Arepe la opo?
2: Manane mbare aku.
0: Lho. Tak kajati pancene arepe la opo kon?
2: Ngajak opo kon? Heh, wong kon trimo dibal, trimo jomblang. Oh, gak badok-badok kon gak jomblangi anakku mbare si Ajis iku.
0: Jabutan lho omonganmu saiki iku. Kon senajan sugih ilmu, aku bebasane wong ora tau duwe ilmu. Nek musuh awakmu gak ana sak ronde, Dik.
1: Tapi nek ngomong sak geleme ae. Ayo. Nek sampe Ajis lan kon wektu dene keliwat kliwedhok desa kene, tak repotne pihak sing berwajib.
0: Repotno. Repotno. Ayo minggat to, Dewi.
2: Lah kok maneh bare aku?
1: Tak antem kan kok?
0: Ayo antem mau. Antem mau.
1: Oh bangset ki.
0: Aduh.
1: Nek duang kok iki.
0: Aduh.
1: Ayo.
0: Sampun.
1: Ayo iki kan. Bangset ki.
0: Hati-hatiin kon, liwat nggonku.
2: Ate lapo kon? Ate lapo, ate lapo?
1: Heh.
0: Walang botong.
1: Ancam kon. Iya.
0: Lapo kawatae.
1: Lah kate balang botol bare aku. Ayo, ojo kate besuk. Saiki balangan legane atiku. Bah, tapi gak layak ana jomblange barang. Lah nek sampe suka simbres, wah wirang tenan aku iki.
3: Mas, aku biyen ngomong apa karo sampean? Lah bapakne Sukarsih iki pancen kecoyo senggar sampean. Tapi Sukarsih gak seneng karo sampean, Mas.
4: Amir.
3: Iya ya, Mas.
4: Gak pisan gak pindho koyo-koyo kowe bandel. Arep gagal kekarep aku. Kowe krungu dhewe ngendikane bapak. Nek sok dina ngarep minggu iku aku kawin, nikah, berarti resmi sah Sukarsih dadi bojomu.
3: Aku nyaksekno dhewe, Mas.
4: Lah iya.
3: Malam Minggu sampean kawin karo Sukarsih. Tapi arek wedok disir-siran dhewe, Mas.
4: Omongmu iku koyo-koyo ora bener. Wis gak bener, gak cocok karo pikiran.
0: Mas ini yo bapak gak lo.
3: Najis jenenge sir-sirane Sukarsih, Mas.
4: Lah kowe iso ngomong sak dhewe sisan kok gak ngomong sak durunge aku
0: arep bapak. Aku terus
3: iki. Yo tas-tas iki. Nak Sukarsih gandeng karo Ajis.
4: Lho, gak. Senajan no sekali digandeng duwe tunangan, tapi aku duwe karep ndak bakal putus hubungan karo Sukarsih. Sekali kan karo kawin.
0: Yo seneng tok lele. Wah aku bareng awakmu ndelok ngene pipine kok mang masalah atiku lak maknyos.
2: Tapi bapakne gak setuju, Pak Dek.
0: Gak setuju gak apa-apa, sing penting arek padha areke setuju.
1: Mir.
3: Ya apa, Mas?
1: Krungu.
3: Lanang padha lanang wani semen-semen koyo lambene wong wedok, Mas.
4: Lah, mulo dina iki. Nek amu isin aku kedurungan isin. Hei. Mari. Maju, Dek.
0: Maju, Dek.
4: Dadakno sawangane jago nitel.
0: Menenge le.
4: Sengak omong.
0: Heh, iki dongkel musuh dongkel le.
4: Kowe iki wis gerang tuwa lho ya.
0: Lah sing arane bayi sapa?
4: Rambutne wis ana loro.
0: Arepe la opo?
4: Loro dhe putus gembrayah putung ya. Ngomong jare semar-semon iki tengahe mbong dirungu dening wong aku isin heh.
0: Sing nyemone awakmu sapa?
4: Lah ngomong Sukarsih sapa?
0: Heh, Sukarsih ku tesne ngomong aku.
4: Hus.
0: Kusih we.
3: Goblok ta piye? Sukarsih iku tunangane Masku Mas Margono, jangan kawin wisan.
0: Tunangane Ajis kok.
4: Heh. Dadi kowe ngerti lek Sukarsih tunangane Ajis.
0: Piye-piye sampean tak kandhani ngono. Mang anggitmu mari ditemek pipine, terus lambene tinter-inter.
4: Kowe iki tak pikir intimidasi. Ngaco karo aku. Apa aku percaya lek Sukarsih iki duwe tunangan bakal lakon? Saya coba menarik kue siapa sih?
0: Kon siapa?
4: Aku Margono.
0: Kenal no? Aku Marmut.
4: Gak ngenyek ini.
0: Oh, Lelur.
4: Lelur. Tak kan ini saya ya.
0: Kon siapa?
3: Kenal karo aku.
0: Siapa?
3: Adik Margono. Amir aku.
0: Aku Amblas.
3: Niat ngenyek aja ngomong gimana?
0: Tak ecek kon panjang ini.
4: Lur. Nek awakmu teman-teman Sukarsih duwe torongan Ajis sendiri bocah jeneng Ajis.
0: Lah iku lak ngomong aku rene nak.
4: Kene.
3: Lah apa Pakde?
0: Iki lho, takoni karo Guru Srawa lho.
3: Sopo?
0: Lah
4: oh, dadi kowe jenenge Ajis Ajis iki. Iya.
3: Nggih, kula jenenge Ajis.
4: Nek guru kenal aku Margono ya.
3: Sinten?
4: Aku Margono.
3: Mas Margono. Lah, situ ini
0: aku adike Amir ya. Bakul Dawet nak iki.
3: Koso bakul Dawet sih, Pakde? Kok ganteng ngono bakul Dawet meneh kuwi.
0: Delok potongane sih, Nak.
4: Hasil.
0: Sirep lewe.
4: Gabri ngomong.
0: Kang ngomong dhewe.
4: Bajingan.
0: Kon iblis yo.
3: Wis ta meneng-meneng Pakde. Tak andangan wong iki,
4: Pak. Ajis.
3: Nggih.
4: Aku mentang karo kowe. Kowe kenal karo jenenge Sukarsih.
3: Sukarsih? Malah niku pacar kula, Mas.
4: Lho. Dadi Sukarsih iku pacarmu.
3: Sukarsih niku kali kula niku ket jamane sekolah SD sampai saat niki niku. Niku sirsiran kula. Lho, pun guyu-guyu ta lah. Kula niati panjene.
4: Oh, tak anggap kowe iki ya ganteng ya gak ganteng, sugih ya sugih melarat, ya kiri mencuri. Temu pirang perkara atas pesen Sukarsih kuwi. Tangi lamun bumi antar langit bedane.
3: Bon ngoten ta, Mas. Sampean mbok ngomong sing sopan kali kula. Sampean wong Jawa kula nggih wong Jawa, mbok sing padha jane napa. Ngomong mbok sing enak kali kula.
4: Arep lapo?
3: Lho,
4: lara atimu aku ngomong ngono.
3: Kok mboten lara ngonten mboten nggih, cuma sing aturan napa sampean kali kula niku.
4: Jelas awakmu iki wis gak cocok entuk Sukarsih. Lah mulo jenis mudur ngadung ya ta? Putusno. Putusno bojo Sukarsih.
3: Margono. Nek perlu tak jabel basoku. Gak nek tajane ning ngono kono.
4: Lho arep lapo he?
3: Nek timbangane aku kon putus bareng Sukarsih calon bojoku. Nek perlu gak tak bandani donya brono Sukarsih. Tak bandani loro temekan ing pati.
4: Oh, sebal kae semono, Gus. Yes. Wis dadi kocapan nek Margono Sukarsih Sukarsih Margono. Tanpa Sukarsih gak bahagia. Mumpung durung kadung, katimbang aku urip tanpa sretane nang pati. Ayo bali.
3: Jago ditakon.
4: Arep lapo kowe?
3: Eh, dipene kono nang soge.
4: Wani kowe karo aku?
3: Kon wong kutha kok wong desa gak ngene bare kon ta?
4: Lah wong kowe dadene.
3: Aja tatek siji Margono. Maju nek perusak balamu. Iki patene Ajis.
4: Ajis. Aja dipikir cilik ati. Katimbang kamu katon mripat. Iki tamane.
0: Lho, ayo. Aduh.

0: metu sak metu e gak le hasil. Iki mang jarku nang gedung film mesti rame. Dadak sepawi gak ana wong teko blas. Perlu nek udan, ngono aku teko nyedhi ndi lijen. Sopo ya?
1: Sopo ya? Kowe bajuri. Paling nak kowe karo aku. Yo dhisik ta. Modele iki ana wong gandeng-gandeng iki mlayu-mlayu keringet ndruwo mos gak ngono wis jaketmu kok cincing kate lapon
2: kowe iki pangling tang lali karo aku
1: wis ta sapa sih
2: bah bah bah bah
1: gono ta
2: margono
1: masa margono kok dhisik jenem ngene no masa lah mongko aku kancaku sekolah biyen
2: bajuri
1: sapa iki
2: iki adikku Amir
1: Amir
2: iki. Aku Amir Kang
1: iki
2: adik Mas Margono
1: adikmu
2: iya
1: lah kok nom kon ketoke
2: kabeh ku wong sing nyawang ya.
1: Ya apa nek bisnis ta?
2: Ndak. Soal bisnis aku sing nyelesekno. Aku kena pekeu.
1: Oh, kena pekeu.
2: Njaluk tolong aku.
1: Balik-balik kono njaluk tolong.
2: Lah sapa maneh kuwi kanca sak akrab karo aku?
1: Karepmu ya apa?
2: Aku ndemu susur nyajis.
1: Oh, iku penggawe aku wis.
2: Lah, ngerti persoalane? Aku jange kawin,
1: terus
2: jange calon bojoku dipengaruhi karo Ajis.
1: Sapa jenenge?
2: Jenenge Ajis. Jange bojoku Sukarsih jenenge.
1: Sukarsih?
2: Iya.
1: Sukarsih kuwi endi sih?
2: Hei,
1: arep endi?
2: Iki apa sebelah?
1: Oh, anak rawat itu?
2: Iya
1: Ra
2: kok bisa pak rawat sih gendeng tak kok
1: itu?
2: Joyo Miarjo.
1: Oh, Pak Joyo.
2: Iya.
1: Lah karepku ya apa?
2: Nek perlu patron Ajis.
1: Aku gelem. Aku gak njaluk barang apa-apa. Tapi aku janji nek aku gelem nulungi mesti keturutan karepmu.
2: Iya.
1: Saya kaya malah aku dulu. Nang baru ngomong-ngomongan ambil mangan.
2: Nguna.
1: Iya. Wes, apa

0: wes banjir saka atir mangan ora pruber iku. Mesti tanggo nasukan karo aku. Penggawaan nanti sungkan labu ya. Rokok.
1: Nyonya, wis rokok apa?
0: Nama dia.
1: Jalo.
0: Saiki aku ngomong.
1: Iya.
0: Mangku embong aku ngomong, aku kate janji nang awakmu. Lah janjiku mesti tak laksanakno. Awakmu enggak usah khawatir, mesti beres.
1: Temen aku iki.
0: Oh.
1: Apa janji kowe nyaluk dunya brono?
0: Hei, no. Kon karo kelakone bajuri wae kancam kecili. Hah?
1: Iya.
0: Aku nek ngomong janji mesti sip. Kon mesti keturutan dadi bojone Karsih.
1: Pancen iku. Lah janjiku.
0: Iya. Aku gak kok kepengin dunya brono gak, kaya apa? Kon ro. Sak bendino iku bajuri sepeda motor ganti-ganti. Tapi nyele. Gak apa-apa.
1: Ya apa-apa.
0: Sopo tak cilik gak oleh.
1: Ngono. Kowe iki rupane saksi karo aku.
0: Gak.
1: Nek perlu mobil kon.
0: Kon. Gak usah.
1: Oke, kamu sing ngrasakno lho ya. Temen iki.
0: Saiki ne.
1: Iya.
0: Aku janji adikmu iku kok ngombe sih. Mer, lihat ta?
2: Biasa. Api gak ngombe, kurang legos. Ngombe bir ki opo? Kanggone Amir. Maxen drum. Kelangan aku iku
0: san. Jane arek enom. Kabeh to karo Mas ne. Saiki ne. Sekseno, Mir.
2: Iya ya.
0: Aku ngomongi mergono lali nih cacakmu kon iso ngiling no.
2: Iya.
0: Aku gak njaluk dunya brono. Paribasane kon kei duwe aku motor kecuali panganan ini lho ya. Aku gak njaluk.
1: Iya wis.
0: Kon iso keturutan dadi bojone Karsih. Tapi nek wis kon dadi bojone Karsih, nek duwe anak lanang, aku gak ngerti iku termasuk anakmu. Tapi nek duwe anak wedok bagi aku, ya apa setuju tak gak?
2: Oh jalan ngaruh-ngaruh lho. Nak ngomong setuju, ya ngomong setuju. Nak gak ya gak. Soalnya sing dijaluk ini bakal roh sampean dhewe.
1: Bajuri. Tak gaya bot, ya bot, tak gendeng, ya endeng. Neng kok ya aneh, janjimu kok ya aneh. Penjalukamu kok ya ngumun aku. Orang dunia brono kan apa wae. Neng cuma nek aku sak wayah keturutan mbek bojo Sukarsi. Duwe anak lanang bagamu. Nek wadon iku bagi aku. Pikiran kok nek ju
0: ya gak yo gak tak budal.
1: Kusih. Kusih. Mir,
2: ya.
1: Wis dulurku ya. Wis dadine aku bebasan wis sekadar tak pinang.
2: Yeah.
1: Nah, aku gak suka wis Sukarsi kan isin.
2: Ya isin Mas, gak pernah tak isin. Aku juga isin Mas.
1: Mulo janji utawa penjaluke si
2: Bajuri. Iya,
1: turutan. Ya.
2: Penatur itu
1: dah.
2: Iya, sekarang.
1: Bajuri. Iya. Aku gak kebatan. Aku gak kabotan. Nek cuma sak waya-waya aku duweni anak wadon hakmu, yo. Aku murungan. Lah mulo dino iki lilo laksanakno bab penjaluk bab si Ajis iki. Sebab satu penghalang besar Sukarsih karo Ajis. Nek Ajis iki sik ketok moto, wah, senajan tak wis rumah tangga ora ana iso dipengaruh karo Ajis.
0: Iku mesti beres. Tapi wong janji abot. Terserah go awakmu. Nek awakmu gak lenggono, yo gak tak terusno.
1: Gak. Aku lenggono.
0: Temen
1: aku lenggono.
0: Wis kok pikir?
1: Wis lahir batinku.
0: Omonganmu iki durung tak titik, tak garis bawahi.
1: Iya.
0: Ono mbresete omonganmu dhewe, janji-janjimu dhewe. Ngerti yo dhewe, kon ruwate bajuri.
1: Bajuri. Wis ndano kesangsian maneh. Gak perlu kate ragu-ragu umpama aku untuk kesempatan ini. Lah mulo dino iki, aku untuk keyakinan kowe bisa merantasi. Kowe bisa nanggulangi oi karpaku sing artine bab antara najis.
0: Mesti beres. Margono, Amir.
2: Iya.
0: Tak jaluk pangestumu. Arek jenenge Ajis mesti mati nek gak saiki meneh.
1: Ayo. Di jalur to kadoa. Nek perlu aku tonton.
2: Ayo bali.
1: Yo opo tandinge Ajis karo Paji.
0: Iki rasane keturutan karo cocok karo idam-idaman kudangane bapak karo mbok biyen. Besok anakku nek wis gedhe Bapak cerita karo aku. Zaman kala semono aku jari matek mergo diserang penyakit sing iwu tamban-tamanan. Omongane bapak, gak ujar gak kaul nek anakku sok waras, bah nakal sing kaya apa, duwe karep kaya apa tak jarno, tak umbar. Aku duwe karep agak rabi-rabi nek gak ono wong sing nyerahno nang aku. Rasane iki keturutan. Kari ya apa rupane wong sing jenenge Ajis. Dulu dikono wong. Hei, Dik.
2: Nggih. Kulo tak. Ana gawe ta?
0: Aku takon.
2: Oh, nggih nggih, monggo.
0: Desa Mangun iku ndi, Dik?
2: Desa Mangun. Niki sampean terus mawon ngetan. Ngene pun begi totokan nek dalane tanika sampean nggo kanan.
0: Oh, awakmu kok apal?
2: Nggih, wong kulo daerah mriki niku.
0: Oh, mestine akeh wong kenal karo awakmu ya.
2: Nggih,
0: muga awakmu paham karo wong-wong siji-sijine wong.
2: Mboten trima paham to, Pak. Malah-malah wong sak kampung niku metangga kula, penggalan kula nggih ngeten iki padus kayu. Wong kula nek wong rondo niku. Iya. Mungkin kula prei mboten golek kayu, mungkin sing ngene mbok nggih mboten enten niku. Cacake ya. Sampan kok bedadong tenteng alas niki enten gawe napa sih?
0: Yo pancen bener. Iki ana sing tak karepno. Mapan kebenaran aku ketemu karo awakmu kon tak jaluk tolong.
2: Jaluk tolong
0: duduno arek sing jenenge Ajis.
2: Loh, Ajis? Ngene sik ta. Mungkin nek kula purun duduaken sampean arek sing jenenge Ajis niku jenenge sampean apa sih, Pak? Kula lak gumun sik kaget kon iki.
0: Yo. Sak mesine kon kaget. Mergo Ajis iku pancen tak dole. Wis suwe aku kepin kepethuk karo Ajis.
2: Napa ta hubungan famili kali sampean, napa ta hubungan kanca biasa kali sampean?
0: Gak ngene kon kok ngobrol sih.
2: Enten elake napa sih, Wak? Nek kula ngobrol omong sampean. Sampean sinten sih?
0: Kan kepin ro karo aku.
2: Nggih, raya napa?
0: Mosok kon durung roh karo aku.
2: Dereng iki.
0: Mongko wong sing ana go alam donya tak kira mesti kenal karo wong jenenge aku.
2: Tapi kula kok dereng sih, Pak. Kok wae diam sampe niki.
0: Pantes, pantes.
2: Wah, guaga wong iki. Dasar bermaksud duwe
0: mestine awakmu iki mek krungu-krungu wong sing jenenge iki. Kok nek karo gambare tetep pengadeke iki lho. Bajuri.
2: Bajuri. Totot mari wong-wongane, Pak. Wonge gedhe dhuwur jenenge Bajuri Brengose Dawa. Nggih. Ngeten, Pak. Sampean pun duduaken jeneng sampean nek jeneng sampean niku Bajuri. Lah, sampean mestine takon kali kula.
0: Sopo kok?
2: Nggih terang-terangan mawon, kula niki Ajis, Pak.
0: Lho, Ajis.
2: Nggih.
0: Dhisik. Kok nek Ajis aku takon sithik kok kudu kok jawab terus terang karo aku.
2: Kalau tak mantuk sih, ingin
0: berhenti ini kalau disini gampang. Gampang.
2: Lah kayu kalau ingin sih, betul sih itu, Pak.
0: Wih, tak, aku tak lewangi. Angger kon gelem ngomong sepisan ini cocok, nek cocok. Ya ngomong cocok, nek gak cocok, ngomong gak cocok. Kon nek teman-teman jenis Ajis, kon kenal ambil arek jenis Sukarsi.
2: Sukarsi? Nggih, mboten trimo kenal tok.
0: Apa?
2: Malah niku calon bojo kula.
0: Calon bojomu?
2: Nggih, Sukarsi niku.
0: Iku calon bojomu ya?
2: Nggih.
0: Mati aku. Mati
2: lho, Bajuri. Bajuri. Sajake kon kok ora nang ijeni. Jagone ta kon. Dupene aku anek wong gak gablek. Panggil aku golek kayu terus tok desa kowe api ya. Gak terima aku Bajuri.
0: Hei. Kere ati melelet brengosi. Wes. Kare siji badine. Kon serano taiga arek sing jenis Sukarsi karo.
2: Sak durunge aku nyelano Sukarsi nang tanganmu yo Bajuri. Aku percakon bare kon. Kon sampe wani nangani si Ajis yo aku iki sapa sing ngongkon kon? Tak takoni kon.
0: Kon kepingro jlendre. Yo tak duduno.
2: Yo.
0: Tapi nek tak duduno mesti kon tak pateni.
2: Gak apa-apa. Aku terima mati saka tanganmu. Tapi nek ngerti sejarahe. Asal usul kok di tangan iki.
0: Gak liyo sing kok alang-alangi. Iku wong sik daging kulitku dhewe. Kon tau ge geger ambek pawongan gedhe dukur sing arane Margono Raga.
3: Margono? Takoni, Pak Jun. Takoni. Nek Margono karo aku ku musuh bebuyutan. Musuh mungkin tanglan bebasan.
0: Iku dalarane, Pak Jun.
3: Petuk sore tarung sore, petuk sore tarung sore karo aku.
0: Ojo Margono, Le. Kon ngerti Margono? Kecil digonggong karo donya. Gak bakal iso utong melok kegiatan arek nom-noman sing jarene bela diri. Saiki kon wong gak gableng sak mestine nek kon kepengin bela diri.
3: Ajuri. Ngomong gek ngarepe aja sing enak. Aja kanek tuding-tuding tangan. Bebasane kaya walang kedawan sutan. Kowe musuh aku. Pacul coplok le tanding.
0: Loh sakar
3: ngemping loro nggencah pati bebasane. Ajuri.
0: Ajis. Wasno opo iki tak gowo?
3: Wah. Pusaka kamu sing kok duduk
0: ngono. Mesti ini.
3: Bajuri, bajuri kok anggap aku arek cilik. Kok anggap aku arek winginane. Aja cacak siji pusakamu. Ayo. Gowong kabeh pusakamu.
0: Hot.

0: bajuri tega kon tolokon karaku.
1: Loh mas, ini apa sampean iki wae mas?
0: Deh, aduh Pak Deh.
1: Alah, aku ora kuat Pak Deh. Kedadean koyo ngene Pak Deh. Mripatku wis uto saka tangane bajuri Pak Deh. Aduh Pak Deh.
2: Sampean mangga wis tak kandhani. Wis aja dilawan sebab yo balane akeh. Nek awakmu musuh karo Margono, basane timun musuh duren,
0: Pak Deh.

Saudara pendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara. Setelah sepanjang hari ini, Rabu 3 Juni 2026, kami hadir menghiasi ruang dengan Anda mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Akhirnya dari Candi Panggung 58, kami pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun adicara cahyaning ati, widujeng midhangetaken.

0: RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, hadir kembali di ruang dengar Anda kali ini bersama dengan saya Mbak Yaya, kembali hadir ya dalam program Cahyaning Ati. Pada kesempatan di pagi hari ini nanti kami akan bahas soal pentingnya istiqomah dalam beramal sholih bersama dengan Ustadz Kiai Haji Muhammad Syafiq Naim yang akan mengisi Cahyaning Ati pada hari ini ya. Dan kali ini kami sudah terhubung via telepon, jadi langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Nah, kabarnya hari ini Pak Ustadz, sehat nggih?
1: Alhamdulillah
0: baik. Sebelumnya ngapunten sangat nggih Pak Ustadz, karena tadi masih ada kendala teknis, jadi Cahyaning Ati baru dimulai sekarang nggih Pak Ustadz. Baik, untuk mempersingkat waktu karena memang waktunya juga tinggal 15 menit nggih Pak Ustadz menuju jam 6 pagi. Kali ini akan membahas terkait dengan pentingnya istiqomah dalam beramal sholih. Mungkin untuk hari ini tidak ada sesi tanya jawab nggih Pak Ustadz nggih, mungkin hanya memberikan tausiah pagi aja nggih pripun. Iya Pak Ustadz, jadi langsung saja jenengan memberikan tausiah pagi di hari ini terkait pentingnya istiqomah dalam beramal sholih. Monggo Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa

0: قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. أما بعد, kepada para pendengar
1: RRI, gimana kabarnya? Yang bisa bikin kamu tenang.
0: Alhamdulillah,
1: pasti memiliki alasan ya.
0: Pada pagi hari ini kita bisa
1: terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa bermain musik secara
0: udara,
1: santai mampu mendorong suasana hati orang-orang yang sedang depresi. Mendengarkan
0: Kamis
1: musik pada momen-momen tertentu juga mampu menciptakan
0: sesuai
1: suasana
0: dengan apa yang telah disampaikan.
1: Perlahan kegiatan ini bisa mengurangi kadar depresi dalam diri kita. Nah, kalau kamu nih seringnya dengerin musik apa kalau lagi stres?
0: Sehingga akan kami bahas tentang poin-poinnya saja, bahwa pentingnya beramal soleh. Pentingnya beramal soleh supaya istiqomah dalam beramal soleh. Para pamireng sedaya ingkang kawula hormati, istiqomah menika artosipun ajeg, cara jawane istiqomah menika ajeg atau continue sesuai dengan kegiatan yang telah kita lakukan secara kontinu, secara ajak, secara rutin, secara istiqomah. Nah, amal soleh yang kita lakukan dengan istiqomah itu akan membawa suatu yang sangat positif dalam kehidupan kita, baik kehidupan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dunia maupun di yang pertama adalah istiqomah itu akan membiasakan diri. Ketika kula panjenengan sedaya nika dalam beramal soleh itu istiqomah, contoh ingkang konkret untuk ingkang kampil ingin menikah dari kumpulan panjenengan niki setiap waktu sholat itu kita usahakan untuk sholat berjamaah, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah. Maka kebiasaan berjamaah itu akan menjadi karakter kita. Kebiasaan berjamaah itu akan ada dalam hati kita itu, sehingga ketika kita tidak melakukan sholat itu berjamaah, maka kita akan merasa tidak enak. Itu pertama hikmah daripada istiqomah. Dan yang kedua, bahwa istiqomah itu amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allah adwaha wa inqul." Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai amal soleh, amal yang kita lakukan itu dengan secara langsung terus menerus, walaupun amalan itu hanya sedikit.

0: hampir lebih disukai oleh Allah yang sedikit tapi istiqomah. Yang paling penting lagi itu ada satu hadis yang masya Allah ya, yang istimewa bagi kita semua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Musa al-Ash'ari. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza maridul abdu au safar kutiba lahu mithlu makanan yang malu mukim. Yang artinya ada yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba itu
1: ada obat herbal bisa mencegah
0: atau
1: sakit gigi
0: musafir bepergian, maka dicatatlah untuknya
1: ada sumber energi
0: pahala ketaatan
1: listrik tenaga
0: sebagaimana
1: hamba.
0: Kalau dia mengerjakannya waktu yang sedang berada di rumah sendiri dan dalam keadaan sehat. Artinya
1: baca berita yang
0: menawi tiang menikah sampun
1: benih-benih istiqomah internasional
0: beramal soleh,
1: gaya hidup
0: kemudian suatu saat
1: lu cukup
0: yaitu sakit
1: ya,
0: otomatis gak bisa melanjutkan rutinitas apa yang biasa dilakukan, yang rutin dilakukan itu karena sakit, maka Allah Subhanahu wa taala tetap mencatat sebagaimana dia pada waktu sehat. Kese, terus kadang kebiasaan biasa menunggu sholat jamaah, duhur, asar, maghrib, isak, subuh itu biasanya jamaah. Nah, satu hari kok sakit, sehingga mboten sakit jamaah. Niku kali Gusti Allah dicatet koyok dene sholat jamaah, nggih, koyok dene sholat jamaah. Atau mungkin seseorang itu nggih mau karena biasa membaca Al-Quran, nggih, setiap hari niku membaca Al-Quran. Buara kecang 5 ayat, 10 ayat, atau 1 halaman misalnya secara rutin. Nah suatu hari kok sakit, sehingga ya ini wong loro yang ora sempat baca Quran, atau mungkin ya gak bisa baca Quran. Nah, itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat seperti dia pada waktu sehat yang rutin membaca. Seperti masa no loro oleh ganjaran baca Quran. Tapi nopo umpama gak loro baca Quran, masa no loro diganjar kayak jenis sholat jamaah, walaupun gak jamaah karena sakit, diganjar kayak jenis sholat berjamaah. Nah kenapa? Ya seandainya dia sembuh, seandainya dia itu sehat, dia pasti jamaah. Berhubung sakit, dia gak jamaah, dicatat seperti orang yang berjamaah. Ya, kan? Atau yang kedua, karena kita musafir. Bagian, bagi lumoy ini, sehingga ya enggak sesolat jamaah, terus dicatat kayak ini sholat jamaah. Umum enggak lungo, itu sholat jamaah. Sama, kalau umum enggak lungo, mesti maca Quran. Berhubung lungo, enggak maca Quran. Jadi, rutinitas yang dilakukan setiap hari secara istiqomah. Orang itu walaupun sakit, dia enggak bisa melaksanakan kegiatan rutinnya dalam beramal soleh itu, atau dia berpikiran itu oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagaimana orang yang sehat, dicatat bagaimana orang yang mukim yang berada di rumah yang biasa dilakukan. Inilah kelebihan daripada orang yang menjalankan amal soleh secara istimewa. Yang paling istimewa lagi berhubungan kalian hadis nih kok mau Allah yang dalam muka kita mau ini gua tahu pun Allah innaladzina qalu rabbunallah tumas takum takana zalu alaihimul malaikatu anna takabu anna tahdanu wa abshiru bil jannati lati kuntum tu surat Fussilat ayat
2: 30
0: yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan
2: ada tempat liburan seru
0: Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah. Jadi ketika orang Tentunya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah.
2: Sekarang lagi ramai soal keracunan.
0: Mengatakan Tuhanku Allah itu cuma takonnya.
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang.
0: Artinya dia itu selalu ya kapan saja di mana saja itu selalu Rabbunallah.
2: Ngeri juga ya.
0: Di rumah juga Rabbunallah. Ya Tuhanku Allah. Dalam arti dia itu selalu taat kepada Allah. Di jalan dia juga Rabbunallah. Hingga walaupun di jalan dia juga taat kepada Allah. Selalu mengingat Allah. Ketika di masjid, ketika di pasar, ketika di mana saja, dia itu selalu mengingat Allah. Itu dalam hati yang mengatakan Rabbunallah secara istiqomah. Apa yang didapat oleh orang yang selalu ingat kepada Allah secara istiqomah? Yang ingat Allah di jalan, ingat Allah di kantor, ingat Allah di pasar, ingat Allah dari kendaraan, ingat Allah di mana saja, ingat Allah. Maka kata Allah, karena jalu alaihimul malaikat, Allah akan menugaskan malaikat untuk turun kepada orang yang ingat kepada Allah secara istiqomah. Untuk apa malaikat turun itu? Mengatakan Allah tahofu, janganlah kamu merasa takut. Wala tahzan, janganlah kamu merasa sedih. Wabshiru bil jannah, bergembiralah dengan surga. Alati kuntum tu'adun, yang telah dipersiapkan surga itu untuk kamu. Jadi orang yang mengingat Allah secara istiqomah itu akan ada semacam ilham dari Allah Subhanahu wa taala melalui bisikan malaikat yang sifatnya maknawi, tidak kelihatan, tapi dalam hati orang yang berzikir kepada Allah, yang selalu mengingat Allah secara istiqomah itu tidak punya rasa takut di dalam hati. Di hatinya itu merasa aman, hatinya itu merasa senang, hatinya itu wala tahzan, dan jangan merasa sedih. Jadi hatinya itu akan enjoy, hatinya itu akan lapang, hatinya itu akan merasa aman, akan merasa senang, akan merasa apa namanya bahagia. Artinya apa? Jauh dari kegalauan, jauh dari ketakutan, jauh dari kesedihan, jauh dari kesusahan. Itu bagi orang yang mengingat Allah secara istiqomah. Yang paling istimewa lagi, wa'afiru bil jannah, maka bergembiralah dengan surga. Ada ulama-ulama ahli tafsir yang mengatakan bahwa utamanya malaikat yang oleh Allah ditugaskan untuk turun memberikan bisikan kepada orang yang berzikir kepada Allah secara istiqomah itu menjelang mati. Menjelang mati itu orang yang ahli berzikir kepada Allah secara istiqomah itu pada saat menanjak sakaratul maut tidak takut, tidak susah, bahkan senang, dan oleh Allah diperlihatkan surga. Ketika orang yang mau mati itu bisa melihat surga, tahu bahwa, yakin bahwa itu adalah akan menjadi tempat tinggalnya,

0: Nggih, baik Pak Ustadz, ngapunten sangat nggih Pak Ustadz, karena tadi ada kendala teknis jadi baru dimulai di jam 5 lebih 45 menit nggih Pak Ustadz. Nggih, baiklah. Matur suwun sangat atas tausiah pagi di hari ini Pak Ustadz, meskipun singkat tapi semoga dapat membawa kebermanfaat untuk kita semuanya nggih. Amin. Baik, matur suwun sangat. Monggo dilanjut kembali aktivitasnya Pak Ustadz. Semoga sehat selalu dan semoga nanti kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan, nggih.
1: Amin, amin,
0: nggih. Amin ya rabbal alamin. Baik, matur suwun sangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tuntas sudah Cahyaning Ati edisi di hari ini. Dan nanti kami akan lanjutkan dengan program lain yang akan menemani Anda di pagi hari ini. Jadi pastikan Anda masih bersama dengan kami di 105,3 perempat RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
2: Pas jam 6 wancinipun Pawarto Enggal.
0: Pawarto Enggal pukul 6 waktu

0: Pendengar, pemerintah Kota Malang memastikan aktivitas belajar mengajar di dua sekolah dasar negeri dan satu sekolah menengah pertama negeri yang berdiri di atas lahan milik Universitas Negeri Malang atau UM masih dapat berlangsung seperti biasa. Di mana kepastian itu menyusul adanya perpanjangan penggunaan lahan lewat skema pinjam pakai, sembari pemerintah kota menyiapkan solusi jangka panjang. Adapun Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin mengatakan, hingga saat ini pihak dari UM masih memberikan kelonggaran kepada pemerintah Kota Malang untuk memanfaatkan lahan yang ditempati tiga sekolah negeri tersebut. Menurutnya, komunikasi antara pemerintah Kota Malang dan pihak UM ini terus berjalan intensif. Berdasarkan hasil koordinasi terakhir, keberadaan dua SD negeri itu dan satu SMP negeri di kawasan Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lokwaru, dinilai belum mengganggu aktivitas akademik maupun rencana pengembangan kampus. Oleh karena itu, operasional ketiga sekolah ini masih dinyatakan aman untuk sementara waktu. Demikian pewarta Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pewarta Enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih pewarta Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro wasal.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Coba, kalau yang ini dibacanya apa?
1: Bola voli baru.
0: Pinter anak mama.
2: Luangkan waktu untuk mendampingi anak kita belajar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: pas jam itu. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, pemerintah pusat berencana mengambil alih kewenangan Jalan Gondang Legi Balekambang pada tahun depan. Di mana jalan sepanjang 30 km yang saat ini statusnya jalan kabupaten itu akan naik kelas menjadi jalan nasional. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga DPUBM Kabupaten Malang, Hoirul Isnaidi Kusuma mengatakan, pengalihan wewenang tersebut dijadwalkan mulai tahun 2027. Adapun proyek peningkatan infrastruktur jalan menuju wisata Balekambang itu sudah berjalan dan target penyelesaian seluruh pekerjaan fisik termasuk pelebaran dan juga drainase ini akan selesai pada bulan Desember tahun 2026. Adapun data dari DPUBM menunjukkan panjang ruas yang ditingkatkan mencapai 30,48 km. Lebar jalan menjadi 13 meter yang terdiri dari badan jalan 7 meter, bahu kiri kanan masing-masing 2 meter dan juga drainase 1 meter. Sementara itu, Hoirul juga menjelaskan pemerintah kabupaten menyiapkan antisipasi agar panjang jalan yang menjadi kewenangan daerah tidak berkurang drastis. Adapun puluhan kilometer jalan poros desa akan dinaikkan statusnya menjadi jalan kabupaten. Yang sebelumnya, jalan kabupaten Malang sudah berkurang 27 km dikarenakan beralih ke provinsi. Dan kini pendengar, total jalan kabupaten tersisa 1.661 km menyusul dari 1.668 km. Demikian Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarto Enggal R4 RRI Malang. Pinanggian Malih Pawarto Enggal ing pas jam 8.